Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: pi panyawat boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni, nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat, kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya, sakedap we.
1: Alpa propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Supados teuing kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-34 Wirujeng ngadangukeun sor.

0: berang diganti ku peting, tongoret gesreang disarada. Tananing maju kaburit, tapi sang kuriang can mol-mol datang, lebeng matak pikahriwangen haritate. Hari Dayang Sumbi ngadon ngalange di lawang saung, nyawang ka tempat anu anggang. Kituna teh geus lila, kita diberang, liuk deui, liuk deui. Ka jalan satapak paranti jalan kaleuweung. Ngalieukan anakna sesuganan sang kuriang geus datang, tapi kalah ka matak nyeri beuheung sosongeteun sang kuriang can wae datang. Dayang Sumbi ngerasa melang longkewang hariwang sok ingis anak napi nanggih kasilakaan jeng pancabaya. Lantaran atuda terati biasa na terangampleng teralawas cara harita.
1: Bibi, aya naon gelis nen? Ia anak kaula can datang waenya kemana sang kuriang teh? Jeng nah aya naon kira-kira na? Nabinya? Duka tu neneng, iya teh. Bibi oge teterang pukuhan. Nyajeng beda rasaan iya tadi napoi iya mabi. Asa sesebelakan hati salempang hariwang koncewang. Jeng asa jarauh paninengan iya. Ingat kenunges nges tolampahan kuring katukang bahula. Jeng iya heran kayaan leweng teh. Asa sepi-sepi teing sepi jempring kia iya teh siga meretangar anu kurang hade bi. Ari nen, duka atuh bibi oge henteu terang. Nah den sang kuriang lami-lami teuing moro oncal teh nya. Serengna deui ieu teh hate nanti bibi teh teu beunang dipapalerkeun edas. Meni teu geuna rasa palang siang ieu mah bakal aya kajantenan anu pikaruaseun nen gerang keh. Ah, ari taeun teh sok nambahan geumpeur kana keur melang bi umi mah. Eh, daras atuh sana sisi bo bibi mah ieu teh asa seblak seblak hatete. Ah meureunan ingat kana geus geus bibi mah. Ah aya naon teh neneng mah ah sok ngagoda wae ka bibi. Leres ieu mah, leres atuh ngantosanan aya bibi atuh da. Kapan pukul salaki teu boga bibi mah ieu teh. Nya bibi mah sok aya naon teh ieu mah. Heueuh puguh kuring oge lain ngalelewe bi teuing kunaon. Kita diberang sareos nasang kuriang rek ngala uncal hate teh tepuguh rasa bet mata kratuk jajantung mata ting sareblak hate na kira-kira naon nyabinya aduh ya Allah anu maha kawasa jeung ieu budak teh malila-lila teuing deui morona teh.
0: Dayang Sumbi terus ngeraretan jalan satapak anu tembus ka leuweung tutupan sesuganan sang kuriang datang. Tapi can katingali keneh kalangkang-kalangkang na acan harita teh. Ukur dang daunan anu ting arulang katebak ku angin leutik. Sato-sato leuweung anu biasana recet di sarada bari jeung hawar-hawar oge. Poe eta mah estuning cempe rehe combrek taya anu kadenge. Dayang Sumi jeung Bi Umi ting haruleng siga anu baluweng bari malaweng. Tepuguh rampa, tepuguh cabak. Sanggeus rada lila jarempe Dayang Sumbi tumanya deui ka Bi Umi anu aneprok emok genengeun Dayang Sumbi harita teh.
1: Bibi, aya naon, Nen? Ari samara keur daging geus kumpit, Bi. Aduh, urusan nu kitu mah teu kedah salempang, Nyai. Teu kedah salempang. Palantos hayoge teh tadi oge kantun prak molahkeun ieu mah. Upami tos aya atina, tak kitu. Dagingna tapi atina.
0: Cek Bi Umi, da memang na kita dioge sama ramah geus sadia harita teh geus kumpit malahan mah.
1: Nyanya, kenya syukur ya tuh Bi, geus deka burit eta geus deka magrib, tapi boro-boro ati uncal geuning kieu ge kaya na maduh Bi, boro-boro ati uncal nu morona oge heur anu morona kitu si Ujang. Can mol emol. Nah kunaon atuh ieu teh nya duh. Kamana sang kuriang gera datang atau sang kuriang gera datang jang? Mugi sing sabar bae atuh Nyai. Ke sakedap di panginten bakal sumping gera piraku tos wonten kieu atuh. Datan wae datang
0: Bi Umi ukur bi-

Isa ngabeberah dasanya nama manehna oge sarua ngarsa melang jeung hariwang anu init nyaeta sang kuriang anu keur morok teh. Nya akhirna cuduk waktu ningang mangsa

0: capek, hayang buru-buru tepi. Puguhwe dayang sumi mani bunga ngang bunga. Ari nulun tak geus mulang mah gancang abagiakeun ka sang kuriang harita teh.
1: Bagia teuing Ujang. Nah lila teuing atuh ieu teh ini teh. Ibu mah melang bisi hidup kumaha onam gedang ke.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi bari melong ka sang kuriang anu katarana bangun lungse letek katara beungeut oge sepapias. Tapi nyeh seuri sang kuriang teh brek deku bari ngajawab.
2: Aduh, hapunten ibu, abdi rada telat ieu. Rada sesah milari uncal, Bu. Aduh, sesah, Bu. Sesah pisan, Bu.
1: Nah, bet maksakeun teuing atuh kasep. Tong maksakeun teuing atuh. Ibu mah geus tegenah cicing ieu teh. Lantaran melangkah hideup, biasana oge mun moro tara ngampleng-ampleng teuing cara ayeuna. Ibu hariwang ieu teh. Bisi aya nu tumiba ka diri hideup. Lantaran di leuweung teh loba sato galak, loba pibahayaeun. Anu sawaktu-waktu mah bisa ngabahayakeun ka diri hideup ieu teh kasep. Engke deui mah ieu. Ulah nyar-nyar pi ka melangeun. Sabab ibu teh teu bisa tenang upama hidup ngampleng di tengah alas panawasa. Ulah kitu. Engke mah anaking ulah kitu. Ibu hariwang ieu teh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Punten dupi teh sareng saha namina?
5: Bapak Aji Santana.
4: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
5: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
4: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
4: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
5: Ti 1 tahun setengah.
4: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
5: Ka rumah sakit teras ka dok.
4: Kumaha aya karaosna?
5: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
4: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
5: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
4: Nah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
5: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
4: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
5: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nya ieu mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
4: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
5: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa pilkolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya?
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
10: Iya betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?

0: Sudah. Dua kali ini
1: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
0: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
0: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
0: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
0: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari
1: ya. Iya,
0: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari dua kali, Pak.
1: Dua kali ya.
0: Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
0: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tes Maha ini. Iya.
0: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya,
1: semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ulah nyarep-nyarep ka melangen. Sabab ibu tetep bisa tenang upama hidup ngampleng di tengah alas bandawasa. Ulah kitu. Engke mah anaking ulah kitu. Ibu Hariwang ieu teh.
1: Dayang Sumbi ngebudalkeun ka Hariwangna. Sabab ti tadi geus teu genah cicing bisi anakna pinanggih bahla.
2: Duh, hatur nuhun ibu. Hapunten abdi bu, hapunten abdi bu. Abdi tos ngajantenkeun ibu melang sareng Hariwang. Nanging.
0: Nanging kumaha, kasep nanging kumaha.
2: Duh, mugi janten uninga bu. Dinten ieu benten sareng dinten-dinten anu biasa. Tak gitu bu.
0: Benten kumaha ieu teh sangkuriang.
2: Aduh, leuweung suwung alas bang blas. Taya satu anu ngulampreng uncal sesah ka pendakna bu. Abdi teu hoyong wangsul. Abdi teu hoyong wangsul.
0: Nah,
2: upami ati uncal teu acan kenging, margi abdi teh emut karena pamunut ibu. Emut wae bu. Anu palay tuang sareng ati uncal kanggo buka tirakat. Kitu kaulun ibu ieu teh. Kasangakeun sejak dihapunten anu kasuhun bu. Abdi telat ieu bu. Telat pisan bu.
1: Cek sangkuriang dari anak karanan. Ari Dayang Sumbi gogodeg pok leuwih sasauran ka anakna.
0: Sangkuriang, nah hidup teterang. Teterang hidup.
2: Maksana kumaha bu?
0: Hati ibu teh kacida melangna. Kacida melangna kasep. Ayeuna kakara nyaho yen pangna hidup lat mulang teh bakat ku hayang nyumponan paminta ibu. Katarima pisan anaking, katarima pisan ku ibu. Hidup memang anak anu ngabakti ka indung kasep. Tapi sosarjan kitu anaking, engke deui mah ulah kitu engke deui mah. Kajenteung balik lengoh jeung cibatan matak melang mah nu jadi kolot. Keun daya keneh waktu bisa dituluykeun pai isuk. Teu kudu ngampleng di tengah alas kasep, teu kudu ngampleng di tengah alas. Hariwang, Hariwang ibu teh ieu teh.
2: Aduh, hatur nuhun ibu. Kamelang sareng kanyaha ibu katampi katedah pisan ku abdi. Nanging,
0: nanging kumaha kasep?
2: Da ayeuna mah abdi teh hasil, Bu. Hasil, Bu.
0: Hasil kumaha?
2: Nya maksud teh taya deui nu tiasa disangakeun dinten ieu kajabe ti ati. Ati anu dipunut ku ibu. Da ieu bu yeuh nyangakeun, Bu.
1: Sangkuriang muka kojakna gorehel ati nu dibungkus dicokot ditemongkeun ka ibuna.
2: Atuh puguh Dayang Sumbi marahmai bungah kacida manahna. Tapi oge ngangres.
1: Ngangres geuning nya anakna teh kacida pisan belana, anakna teh kacida pisan belana babakina ka indungna.
0: Duh. Nuhun sangkuriang kasep anak ibu. Cung gerabikeun ka Bi Umi sina diasakan ibu kacida narimakeunana kana jasa hidep. Nuhun pisan paminta ibu geus dicumponan kalayan penuh ku rasa deudeuh rasanya hayang ngabakti ka indung kasep. Kana telat oge atuh ari kitu macarana. Tapi naha geuning ieu teh?
2: Naha kumaha bu?
0: Naha ngan dibawa atina wungkul ieu teh? Mana dagingna anaking? Mana dagingna? Nah atina wungkul ieu teh.
1: Dayang Sumbi indungna sangkuriang heraneun lantaran biasana mah muntas moro teh taralengoh. Lain atina wungkul dibawa tapi dagingna oge sok dipanggul harita teh.
2: Aduh kumargi apanan ibu mung nyuhunkeun atina wungkulnya ku abdi teh daging sareng tulangna mah ah ku abdi teh henteu dibantun bu. Dikantunkeun wae di leuweung.
1: Temal sangkuriang tanes diasa-asa.
0: Nah kitu kasep. Dina lebar teuing apan misana oge dagingna tulangna dibawa ka dieu. Mun mencek, mun uncal, mun naon. Nah enak atina wungkul ieu teh.
2: Mun da pamunut ibu oge atina wungkul kitu. Nah atina wungkul di cana ka dieu bu.
0: Duh. Dina lebar aya kasep. Dina lebar teuing. Pengkeun deui mah canak sareng dagingna jeung tulangna sarajan ibu menta ati.

0: Dayang Sumbi beki kaget tengarati kana maksud Sang Kuriang. Eta Dayang Sumbi ngadenge omongan Sang Kuriang, dina hatena mimiti ngarasa was-was, mimiti kahariwang nu tadi batatang deui. Perasaan hiji indung hiji wanita teu beunang di paling naon pangna Dayang Sumbi ngarasa was-was jeung hariwang jeung melang jeung sasebelakan bae. Aya alesanna nanya eta geuning Sang Kuriang mawa atina wungkul jeung ati naon eta teh na ati maung ati sato lain ati uncal teu ngomongkeun teu ngajelaskeun katuluk-tuluk aya rasa anu hariwang teh memang aya anu teu katenyo aya keneh nu can datang. Sang Kuriang rada ngegebeg teu nyana ibuna bakal nanya ka papanjangan tapi buru-buru nyumputkeun semu sarta dipijawabeun nah dages aya geus sayagi. Hate Sang Kuriang teteg deui ngan memeh ngajawab Dayang Sumbi. Tok deui nanya ka Sang Kuriang,
1: "Kasep Sang Kuriang,
0: kumaha Bu?
1: Ibu teh hariwang nu kasep geus datang mawa ati pesanan ibu. Tapi ibu teh naha can nenyot si Tumang? Nah ka mana ai si Tumang? Apan tadi teh isuk-isuk init bareng jeung biasana sok balik bareng. Tapi naha? Nah ari ayeuna can temong. Kamana si Tumang kasep? Kamana? Kamana? Kamana? Kamana si Tumang?"
0: Soca Dayang Sumbi mencrong ka Sang Kuriang neuteup seukeut kabina-bina jika tembus kana rasa. Sorot soca ngandung pertanyaan anu daria melang jeung hariwang bisi si Tumang kumaonam.
1: "Ibu, kumaha kasep? Kamana si Tumang? Si Tumang anjing anu teu setia ka urang, kamana si Tumang?"
0: "Ibu, pangapunten. Tadi nalika nuju moro si Tumang teh ngudag bagong, Bu."
1: "Ngudag bagong? Jadi menang bagong?"
0: "Muhun, Bu. Tapi si Tumang teh lompat. Nah, tadi manting tiba baranting, Bu. Terus lompat dugi ka tebih, tebih pisan, Bu. Waktos abdi bade wangsul, si Tumang teh waleh teu aya mulang, Bu. Diantosan lami teu aya wae. Nya kapaksa dikantunkeun. Ah, sawios satubulah dangkia oge moal burung balik. Da anjing mah seukeut ameuna, Bu. Benten sareng jalmi, apal kana jalan mulang, apal kana ambe tapak dunungan. Da kitu, Bu." Cek Sang Kuriang nyaritana lancar teu aga eugeu dages meunang ngapalkeun manehna teh kumaha ngajawabna ka indungna. Padahal mah apal pan si Tumang geus dipaehan ku manehanna, nyaeta dipanah teh ya. Geus paeh di jero leuweung, malah atina oge dibawa ku manehanna ku Sang Kuriang. Dayang Sumbi ngahuleng ngaraga meneng beda rasa teu beunang dibebenyokeun rasana Dayang Sumbi lain kadinya beda rasaan ieu pok naros deui.
1: "Sang Kuriang, nah si Tumang teu cilaka kasep?" "Ibu nanya, si Tumang teu cilaka?"
0: "Aduh abdi teterang, Bu. Margi tadi teh lompat kana rungkun tebih pisan di rungkunna teh. Aduh nanging mugi-mugi sing salamat teh nyabunya. Duh sarta engal mulang deui si Tumang." Cek Sang Kuriang mimiti hatena rempan. "Da ibuna kacida merhatikeunana ka si Tumang, aya naon sabenerna?" "Si Tumang teh nepi ka diperhatikeun pisan ku Dayang Sumbi." Dayang Sumbi ngahuleng miraga meneng lantaran dihenteu-henteu oge si Tumang teh salah sahiji anggota kulawarga anjeuna anu moal bisa diapilainkeun. Puguh atuh da ceuk carita oge si Tumang teh anu ngalantarankeun anu jadi sabab lahirna Sang Kuriang. Lamun ceuk babasaan mah ceuk basa kasar mah si Tumang teh bapana Sang Kuriang ti Dayang Sumbi. Dayang Sumbi melang ka bina-bina, apan si Tumang teh sasat pangasuh anu satia, pangawal nu bela pati, nu dipercaya ngajaga Sang Kuriang ti leutik nepi ka gede ayeuna tina sagala bahaya. Tapi bet ayeuna si Tumang teu mulang, komo Dayang Sumbi mah kasidang melangna. Ade goreng oge sanajan sato eta teh geus nebarkeun binih ka asih ka diri manehna anu ngawujud jadi orok nyaeta Sang Kuriang. Ayeuna si Tumang ditinggalkeun di leuweung

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula na teh dugian ka 650 Abah teh, atau 5 tahun damina teras lamung tuur Abah teh, panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut apa popori saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ayeuh saya mam oge ku seno rencang lagi disibitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoditi kupanangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana banyak ngahaturkeun nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Hmm. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Ya, amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sang kuriang bebersih syarat tak nyimpenan pakarang moro kaya ninggonewa jeng jamparingna peso barati jeng koja disimpenan kusang kuriang teh. Ari Dayang Sumi ngalangeng di lawang emutanana ngadadak kumalayang kanu tepuguh kanu nges kanu nges nges pangalaman manehanana jeng Situmang oge mimiti asup ke jero leuweung niat rek tirakat jeng tatapa kalayang deui emutan Dayang Sumi teh ngalayang waktu manehna asup ka hiji alam alam padang poe panjang didinya manehna loba pepanggihan loba anu kapanggih dina alam pangimpianna manehna harita atuh Dayang Sumi loba kamelang jeung hariwang tapi can wani mastikeun naon anu dipi kamelang anu dipi hariwang kumanehna teh naon anu dipi kamelang melang ka saha melang kanu ngeus-ngeus nganu jendre mah Situmang can aya mulang keneh wae eta nu aya dina lamunan manehanana heran ieu tara-tara ti sasari nah ka mana atuh Situmang teh tumang pilaku make jeung papisah jeung dudungan maneh jeung anu dituturkeunana ka manehna teh sanajan sato oge iceus ka binabina jeung satia ka binabina tumang kemana tumang tapi moga-moga wae sing buru-buru balik tumang balik deui ka dieu tumang kuring asa melang ka anjeun tumang ieu teh tumang tumang
1: kitu gerentos hatena bari teu weleh ngalieukan ka jalan susuganan Situmang ngurunyung datang harita teh sanajan waktu geus nyeda ka peuting dekung sitila ka ambe seungit samara seungit pasakan ati meleber ngahudangkeun rasa lapar estuning pikabitaeun seungitna meleber ka bawa angin puguh atuh ka Dayang Sumi mah anu tos beres tirakat. Bi Umi memang geus ahli dina urusan popolah mah sabab urut koki ka petengan Kangjeng Raja anu sok ngawula ka Kangjeng Raja pasakanana ngeunah ka bina-bina kapake ku salerea urang karaton. Bi Umi nyayagikeun sangu anu bodas ngeplak anu puleun ngebul keneh ditambah ku sambel ledok jeung lalab atah sor pasakan ati anu seungit melenghir ka bina-bina guranyih giringih istuning mata lapar nyapuguh beki lapar we Dayang Sumi teh sarta geus hayang gerak kop wae atuh teu lila seuleuna Bi Umi nyampeurkeun pok nyarita Daria
2: Nyai Ujang tuangan palantos hayogi ye
1: kitu pokna bari nunjuk kana kadaharan anu geus ngabarak harita teh.
2: Duh, nuhun Bi, hayu atuh Jang, urang dahar ngariung geura jeung ibu, datang duh hidup oge capek jeung lapar cikana mah.
1: Dayang Sumi nganyak dahar ka anakna sang kuriang anu geus bersih tos wani.
3: Oh, mangga Bu, mangga Bu, mangga.
1: Terus diukna pindah, brak dalahar ngariung tiluan antara Dayang Sumi sang kuriang jeung Bi Umi. Dayang Sumi nyaan laparna teh. Lantaran di hareupeunana nu dicipta-cipta ti kamari aya dahareun nyampak di dinya. Ayeuna eta dahareun teh geus aya hareupeunana tur tadi pasak ngeunah ka bina-bina katulug-tulug tos tirakat atuh anyeuna teh tos puasa nyapuguh mani ponyo dahar ngalimet bangun nikmatna keranan. Ari Bi Umi teuing kunaon deh teu wani nyoro kana pasakan ati mah. Bi Umi mah kitu we daharna teh sangu haneut ditambah sambel ladok katut lalab atah ditambah ku beuleum koneng temen sang kuriang nya kitu keneh teu wanieun ngadahar pasakan ati.
2: Asa nikmat ati teh Jang nikmat pisan ieu teh duh nuhun katarima ku ibu ya duh karek ayeuna ieu manggih ati uncal anu sakieu nikmatna, asa beda jeung ati-ati uncal saencan ayeuna. Ujang ieu teh kasep.
1: Saudayang Sumbi bari am ngahuap deui. Ari sang kuriang tenemalan ukur ngareret meusan, luk tungkul deui bari nyapek. Diume mah komo teu loba omong, tekung si Lila pok deui Dayang Sumbi.
2: Ujang, nah teh hayang ngasaan ieu teh kana ati apa ngeunah kopta loba ieu atuh. Ku ibu mah moal beak ngeunah geura sok geura sok. Sok cobaan atuh ka dinya.
1: Bari ngeserkeun wadah ati ka hareupeun sang kuriang. Ibu, abdi mah bade nada ieu we bu lah. Pasakan sanesna bu, sawios lah. Ati mah kanggo ibu, margi eta ati teh ngahaja ku abdi dibantun kanggo nyegemakeun manah ibu. Apan terang, ibu teh name gugah tirakat, name beres tirakat bu. Ayeuna nampi pesenan nyaeta ati, ati uncal mang anyangakeun kanggo ibu. Kitu jawab sang kuriang sopan jeung daria ari nyarita nama. Siga nu nya, tapi dina hate sang kuriang seuri ngagagak. Lantaran nu dibikeun ka indungna teh ati anjing, lain ati uncal, nyaeta ati si Tumang Tea. Memang sang kuriang sanajan leutik keneh kasebut pamuda keneh geus aya rasa. Aya rasa anu jahatna, geus hasil ngabobodo indungna. Kitu si pasang kuriang. Aya rasa anu tukang ngabobodo, terus tukang bohong, terus omega asa sombong, asa menang sorangan, eta sifat sang kuriang goreng nate. Ibu, ibu, ibu, ibu. Nah, bodoh kabina-binanya, teu bisa ngarasakeun antara anti uncal jeung ati bagong, ati citumang, ati anjing. Duh, meni cerbak-cerbak kitu eta ibu, aduh, meni nyelebak kitu. Padahal mah eta teh ati citumang dipaehan ku aing. Da keuheul atuh da.
2: Bayangkeun atuh. Kuring sabek-bekeun eta ngacepret-cepretkeun tah meunang si Bagong. Nah, situ mah ngahalangan ngagokan. Aduh. Kakara aing mah tuh. Matak ah. Dipaehan ku aing sakalian. Ati si Tumang lain ati uncal tamu.
1: Kitu sang kuriang dina jero hatena mah ngagak-agak seuri kabina-bina. Ari Dayang Sumbi teu seueur saur. Terus tuang meninggal imed nya akhirna tuangna lekasan. Piring-piring kotor diberesan ku Bi Umi dipindahkeun ka dapur. Dayang Sumbi diuk teu jauh tina lawang, emok bari memeres seureuh. Bi Umi mereskeun ulut taruang. Ari sang kuriang sila payuneun Dayang Sumbi manok bangun anu ajrih. Keur kitu teh Dayang Sumbi inget deui ka si Tumang, ret kaburuan. Rek kapal bah jalan anu kaleuweung nu biasa disorang ku sang kuriang jeung si Tumang. Tapi can mol-mol keneh wae. Pok nyarita bangun hariwang harita teh.
2: Eh. Nah ari si Tumang can datang wae ieu teh jang. Aduh, ka mana mudak bagongna ujang ieu teh? Bet asa lila teuing. Asa lila teuing aduh mudak bagongna ieu teh. Geu wayah ke geus peuting can datang keneh wae eta anjing datuh. Aduh si Tumang ieu teh kumaha atuh jang?
1: Dayang Sumbi ngareret ka sang kuriang. Nu ditanya cengkat cong nyemah, ayeuna kakara buleud hatena. Yen rek terus terang lantaran moal aya gunana terus-terusan ngabohong, pok ngajawab karentanes.
3: Punten ibu, punten ibu. Saresna
2: naon jang? Teh ngomong naon jang?
3: Pangapunten pisan ibu. Saresna mah
2: nya sabenerna kumaha ieu teh?
1: Teu kebat. Kabur ditempas ku Dayang Sumbi anu heraneun.
2: Naon? Naon nu sanyana ujang? Naon? Naon? Buru-buru caritakeun ka ibu.
3: Saresna mah si Tumang teh.
2: Ya si Tumang kumaha? Si Tumang teh kumaha? Si Tumang ieu teh, si Tumang teh. Kumaha ieu teh?
3: Saresna mah si Tumang teh teu ngudag bagong bu.
1: Cenghok kepeg
0: Dayang Suminga cenghok soca na mencrong ke Sang Kuriang. Bangun anu kuciwa sarat tangan hanaha. Sang Kuriang tungkul deui geus bisa neguh kana manah ibu na anu tangtu bakal pendu kamina bina.
2: Naon? Naon Sang Kuriang? Naon? Dadengan teh si Tumang teu dag bagong. Jadi tadi kemana anu sabenerna? Kemana? Kemana? Kok jawab, jawab. Nambet teu minu balik. Kamana si Tumang?
0: Dayang Sumbi mureleng ka putra na jajantung ratu manahna pating saleblak harita teh. Bagian keder jajantung Dayang Sumbi harita. Ibu.
2: Naon? Naon?
3: Hapunten anu kasuhun ibu.
2: Hampura kumaha?
3: Hapunten anu kasuhun. Saras nama kieu kalakona teh.
2: Nya kumaha? Kumaha?
3: Jadi waktos abdi moro uncal leuweung teh ngadadak suwung ibu. Eueuh sato anu ngulampreng hiji-hiji acan. Abdi teh teu menakan uncal hiji-hiji acan, Bu. Melima sato sejen ge duka kamaraana. Aduh ka jempling. Duh ka jempling, Bu, mata keeng. Aduh.
2: Terus kumaha caterusna? Caterusna kumaha ieu teh?
3: Duh. Ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu.
2: Naon Sang Kuriang? Ibu-ibuan. Simpener nyarita na ieu teh. Hmm? Teruskeun. Teruskeun ieu teh, teruskeun kumaha ieu teh? Manakona?
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
6: Iya, Bapak Nang.
5: Bapak Nang, tanapi?
6: Bapak Pak Ogar.
5: Pak Ogar.
6: Di Tanjakan Kondang.
5: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
6: Desa Cibenang.
5: Oh, desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu
6: karasa bapa? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
5: Mohon.
6: Dari paregel.
5: Paregelnya.
6: Itu janten abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
5: Alfa propolis.
6: Alfa propolis, alhamdulillah.
5: Aya karaos.
6: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
5: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
6: Barareuh ka pungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
5: Hareuras.
6: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
5: Sakedik
6: ai matak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
5: Ngagaleuh deui.
6: Ngagaleuh hiji deui.
5: Sabar tetes kamari ngaleut.
6: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
5: Sabar kali sadinten?
6: 3 kali.
5: Mun
6: enjing-enjing tengah dinten sareng santan bade bobong.
5: Mohon leres.
6: Jadi
5: sadinten 3 kali
6: pade dinten. 3 kalinya.
5: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
6: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu karejang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
5: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
6: 150
5: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
6: Oh.
5: Cuma ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya.
6: Untung mamu yahnya.
5: Ay, ngamama, ngamama sa'ali.
6: Ay, mohon.
5: Dikirangan.
6: Ya, ya, ya.
5: Bapak Ndang, hatur nuhun, mudah-mudahan majeng sehat. Salamina sami, bapaknya.
6: Sami, sami, amin, ya Rabbal Alamin.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi
4: wabarakatuh. Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
10: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
8: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
10: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
8: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
10: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
10: Pak. Iya,
8: iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
8: Pak ya?
10: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh, usia
10: 68.
8: 68
10: iya,
8: usianya
10: iya.
8: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
10: iya,
8: ya?
10: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
10: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
10: Yeah.
8: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
10: amin,
8: matanya
10: amin.
8: Sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM 102,4.

0: Ibu.
1: Naon sakuriang? Ibu-ibuan. Simpan nyari tanah ieu teh. Hmm? Teruskeun ieu teh. Kumaha ieu teh? Manakona? Teruskeun. Kumaha nakona sangkuriang? Jelaskeun ka ibu sok ayeuna buru-buru.
0: Duh. Satras nekie ibu.
1: Eh kumaha? Lain satrasna wae dia atuh. Hmm?
0: Di hiji tempat sarta kaayaan teh tos sonten.
1: Nya, terus?
0: Abdi menakan Bagong, Bu.
1: Terus kumaha Bagong teh?
0: Nya, ku abdi kaemut. Rupina mah senajan teu uncal da memang daya pisan uncal.
1: Nya, ibu ge apal tahu sasatuan anu sejen. Bagong kumaha Bagong?
0: Nya, rupina Bagong oge teu naon. Ari uncal eueuh mah tak kitu ibu. Dapan atina mah sarua bae. Kitu nu kaemut ku abdi teh.
1: Jadi anu menang tadi Bagong.
0: Sanes, Bu.
1: Nya terus atuh kumaha? Terus kumaha? Saterusna kumaha sangkuriang?
2: Dayang Sumi panasaran jajantuna ratu tutunggulan harita teh.
0: Nya hiji-hijina satu anu kepenak di leuweung teh diwal ti sakadang Bagong.
1: Nya terus?
0: Nya terus abdi teh nitah ka Situ Mang. Supaya Situ Mang teh ngudag eta Bagong, Bu.
1: Terus kumaha benang diudag Bagongna?
0: Aduh, numawi abdi ge heran ka Situ Mang. Heran ka bina-bina, Ibu. Situ Mang teh ngalon ngahunted bae, mu ngarontok Bagong, mu ngudag Bagong. Batan ngudag Bagong mah kalakah meulit kana bitis abdi, Bu. Terus ungas ingus ngagabugan bitis abdi, Bu. Malah basa abdi bari mentangkeun panah kana hulu Bagong. Eta suku abdi ditubruk ku Situ Mang jiga nu ulah, Bu. Heran kacida Situ Mang.
1: Akhirna kumaha benang Bagong teh ku jamparing?
0: Aduh, numawi jamparing teh meng para cina sangsaran. Tadi teu kenging Bagong teh ku jamparing teh. Akhirna jamparing teh kalakan nancep kana lemah tukangan eta Bagong. Tah kumaha kitu Bagong teh kabur kana rungkun, Bu. Teu kamenak deui.
1: Terus kusangkuriang diudag Bagong.
0: Nya lajeng abdi teh keukeul meupeus ka yang ka Situ Mang, tapi percuma saancan abdi ngudag Bagong mah teras abdi teh nguber eta Bagong. Diudag ka ditu ka dieu.
1: Beunang teu
0: numawi. Aduh, abdi ngudag ka kaler, Bagong tapak langkah kidul. Abdi ngudag ka kulon, Bagong tepakna ka wetan. Bulak-balik di tengah leuweung, Bu. Aduh, capek abdi teh sabaraha jam.
1: Nya. Terus kumaha?
0: Nya, akhirna teu kapenak we.
1: Sagus kitu kumaha tuh?
2: Dayang Sumit beki teu sabar harita teh hayang ngadenge. Yen ati teh ati naon eta teh? Nah, ati uncal, ati Bagong atawa ati anjing?
0: Abdi teh capek, Bu. Parantos moro sapoe jeput teu bebeunangan. Sabab nu diboro na oge henteu aya. Kari-kari aya Bagong hiji oge teu beunang. Eta gara-gara kalakuan Situ Mang, Bu.
1: Saterusna kumaha ka Situ Mang?
0: Nya abdi teh jadi amek keuheul ka bina-bina ka Situ Mang, Bu. Ya akhirna mah abdi teh nyabut deui jam paling hiji, Bu. Dilelempeng, dikeceng, di kumaha
1: sangkuriang?
2: Sangkuriang bangun asa-asa teu kebaca nyarita na nyapubuh Dayang Sumi beki rewas beki panasaran.
1: Tuluy kumaha sangkuriang
0: jenten da Bagong teh nyumput kana bala kana rungkun. Sanes Bagong anu dipanah ku abdi teh nenging.
1: Teruskeun kumaha tuluyna? Naon anu dipanah teh ku hidep teh naon?
2: Dayang Sumi beki kaget socakna mencrong ka sangkuriang. Ari sangkuriang teu buru-buru ngajawab kalah alangah elenge. Perasaanana teu palaruguh sagapeung sieun sagapeung sok hayang seuri. sakapeng jika nu hayang ngarede ka indungna teh lantaran indungna geus beunang dibabodok ku manehna. Yen eta teh lain ati Bagong lain ati Uncal tapi ati si Tumang.
1: Nya kumaha? Lain seserian si Tumang maneh mah tuh. Kumaha eta sangkuriang kumaha? Kumaha?
0: Nya akhirna mah abdi teh.
1: Nya kumaha?
2: Bok sangkuriang nyarita deui tapi kalah ka malikna nya ka indungna.
0: Ibu
1: naon?
0: Apa ati nu dituang tadi teh raos sanes? Apan saur ibu oge nami ayeuna menak ati Uncal anu istimewa raosna nikmatna saur ibu.
2: Kitu cek sangkuriang beki matak tengar tipikeun Dayang Sumbi asa diledek atuh.
1: Ngomong naon? Ngomong naon hidup teh? Ngomong naon dieu? Ngomong naon bieu teh? Ngomong naon sangkuriang bieu teh? Nah ditanya ku indung teh kalah malik nanya. Naon maksud hidup naon? Naon? Naon? Naon maksud hidup? Asa tekar kitu ieu teh?
0: Bu, nu dituang ku ibu tadi teh sanes ati Uncal.
1: Nyati naon atuh ha? Ati naon? Ati naon? Ati naon jawab? Jawab? Jawab?

0: apan nyaeta pisan ati sato anu salami ieu dicataruskeun ku ibu ayeuna.
1: Jadi nu didahar ku ibu teh ati si Tumang.
0: Sumuhun ibu, daya ngasumbi ngarenyak bakat kuruas dijar meneng-meneng sajongjongan mah ngahuleng balik ke kerot amek ngutai papadana amek ngutai papadana rarai dayang sumbi jadi keneuk soca molotot ngemangwera istuning amek kaminabina.
1: Naon Sangkuriang, naon naon Sangkuriang, mana teh teh teh salah ngomong ya teh teh salah ngomong hah teh salah ngomong sih ya teh hah
0: gitu saudara yang sumbi. Sebab asa dina pangimpian tepat dipercaya karena omongan Sangkuriang menjadi anakna. Ari Sangkuriang tetap tenang. Dari sangka nama mual matakna naon. Pira kadar oge ngadahar ati anjing. Taya bedana jeung ati uncal. Malah leuwih ngeunah cek perasaan Sangkuriang. Lalausan abdi telepat abdi mah kitu pisan eta teh.
1: Aduh Sangkuriang. Nah sia teh. Kumaha wani maehan si Tumang? Jeung kumawaan nini tah ngadahar ati na ka kami kurang ajar sih ya. Dasar anak pangkawara sih mah. Kumawa mainan si Tumang sih teh.
0: Aduh ibu, hapunten ibu.
1: Tong hampur-hampur sih ya.
0: Dayang sumbi beki amek Sangkuriang rewas nenyo ibu na amek teh. Bu, bu. Atuh da, atuh da.

Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: janari poe kamar kuring kageuing ku sora tahrim hate ngajerit maratan langit ras inget sakujur badan lamokot ku dosa sabudah laut satangtung gunung diri eli kagupai ku sora azan.
1: Assalamualaikum.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna kitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ya teh Dupi, sarang sahana mina.
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ya teh di Palimanten,
5: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ya teh dupi kawit nate ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat etate keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
5: Hai bapak mah namanya 1,5 tahun gitu lah.
4: Salami 1,5 tahun eta tos di landongan kamana wae?
5: Obat iya di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu iya tiro iya. Enten bapak tu nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos.
6: Biasa sok dipijet.
5: Pijetan. Enak henteu gitu.
4: Enta ayeuna teh bapak di landongan ku
5: alfa propolis.
4: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak?
5: Ti radio.
4: Cara ngangeuna kumaha bapak?
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
4: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
5: Bapak mun teh seep sabotol.
4: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
5: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehat na gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai yang jelepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan non wae, Pak.
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalaminnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sepertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: amin
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Terima kasih Bapak sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon sarang saya nam biante mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
2: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
1: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
2: Tos saep sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos.
2: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
1: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
2: Mohon.
1: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
2: Ento sehat,
1: ento sehatnya.
2: Pas
1: lungsur.
2: Kantun rematikna salit.
1: Rematikna salit cara
2: sarang
1: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun.
1: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
2: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
2: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes teh?
2: Genep tetes.
1: Berarti anjing
2: siang sarang wengi.
1: Wengi bae di bobonya.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

ya, ya, ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nanti mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Teu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 dan ten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aya lanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek geus atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan CP tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus kada sakinten ya
1: banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hoyong unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan ngod gitu eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta kos geuyeuh. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit di asam urat di leungit nyeri ye punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ye teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Keur mah ka masjid ka pa capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak ka beli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol. Hiji
1: seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal. Wah, ima.
0: Mohonnya. Jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya. Cocok wal Pak Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Aya-aya iya ka Propolis itu cocok. Ari Abdi mah nyatugan gitu. Ayo sajen gitu anu bade. Kos Abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsai Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat.
1: Galat.
2: Ya. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamatna Pak?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
4: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
5: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
4: Alhamdulillah.
5: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
4: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
5: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alfa Propolis.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, ya, amin. Gitu.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu nama?
6: Emas Siti Fatimah. Siti Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
6: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
5: Ieu panyawa tos sabaraha lami, mak?
6: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 taun nya, mak.
6: Mohon.
5: Salami 14 taun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
6: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan pokona mah tos icobian. Mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
5: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, mak?
6: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
5: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
6: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
5: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes tilu kali sadinten.
5: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
6: Nya ti radio.
5: Oh mun.
6: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeu naik tangga oge babari engap. Mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Santosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat
6: rezeki. Amin,
5: okay. Mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
6: Mohon.
5: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
5: Hatur nuhun, Mak.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari
1: ya. Iya,
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes iya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini. Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit teh, Bu.
5: Sareng Ibu Popon.
4: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
4: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
5: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
4: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
5: Atos sataun langkung.
4: Sate acana kang ngejabu tetes Alfa Propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
5: Nya biasa Ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
4: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
5: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis. Alhamdulillah.
4: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
5: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh teh salumpat deui.
4: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
5: 345.
4: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
5: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
4: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
5: Mohon alhamdulillah.
4: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
5: Upami enjing-enjing Ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
4: Ibu uningan Alfa Propolis di manten, Bu?
5: Di radio.
4: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
5: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
4: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
5: Mohon.
4: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder. dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: hari keempat pencarian, tekong perahu Katir di Pangandaran ditemukan meninggal dunia. Gelombang tinggi terjang pantai Pamayang Sari, Tasikmalaya. Belasan perahu nelayan rusak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar, Wilayah Priangan.
2: Operasi pencarian korban kecelakaan laut perahu Katir Karya Berkah di Pantai Barat Pangandaran resmi ditutup. Pada hari keempat pencarian Kamis 13 Agustus, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Suprianto, korban hilang yang terseret arus dalam keadaan meninggal dunia. Jasad Suprianto, pria berusia 40 tahun warga desa Babakan Pangandaran, ditemukan mengapung sekitar 2 km dari lokasi kejadian awal di pos 3 Pantai Barat Pangandaran jam 2 siang. Setelah dievakuasi menggunakan wave runner Basarnas bersama perahu gabungan dibawa ke RSUD Pandega untuk pemulasaraan. Jenazah telah usai dimakamkan keluarganya sore itu juga. Dengan ditemukannya Suprianto, seluruh dari 7 penumpang perahu Karya Berkah yang terbalik dihantam ombak pada Senin lalu telah terevakuasi, di mana 6 ABK lainnya dinyatakan selamat.
5: Alhamdulillah ya, korban sudah ditemukan, evakuasi sama tim gabungan.
2: Atas ditemukannya seluruh korban, operasi SAR gabungan secara resmi dinyatakan ditutup dan seluruh unsur potensi SAR dikembalikan ke kesatuannya masing-masing dengan apresiasi tinggi atas kerjasama selama 4 hari pencarian. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga. Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh

0: Penyaluran bantuan pangan beras dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog resmi dimulai. Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar menjadi wilayah perdana di kawasan Priangan Timur yang menggelar penyaluran bantuan pangan ini Kamis 13 Agustus. Dalam penyaluran perdana ini, sebanyak 600 penerima bantuan pangan atau PBP di Kelurahan Karangpanimbal menerima alokasi beras sekaligus untuk 3 bulan, yakni periode Juli, Agustus, dan September 2026. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan total 30 kg beras. Kepala Bulog Ciamis, Johan Wahyudi, menjelaskan penyaluran di Kota Banjar menargetkan sekitar 20 ribu penerima manfaat yang akan dilakukan secara bertahap sesuai alokasi data.
1: Ini pembagian bantuan pangan alokasi untuk 3 bulan ya, Juli, Agustus, September. Cuman kita laksanakan sekaligus di bulan ini. Ya, ini yang pertama kali Priangan Timur program penyaluran bantuan pangan dari pemerintah
2: pusat.
1: Pusat. Kalau Banjar sendiri kita ada 20 ribuan PBP, berarti kita 600 tonan beras.
0: Penyaluran bantuan pangan beras ini diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan masyarakat serta menekan angka inflasi khususnya di wilayah Kota Banjar dan sekitarnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.

0: www.radioprssnijabar.net.
1: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
2: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Banjar. Pemerintah Kota Banjar melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berkolaborasi dengan P3DW Kota Banjar dan Kepolisian terus menggenjot kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya dilakukan melalui operasi penertiban kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau KTMDU yang digelar selama 3 hari berturut-turut di sejumlah titik strategis. Selama 3 hari pelaksanaan operasi, petugas gabungan menjaring sekitar 1.500 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, sebanyak 80 pemilik kendaraan langsung melakukan pembayaran pajak di outlet yang telah disediakan dengan total pendapatan mencapai sekitar 38 juta rupiah. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Banjar, Eni Heru Siswanto, menegaskan penertiban ini tidak hanya berfokus pada penerimaan daerah, tetapi juga sebagai edukasi pentingnya pajak bagi pembangunan Kota Banjar.
3: Akan terus berkolaborasi dengan P3DW atau Samsat, PM, dan polisi rencana setiap bulan, karena dengan adanya kegiatan ini kita bisa menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah, khususnya dari pajak kendaraan bermotor. Karena dengan pembayaran pajak daerah yang pajak kendaraan bermotor itu, kita kembali lagi ke infrastruktur, salah satunya infrastruktur yang ada di Kota Banjar. Untuk pendapatan sekarang sekitar 65% yang sudah masuk itu dari PKB, dari BBNKB, dari PBJT, dari PAT, dan lain-lain.
2: Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah Kota Banjar. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pajaknya demi kelancaran pembangunan daerah.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas. Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
5: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
4: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
5: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
4: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
5: Aduh, nyesek wae lawan pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
4: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
5: Wah, ke rumah sakit ke tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ge.
4: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
5: Tos setahun nanggung.
4: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
5: Alfa Propolis.
4: Alfa Propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi Alfa Propolis, kumaha karaos ta, Bah?
5: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasana hayat probihannya, robih wae lah gitu. Segala rupina, robih. Alhamdulillah, ya, sehat. Ya, mam raosin. Terus mapah. Nanti ayah kan luka raosin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas, Bah, lancar.
4: Pernah jantan, alhamdulillah, tau sakin dan nyabahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin, konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pidoa ati abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
7: Hajah Anna Hasanah.
6: Ibu alamat lengkapna di mana?
7: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
6: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 botol.
6: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
7: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
6: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
7: Beureum, sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
6: Aya katarak lain ibu teh, Ibu?
7: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
6: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
7: Botol kahiji
6: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
7: Katilu, supados sehat.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
7: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris dicoca transmeser Tesma Aini.
6: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Liga. Info Alba. Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
3: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang itu upami kasabah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu, alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilah mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
3: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
4: Abdi tos 73.
3: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
4: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di periode gitu, tapi da aya perubahan, musa kedap-sekedap itu.
3: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
4: Tenten obat Alpha Propolis.
3: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, pajawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
4: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama sok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nuesa botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di raus kentikan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi, biasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja, kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
4: Amin, amin, amin.
3: Mudah-mudahan. Pak. Assalamualaikum.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadele.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga.
5: Iya.
6: Iya,
5: alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu, Bu ya.
6: Nyata.
5: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
5: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
4: Bapak Sapri.
3: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
4: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
4: 6 sabotol.
3: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
4: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
3: Ngangge obat atau kangge naon?
4: Ngangge obat.
3: Kumaha karaos?
4: Lah anger wae geuningan, mung harita wung. Ungkul, terus ngelain muntah ayah weh doi, karawas doi.
3: Jadi itu mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit ya ungkul?
4: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul ya teteh. Terus ngelain malah anger weh doi.
3: Obat Alpa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
4: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tah meser weh doi, gitu dua.
3: Eta panyawatan naon panu di bumi?
4: Anu di bumi mah nya dituur, yeut sirah, abdi mah lamung. Ah enakeun cen ayeuna teh teu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
3: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
4: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Arpropolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
3: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
6: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya,
6: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
1: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
6: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
1: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
1: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma
8: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berai Happy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi. Berai

0: Para mitra sadaya, kaayaan usum paceklik mangsa ayeuna geus ngabalukarkeun loba jalma anu nganggur teu boga pagawean. Teu kolot teu rumaja, loba anu kapaksa milih profesi jadi pengamen. Pangna milih jadi tukang ngamen teh dumeh pagaweanana enteng, modalna saeutik jeung tara boga rugi. Ku ayeuna kitu kaayaan di kota jadi paciweuh kunu ngamen. Sedeng keahlian anu ngamen teh beda-beda. Aya anu khusus kana lagu pop, tarling, pop Sunda jeung sajabana. Malah aya oge anu ukurna beuhan kecrek dijieun tina tutup botol limun bari ceceuleuweungan teu puguh. Para mitra sadaya, caturkeun di pasar baru. Saurang lalaki tengah tuwuh katempo di solendang alat ngamen tradisional nu dijieun tina tongkurut peti make senar nu dijieun tina karet kolor. Eta lalaki tengah tuwuh teh tayalian saurang pangsiunan kuwu anu nelah loba nu nyebut teh nyaeta wakuwu. Manehna harita teh ti isuk jeput nepi kawan ciberang can menang duit saperak-perak acan. Teuing naon sababna, unggal nu didatangan ku manehna kabeh nyebutna teh kieu. Maaf bae pak. Tapi manehna teh teu nyerah kitu bae. Tuluy nyobaan ngadatangan tukang dagang PCD. Minangka uluk salam, manehna nyebut kieu. Permisi. Tung tung tung tung tung tung tung tung. Nah gitu para mitra, disadana alat musik teh jadi dijieun tina tong gitu lah. Biasana mah tong kurut wadah naon, wadah sabun ting wadah naon lah. Ya kurut peti gitu. Dijieun alat musik. Ari bentukna mah kotak gitu. Tapi nganggo ieu senarna teh nganggo karet kolor biasa nama. Tung tung tung dem, tung tung tung dem. Satu lina kadenge harita wakubu teh nembang.
1: Betapa malang nasibku semenjak ditinggal istri.
0: Rek nembang teh eureun. Tuluy wakubu teh ngahuleng siga nama poho di laguna. Atuh satuluyna wakubu teh sasadu.
2: Duh, punten jang. Bapak teh poho deui laguna. Maklum jarang latihan. Ganti bae lagunanya.
1: Rumah tangga jeung manehna geus teu ka itung lilana.
0: Rek deui bae manehna teh eureun tuluy sasadu deui.
2: Aduh, punten jang. Si Ujang apal teu lagu eta? Cing cing cing papatahan.
0: Can oge dijawab ujug-ujug bletuk. Harita sirah wakuwu teh aya nu mangpeng ku sendal capit. Bari kadenge harita teh aya nu ngagorowok teuing saha.
2: Geus mantog ari teu mantog ari teu bisa nembang mah. Hayang bae jadi tukang ngamen ka becus eueuh.
0: Ari tukang PCD sigana manehna teh ngarasa kaganggu ku sora wakuwu anu matak gatel kana ceuli. Atuh ngander bae harita tukang PCD teh nyetel musik tarik pisan. Atuh wakuwu nu harita sungut narek ngab nembang deui teh matana ngadelek ka tukang PCD bari satuluyna ngalios indit.
2: Jadul teh. Nah atuh aing bet ujung-ujung poho kana lagu.
0: Duh. Padahal mah eta teh lagu wajib aing.
2: Cek wakuwu ngomong jero hate.
0: Saja jalan wakuwu gawena teh ngan luak liek bae, neangan jelema nu kira-kira bakal mere saweran. Reg harita manehna teh eureun hareupeun tukang cukur. Satuluyna kadenge nembang lagu pop lawas. Ari judul laguna mah nyaeta Antara Cinta dan Dusta. Beres wakuwu nembang, katempo tukang cukur muka laci wadah duit. Song harita teh mikeun duit 1000 perak, bari kadenge ngomong kieu.
2: Pulangan 500.
0: Wakuwu teh ngahuleng, tuluy pok nyarita.
2: Piraku atuh masihan 1000 kedah diangsulan? Teu aya ongkoh angsulna, salagu deui bae atuhnya.
0: Tukang cukur teh molotot, bari kadenge ngomong teugeug.
2: Geus ari eueuh pulangna mah. Dianyuk bae nya.
3: Kumaha, ente mah ngamen teh teu profesional.
0: Diomong kitu, koloyong wakuwu teh indit. Teu sabaraha lila jol tukang ngamen anu sejena datang ka tukang cukur. Eta tukang ngamen teh saurang aki-aki kolot mamawa kecrek nu dijieun tina tutup botol limun. Satuluyna eta aki-aki teh mimiti nembang dipirig ku sora kecrek mani matak gatel kana ceuli.
4: Aku tak mau jikalau harus dimadu.
0: Itu cek aki-aki nu ngamen teh. Wakuwu anu karek ini can pati jauh, barang adenge aya nu ngamen ka tukang cukur, reg manehna eureun, tuluy ngalieu ka lebah anu keur ngamen.
2: Eh, geuning aki ganteng.
3: Lah, mali bere saweran ieu moal. Aing bae ge nu make alat musik, dibere 500 perak teh dianjuk.
2: Kuma ieu ukur nabuhan kecrek.
0: Ceuk Wakuwu ngomong jero hate. Tapi kaget pikeun Wakuwu. Barang nempo aki ganteng dibere saweran ku tukang cukur 1000 perak. Tuli Wakuwu teh ngahuleng, bari ngomong deui jero hate.
2: Aih, na aing teh salah tetempoan gitu. Aki ganteng dibere 1000 perak. Padahal ukurna beuhan kecrek wungkul. Sedengkeun aing anu make alat musik dibere 500 perak jadi anjuk.
3: Wah, teu adil kaya kieu mah.
2: Awas ya aki ganteng, dipegat ku aing di dieu.
0: Aki ganteng geus dibere duit ku tukang cukur mah tuluy indit. Ngan karek oge sababaraha lenggah, ujug-ujug digeroan ku tukang PCD.
2: Ki, ka dieu ki. Dewek tong diliwat atuh. Piraku tukang cukur dipangnembangkeun, ari dewek henteu. Cing mental lagu awet rajet ki.
0: Reng aki ganteng teh eureun satuluyna muru tukang PCD. Saterusna kadenge aki ganteng ngahaleuang lagu awet rajet.
4: Rumah tangga jeung manehna. Geus teu kaitung liana. Ti bujangan jeung parawan nyepi ka jadi TKW. Ari jodoh tetep pageuh. Tapi ngan raribut baik. Tisuk nepi ka peting. Paheras-heras genggerong.
0: Aki ganteng ngahaleuang na teh teu laju. Sabab harita kadenge tukang PCD teh nitah eureun.
2: Geus ki cukup sakitu ge. Kuring mah asa ka suat-suat ngadenge lagu eta teh. Yeuh sawerana 2000.
0: Barang ngadenge dibere sawer 2000, aki ganteng teh curinghak. Nyawe harita tukang PCD teh ngepelan duit 2000 perak. Atuh Wakuwu nu cita tadi merhat

0: Ari wakuwu harita teh ngahaja megat aki ganteng da pasti bakal ngaliwat kalebah manehna. Sanggeus rada deket, wakuwu gancang muru aki ganteng bari kade ngepok nyarita.
1: Wah, tetela aki ganteng mah halus milik, oi. Tepira ukur make kecrek bisa mucekil hasilna. Komo lamun make alat musik siga dewek, wah, pasti bakal luwih gede bebeudangan teh.
0: Tadi gede wek, ku tukang cukur di bere sawerana teh 3.000. Tah, terus ku tukang PCD 5.000. Cek waku ngabohong. Nu dipalar ngarah aki ganteng, daek nukeran kecrek ku alat musik boga manehna. Sabab waku boga angkehan, make kecrek mah anu nyawer teh mere duit na oge gede. Ngade nyewa ku ngomong gitu, aki ganteng teh kacida bungahna.
1: Ah, nu bener waku wu. Nyaan alat musik teh rek ditukuran ku kecrek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 12 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh robihna
4: ya. Teh perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alfa Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
3: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alfa Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alfa Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
8: iya,
7: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68, 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.

0: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya. Iya. Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
1: Enggak, asli.
0: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Nu bener waku wo. Nyaan alat musik teh rek ditukuran ku kecrek. Kabeneran atuh. Geus lila dewek teh hayang boga alat musik siga kieu. Tapi can boga bae duit na. Nya sok atuh, ieu kecrek na. Tapi nyaan moal hanyakal.
6: Waku wo oge sarua ngarasa bunga. Barang nyaho aki ganteng, daek diajak tutukeran kecrek jeng alat musikna. Orosot harita alat musik teh diudar tina tak-takna. Tului harita teh dibikin ke aki ganteng, bari satuluyna wakubu narima kecrek boga aki ganteng. Sanggeus nyekel kecrek, wakubu katempo beungeutna marahmai. Manehna boga angkehan bakal menang saweran siga aki ganteng. Cing, hayang nyaho, ayeuna dewek krek ngahaleuang di piring ku kecrek. Sigana bakal menang saweran siga aki ganteng ya. Tuh, langsung bae dampaleungeun kencau ge kekeduteun. Cirina dewek krek nyekel duit. Gantos waku, bari tuluy indit rek ngamen make kecrek. Nu mimiti didatangan ku manehna teh nyaeta tukang PCD anu tadi kungsi ngawada ka manehna pedah nembangna aya syair lagu anu poho. Sanggeus aya hareupeun tukang PCD pok wakuwu teh uluk salam. Permisi. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Rek harita wakuwu teh eureun ngahaleuangna. Tuluy kuda kodok kana sakucalana, maksudna rek nyokot buku lagu. Wah. Kamana nya buku lagu teh? Ari haja-haja dibutuhkeun mah eueuh. Duh, aing mah. Aduh, punten jang. Buku laguna ical. Tadi mah cek keneh aya. Nah, ka mana nya? Tuluy wakuwu teh ngodok enong baju, gap aya nu kacabak. Terus dikaluarkeun anabreh teh kartu remi. Atuh nempo pamolah wakuwu kitu, tukang PCD teh ngagak-gak seuri. Si bapa mah ari kahayang jadi tukang ngamen, tapi kabeucus eueuh. Geus mending molor bae di imah. Diomong kitu ku tukang PCD, wakuwu teh seuri maur tuluy pok nyarita. Duh, jang, hampuranya. Bapak teh lain eueuh kabisa. Da baheula mah keur ngora, kungsi jadi penyanyi burok. Ngan kulantaran geus lila teuing tarangah leuang, jadi lagu teh parohoan deui. Sok atulah jang, saweranana. Sabaraha bae lah panu keur syarat wungkul. Da tukang ngamen nu sejen ge jarang nepikeun ka anggeus lagu teh. Paling ge karek sapotong, geusan tuluy menang saweran. Sok lah jang sabar habe jang. Ngadenge waktu lu ngomong kitu, tukang PCD teh katempo rada baeud tuluy pok nyarita. Nya ari kitu nama. Tapi da anu sejen mah sorana aralus. Teu siga si bapa, sora teh siga tarompet kasupan cai. Ieu sawerana ku CD bae nya. Da kuring ge teh isuk can menang duit. Tuluy song tukang PCD teh mikeun CD nu geus error. Dibere saweran CD, wakuwu teh katempo bunga. Tuluy harita teh manehna ngomong jero hate. Wah, dasar milik. Da lamun diduitkeun mah, ieu CD teh lumayan oge hargana. Tuluy wakuwu nanya ka tukang PCD. Jang, bisa dicobaan heula teu? Ayangnya, oh, ya teh isinya lagu naon baik. Ngadengnya waku wu ngomong gitu, tukang PCD katempo muncereng. Ya, pak, dibere geges untung. Ngatik hayang diacakan segala. Ngkebay di imah, tong di dia. Jahat setrum lah. Dikitukun mah, waku wu teh te bisa majar kumaha, leos manehna indit. Sajungna indit di tukang PCD. Waku wu harita teh tului nyamper tukang cukur, anu ti heula kungsi rek mere saweran tapi menta dipulangan 500 perak. Kasampak harita tukang cukur teh keur nundutan. Barang anyog ka hareupeun tukang cukur, kadenge wakuwu teh nabeuhan kecerek mani tarik. Tuluy manehna teh ngahaleang lagu Evie Tamala. Rambut, rambut siapa itu? Ah, bikin tak enak hati. Korejat tukang cukur teh udang. Tuluy maneh nagi gisik, bari nyamperkeun wakuwu. Eh, rek naon datang di ka dia? Pan tadi ku dewek geus disasaduan. Saweran teh dianyuk. Dijawab kitu, wakuwu teh ngaulang sakedeng tuluy pok nyarita. Nya, ari kitu na mah kuring geu ngarti. Tapi naha tadi tukang ngamenu sejen mah dibere saweran? Bari jeung 1000 dibere na teh. Nah, ari ka kuring keur mah dianyuk, jaba dijanjian teh ngan 500 perak. Ngadenge wakuwu protes, tukang cukur teh rada baeud. Yeuh, Pak, pengamen anu tadi mah kajen geus kolot ge sorana alus. Teu siga si bapak, sora teh kawas entong kabeurian gaang. Geus ayeuna mah kieu bae, kulantaran dewek can meunang duit, kumaha lamun saweran teh digantian bae ku dicukur? Ngadenge tukang cukur ngomong kitu, wakuwu katempo bunga. Wah, nu bener jang. Aduh, asa kabeneran ya. Kuring geus lila teu dicukur. Nya sok atulah, teu naon. Satuluyna sup wakuwu teh asup ka kios cukur, gek diuk dina korsi panyukuran. Karapih nyukurna nya. Cek wakuwu bari dungdak dengdek hareupeun kaca. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang cukur teh teu nembalan. Ceg harita teh manehna kana gunting, ceklek ceklek ceklek. Harita buuk wakuwu teh anu belah katuhu diguntingan teu make aturan. Katempona teh aya nu ponok, aya nu panjang. Malah aya oge anu nepikeun ka katembong kulit sirahna. Atuh para mitra sabrehan oge sirah waku harita teh tembong butak sabeulah. Keur kitu torojol aya jalma anu rek dicukur. Cukur mang, biasa potongan pangrok. Gancang mang, kaburu ditungguan ku babaturan. Nempo aya nu rek dicukur, tukang cukur teh ngomong ditujukeun ka wakuwu. Tungguan heula sakeudeung nya, Pak. Pindah heula dieukna tuh ka ditu kana bangku. Ieu aya langganan rek dicukur. Ari wakuwu darumasa dicukur teh gratis, manehna nurut tuluy dieukna pindah bari kadenge nyarita. Tapi nyukurna anggeus geu nya. Tukang cukur harita teh ukur ngadelek ka wakuwu. Satuluyna ngamimitian nyukur langgananana. Salila dicukur, eta jalma teh ngarawe cobae ngomongkeun sagala rupa anu kapanggih di perjalanan. Di antarana ngomongkeun tukang ngamen. Lain, tadi mah kuring teh salut ka tukang ngamen euy. Ari dedegana mah aki-aki ngan alus milikna euy. Da eta we meunang duitna teh mani loba pisan. Teu pira ari alat musikna mah ukur make kotak anu make senar tina karet kolor. Terus ari sorana mah nya kumaha we sora aki-aki. Ngan sigana eta teh pangaruh tina alat musikna. Nepikeun ka payu pisan atuh. Jeung deui euy anu nyawerna teh paling saeutik 5000 perak. Ngadenge jalma anu dicukur ngomong kitu, gemeg teh wakuwu ngarenyag tuluy ngomong jero hate. Wah, Tete lah aki ganteng bener-bener keur mujur. Da tadi mah kotak alat musik teh dipake ku aing mah. Boro-boro aya nu mere 5000. Malah anu mere 500 perak jadi anjuk. Teu lila anu dicukur teh harita geus angges tuluy cereng mayar sahargana. Nempo nu dicukur geus angges jung wakuwu teh nangtung maksudna rek pindah diukna kana korsi cukur. Ngan teu laju sabab harita teh diukna ka piheulaan kulangganan tukang cukur nya eta saurang pamuda. Tuluy eta pamuda teh diuk pok ngomong. Biasa mang, potongan favorit. Tukangna mangka pondok, tah tihareupna sina gondrong. Atuh waku teh kapaksa balik deui kana bangku. Manehna teh delek deui kana kaca, bari ngusapan bae buukna anu butak sabeulah. Hari budak pamuda anu dicukur, halita teh kadenge ngomong nyaritakeun tukang ngamen.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Assalamualaikum, Pak.
8: Waalaikumsalam.
7: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
8: Bapak Mbing.
7: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
8: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
7: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
8: 55.
7: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
8: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
7: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
8: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
7: 10 tahun ya, Pak?
8: Mohon.
7: Pami iya panyawa tos karaos kumaha, Pak? Jantena.
8: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening fitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
7: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
8: Wah, tos ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebar kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
7: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
8: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
7: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
8: Di Radio Peace FM Ciamis.
7: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
8: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat ya, bobot 7 tetes.
7: Mohon.
8: Ayo genep tetes gitu.
7: Oh, genep aja sekali ngalaminnya.
8: Mohon.
7: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
8: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalnya ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
7: Alhamdulillah. Mohon pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
8: Mohon amin.
7: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
12: Bapak Sakum.
11: Bapak Sakum dari
12: NPEN
11: Kecamatan Mundu ya.
12: Kabupaten Cirebon.
11: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
12: Iya, betul.
11: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
12: Sudah. Dua kali ini ya.
11: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
12: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
11: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
12: Suka berair
11: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
12: Agak mending, Pak. agak mending, mending ya, ada perubahan lah.
11: Enggak begitu buram lagi
12: enggak.
11: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
12: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
11: 20 hari ya.
12: 20 hari ya, 17 hari lah.
11: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
12: Sehari 2 kali, Pak.
11: 2 kali ya.
12: 2 tetes.
11: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
12: 2 tetes iya, betul.
11: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
12: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
11: Tesma ini. Iya.
12: Barangkali cocok.
11: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
12: Iya.
11: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
12: Iya.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM Radio Pi.
14: Radio Pi.
13: Sahabat sehat keluarga.
15: Hari budak pamuda anu dicukur, harita teh kadenge ngomong nyaritakeun tukang ngamen. Lain, kuring mah saumur-umur asa karek manggih anu ngamen mani raris kitu. Eta we unggal jalma anu ngadenge manehna mainkeun alat musik. Wah, kabeh mere saweran. Paling saeutik merena teh 5000 perak. Siga nama pangaruh tina alat musikna anu mawa hoki. Tepira alat musikna mah mangrupa kotak kayu make senar tina karet kolor. Tah, terus ngahleangna, ah da biasa-biasa bae. Kumaha we sora aki-aki? Cek eta pamuda bari pepeta. Atuh ngadenge kitu wakuwu teh curing hak deui para mitra. Tuluy pok nanya ka eta pamuda. Ke, Jang, ari eta tukang ngamen teh pantar saha? Nu ditanya harita teh ngareret ka wakuwu tuluy nyarita. Ari dedegana mah nya kumaha we aki-aki? Ngan katempona teh rancingus keneh. Mun teu salah mah ngakukeuna teh ngaranna nya eta aki ganteng. Kebang harita waku teh ngarenyag, tuluy manehna ngomong jero hate. Aih, geuning alat musik aing loba anu raresepeunnya. Moal kitu pedah anu nabeuhna aki ganteng. Da ditabeuh ku aing mah, jalma teh boro-boro raresepeun. Nu puguh mah anu nyawer oge, aya anu dianjuk sagala. Rek ditukeran deui ah. Buktina aing mawa kecerek oge, anger wae teu payu. Tuluy wakuwu teh harita nanya deui. Cing, sugan si Ujang apal. Eta aki-aki teh ngahleang lagu naon bae? Ditanya kitu, eta pamuda teh gancang ngajawab. Wah, ari lagu nama teh eleh ku budak ngora. Mun teu salah mah lagu koleksi ST12. Terus kangen band. Sabalah mah apal kana lagu sleng sagala. Ngadenge kitu, waku teh ngahuleng. Leh, si gana ngawadul ya budak teh. Aing ge nyaho sapopoena. Aki ganteng mah ngan apal lagu awet rajet bae hiji. Ari tukang cukur harita teh keur husu digawe. Manehna mah teu pepiluan ngobrol, kalayan nyukurna teh geus meh anggeus. Nempo nu nyukur geus meh beres, wakuwu katempo siap-siap rek pindah diukna kana korsi cukur. Teulila kadenge tukang cukur ngabejaan anu dicukur yen pagawean manehna teh geus beres. Beres, Jang. Cek tukang cukur pondok. Atuh jung eta pamuda teh nangtung, tuluy cereng mikeun duit ka tukang cukur. Sanggeus amitan koloyong manehna teh indit. Nempo korsi cukur kosong, rika tua kuwu teh pindah diukna. Baku nama bisi kapiheulaan deui kunu sejen. Sanggeus diuk dina korsi cukur, kadenge tukang cukur teh harita ngomong. Pak,
5: Ayeuna teh pan poe Jumaah. Geus jam 11 leuwih ya. Wayahna kuring rek pare heula. Kebeg hari tawaku teh reuwas. Bari ngucapan sirah anu butak sabeulah, pok manehna ngomong. Aduh, kumaha atuhnya? Pan kuring dicukur teh karek sabeulah. Piraku teh dianggeuskeun. Sing karunya atuh ka kuring. Ngadenge waku ngomong kitu, tukang cukur teh muncereng. Yeuh, Pak. Si bapak teh geus dipangnyukurkeun sabeulah ge, geus uyuhan. Mun hayang dianggeuskeun gampang isukan si bapak nyamper di ka dieu. Kitu ge mun kabeneran kuringna keur salse. Ayeuna mah waktuna sempit, jeung deui ari poe Jumaah mah nyukur teh ngan anjog jam 11. Da beres Jumaahan kuring mah sok tuluy balik. Wakuwu ngadenge tukang cukur nyarita kitu, katempo beungeutna teh pias. Bari lewa-lewe pok manehna ngomong. Duh, wayahna we atuh nyukur teh angeuskeun heula. Piraku hulu kuring butak sabeulah. Geus teu naon. Pokona engke dibayar ku nembang lagu mawar bodas. Nah, kudu mayar ku duit bae teu boga. Tukang cukur teh harita keuheul ngadenge wakuwu ngomong kitu. Bari rada baeud pok manehna nembal. Geus lah ganeng, kawas nu heueuh bae bisa nembang. Buktina geus sababaraha kali nembang oge apan salah bae. Waku teh mimiti tegedah rasa. Tuluy ngomong deui bari ciram bae. Tong tega-tega teuing atuh ka kuring teh. Piraku ayeuna kuring balik dina kaayaan hulu butak sabeulah. Geus atuh engke kuring nyamper ka imahnya. Ari moal ka dieu deui mah. Padutuduhkeun bae di mana imahna. Ayeuna mah nginjeum cindung bae atuh. Jang nutupan sirah. Tukang cukur teh beki keuheul, komo nyebutkeun wakuwu rek nyamper ka imahna mah. Geus lah tong sumbar samper ka imah. Dewekna ge moal aya di imah poe ayeuna mah. Engke sore teh aya acara nyukur embe. Isukan nyamper deui bae ka dieu nya. Yeuh jang nutupan sirah mah, saheulaanan make tergos. Supaya bisa nutupan sirah. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng. Ngan manehna teh teu bisa majar kumaha. Atuh kapaksa harita teh manehna nurut ka tukang cukur. Tuluy nampanan tergos warna hideung saterusna rap dipake. Barang rap dipake teh para mitra, atuh sabrehan mah wakuwu katempona teh siga rampog. Harita nu katempo teh ukur matana wungkul. Tuluy harita kadenge tukang cukur teh nyarita. Tah, si katutupan sirah anu butak teh. Geus mending balik bae ka ditu atawa bisi rek ngamen deui jig. Atuh leos wakuwu teh init ningalkeun tukang cukur bari harita teh make tregos warna hideung. Atuh teu matak heran para mitra, harita loba jalma marelong ka manehna bari sakapeung kadenge tingkar cowis. Malah aya di antarana anu ngomong kieu. Eh, tempo itu. Aya jelema make tergos hideung. Moal kitu manehna teh teroris. Cek tukang pindang nanya ka tukang parabot. Tuluy tukang parabot kadenge ngajawab. Eh, nya geuningnya. Wah, bahaya yeuh. Urang laporkeun bae ka nu berwajib, sina ditewak. Tapi nahanya, piraku teroris mamawa kecrek. Oh, dewek ngarti. Sigana eta teh tukang ngamen. Ngan kulantaran era bisi aya anu kenalen, jadi manehna teh make tergos. Eh, geuning mengkol ka tukang warung makan. Urang tuturkeun yuk, bisi kumaonam. Cek tukang parabot, bari jung nangtung tuluy muru warung makan dituturkeun ku tukang pindang. Bener we para mitra. Harita wakuwu teh mengkol ka warung nasi maksudna mah rek ngamen. Barang sup ka eta warung, kebeg tukang warung teh reuwas para mitra. Rek teh kitu kumaha sasat tengah poe nempo aya jelema make tergos asup ka warungna. Sedang wakuwu barang sup ka eta warung, katempo kumanehna aya tulisan ngamen gratis. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate. Wah, kabeneran ya. Aing keur lapar. Aduh, tetela tukang ngamen mah diprioritaskeun. Buktina aya tulisan ngamen gratis. Rek dahar ah, meung penggratis. Gek harita wakuwu teh diuk bari tuluy pesen dahar.
6: Nyai, ayah kejo jagong teh. Tukang warung teh, batane malan mah manehna kalah sasa. Sabab panyangka manehna mah wakubu teh saurang teroris. Ngantulilah tukang warung teh tuluy nyamperkeun, bari rada ngeleper pok manehna ngawani-wani keunanya.
14: Bade tuang sareng naon, Pak?
6: Ditanya kitu, pok wakubu teh ngajawab. Eta we nyai jeung puteuy selong. Tambahan we kumpal. Atuh tulila tukang warung teh ngasongkeun sangu sapiring mentung.
14: Teu aya pa puteuy selong mah. Sareng ieu bae atuh yeuh. Tah sareng pais gaang.
6: Cek tukang warung dawaran deungeuna saaya-aya. Atuh celebek harita wakubu teh dahar maninggali med. Maklum manehna teh keur dina kaayaan lapar. Telila sangu sapiring teh geus ledis, jung wakubu nangtung tuluy amitan. Duh, nuhun pisan nyai. Bapa teh asa katumbu umur. Tisuk teu kararaban pisan sangu. Mangga nyai permios. Kolong wakubu teh harita init. Atuh tukang warung teh kaget.
14: Pak, geuning padu init bae. Mana duitna? Rek mayar moal.
6: Ditanya kitu wakubu teh nyureng. Kumaha? Baruk bayar? Har, ari si nyai sok teu puguh. Tuh, baca. Ngamen gratis. Nari ayeuna majar kudu bayar. Gebeng harita tukang warung teh ngarenjag. Komo barang harita nempo wakubu ngoloyong ninggalkeun eta warung. Atuh manehna teh jadi nafsu. Tuluy gorowok bae harita tukang warung teh ngagorowok.
14: Maling! Maling!
6: Tukang warung harita teh lumpat ngudag wakubu. Atuh sakabeh jalma anu aya di pasar mah, harita teh pipilueun ngudag wakubu. Ngan wakubu teh harita teh kaudag. Kaburu manehna kabur, nangkel kana mobil padesaan anu kabeneran ngaliwat kalebah dinya.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
17: Bapak Endi.
16: Bapak Endi ti mana?
17: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
16: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
17: Parantos 2 kali.
16: Nah, bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
17: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh teu aya.
16: Aya panyawat naon di selain puyeng?
17: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
16: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
17: Atau sa botol nu tos saep mah.
16: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
17: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
16: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
18: Assalamualaikum Ibu.
19: Waalaikumsalam.
18: Punten, nama Ibu siapa?
19: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
18: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
19: iya.
18: Kecamatan?
19: Ketanggungan.
18: Ketanggungan, Kabupaten?
19: Brebes.
18: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
19: 48.
18: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
19: Iya.
18: Beli yang kedua.
19: Iya.
18: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
19: Tinggal sedikit.
18: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
19: Matanya suka merah.
18: Suka merah.
19: Pandangan kadang kabur juga ya.
18: Pandangan kabur.
19: Iya.
18: Gitu.
19: Iya.
18: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetesma ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
19: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
18: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
19: Iya.
18: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
19: Amin.
18: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
19: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
18: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
19: Amin.
18: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
3: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
3: Mohon.
2: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak, sate acan ku propolis.
3: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekan disebatkan. Nah, nu cocok teh iya alfa propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
3: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol bapak ngalih eta-eta, terus rada ipis ya teh. Mentak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
2: Kuningat ti manten pak alfa propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga pak.
3: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Air susah, mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan, cuman kan ini butuh tangki, tangki juga harus ngambil air.
2: Apresiasi aparat kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi usut dugaan kekerasan konflik agraria warga Sukajaya Bogor. Di Bandung, nenek 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kebakaran TPS Aciniru Kuningan meluas, 3 hektar lahan terbakar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga.
3: Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal.
4: Udah biasanya, orang dia mah.
3: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan.
0: Polres Bogor menangani laporan warga terkait dugaan pemukulan dalam konflik agraria di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sejumlah petani penggarap melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi saat ketegangan antara warga dan pihak perusahaan.
5: Aduan berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan yang diduga terjadi saat konflik agraria antara warga penggarap dan pihak perusahaan. Sementara itu, kondisi di lokasi saat ini terpantau sudah mereda. Tidak terlihat aktivitas di lahan yang disebut milik PT PMC. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kembali gesekan antara warga dan pihak perusahaan.
6: Aset oleh PMC, harapan kita agar bisa berjalan dengan aman lancar. Ya, masa, ya, awal ya himbau jangan sampai terjadi, masa.
5: Kepolisian menghimbau kedua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dan dialog. Pemerintah daerah juga diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi atas konflik agraria tersebut.
0: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di kawasan Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Akibat aksi kejahatan itu, korban harus kehilangan kalung emasnya seberat 30 gram.
7: Menurut salah satu keluarga korban yang bernama Neneng, saat kejadian, nenek renta tersebut dipepet dan langsung ditarik kalung emas miliknya. Bahkan korban sempat terjatuh saat mempertahankan barang berharganya.
8: Terus aja si itu teh si pelaku teh ngikutin ibu di sebelah sana tuh yang ketawakan. Baru di itu dijambret, ditarik sampai ibu jatuh.
7: Sementara itu, Kapolsek Andir, Komisaris Polisi Triyono mengatakan aksi itu terjadi ketika nenek tersebut keluar rumah untuk melihat situasi sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di mulut gang, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri korban dan langsung merampas kalung yang digunakan korban. Dengan tubuh rentanya, nenek itu terlihat mencoba mempertahankan kalungnya. Namun, pelaku menancap gas kendaraannya hingga menyebabkan lansia itu jatuh tersungkur.
9: Kami saat ini masih mengumpulkan di CCTV, baik itu pada saat pelaku datang sampai dengan pada saat pelaku pergi. Kami masih menelusuri dan melakukan penyelidikan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pasca kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekitar 20 hektar lahan hangus terbakar, tetapi kondisi itu masih dapat diatasi.
10: Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menyatakan pemerintah daerah telah menyiagakan armada pemadam kebakaran beserta personil hingga ke tingkat desa. Selain itu, early warning system juga diaktifkan guna memastikan setiap laporan kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Wahyu menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pemadaman saja. Di tengah kondisi cuaca kemarau saat ini, pemerintah setempat berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bersama dengan seluruh pihak guna mencegah munculnya titik api lainnya.
11: Alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh pihak, kebakaran ini bisa kemudian teratasi. Tetapi kemudian kami tidak berhenti di situ saja, tentunya dengan kondisi yang memang saat ini kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan.
10: Sebagai langkah antisipatif, masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan ke petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar mereka.

0: upaya pemadaman. Namun, asap tebal dan lokasi sumber air yang cukup jauh menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, dari total luas TPSA sekitar 5 hektar, sedikitnya 3 hektar lahan tersebut telah terbakar akibat kebakaran tersebut.
1: Sekitar 3 atau sampai 4 hektaran mungkin ada yang kebakar.
2: Dan saat ini sepertinya masih terus meluas.
1: Iya, sekelilingnya Pak. Karena kan sekeliling ini ada timbulan sampahnya.
3: Kesulitannya apa sih?
1: Air susah. Lalu mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personil agak cukup lumayan. Cuman kan ini butuh tangki juga harus ngambil air, ada jeda seperti itu. Lalu lalang juga dengan mohon maaf ya yang tetap ngangkut sampah, teman-teman juga karena tidak mau di kota juga terbengkalai seperti itu.
0: Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke sejumlah titik yang masih terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api merembet ke area perkebunan milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi TPSA.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
6: Kejaksaan Negeri Subang menegaskan komitmennya untuk memberikan tuntutan tegas terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.
7: Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Nurdin Kusumanegara menyampaikan Kejari Subang akan bersikap tegas dalam menangani perkara narkotika, psikotropika maupun tindak pidana terkait sediaan farmasi ilegal. Tuntutan pidana akan disesuaikan dengan peran pelaku, bobot tindak pidana serta jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Ia juga memastikan selama 10 bulan menjabat sebagai Kejari Subang, pihaknya tidak pernah memberikan tuntutan rendah terhadap pelaku yang terbukti berperan sebagai pengedar narkoba. Penanganan tegas tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Subang. Sementara itu, berdasarkan data surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang ditangani Kejari Subang sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 78 perkara narkotika, 14 perkara terkait kesehatan, dan 3 perkara psikotropika.
8: Perkara-perkara yang masuk dari Polres Subang ke kami cukup banyak. Dan saya juga mengapresiasi aparat kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang termasuk sediaan farmasi.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Mantra winulan sastra tinuara panjiang ngawuwusin nengih kanda purwantara anu kumanti aji papayung di daerah Panglawung kajabi ti Batara Bayu
1: toh yeki
0: dewa angin ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengah ing dedampar dentapi nalipit ing sososari nenggana waretna
1: lajem
0: lemik pamut prawedan di ginanda wida jebat kastori lansi nebaran sari-sari
1: doh iya iki
0: mawe mahkuta kadewaan raksukan kadewaan ditaretes inten rinukmi murumu biare kadia kunang-kunang
1: wala iya iki
0: sengit kastori angin-anginan Batara Bayu remagan klian putra asuh nyaeta manusia bangsa monyet
1: toh iya
0: anu kakasih anoman perbancana suta anu sasatna katitipan timurang kalih keneh ayena parantos remaja putra
1: wala iya iya
0: saestuna ia anoman perbancana suta teh putra nahiang otipati jagat nata Batara Guru ti Dewi Anjani
1: doh iya iya
0: anu dirorok kuraka nanya eta Batara Bayu anu sakaligus jadi guru natur bapana
1: lajem
0: jadi nampi didikan rohani lan jasmani na teh ti Batara Bayu
1: lajem
0: memang sana jan anuman perbansana suta awak monyet tapi cerdas dina nampi pangarti narima pangabisa nyusun ilmu malahan aya langkung nati bangsa-bangsa manusia dina bab kamanusaanana
1: oh, iya iya
0: tungkul hamari keludatnya mah narimang sabda ajrih ningali pamor hiang Bayu watak wantos Batara Bayu dudu dewa samanea pranyata sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara watak wantos Batara Bayu ge sami putra hiang watipati jagatnata sadaringe pun ngandi ka pene-pene raja pene gruwaka guru dani sorak kana halade ya
2: ana apa batur
0: ana hiburan seni suara
2: kula kula kula kula

Ya tengasih, ya kangasih.

0: di wewengkon Panglawung tuh kasatriaan yaitu Batara Bayu iki anu kareh kapanasapun ku jonggring salaka sawarga Maniloka
1: tuh iki
0: anu katelah Dewa Angin anu salami katitipan putra Hyang Otipati Jagatnata nyeta Anoman Perbansana Suta dikawit alit dirorok ayeuna parantos remaja putra nanging dapuguh wangsa wanara

0: nampi didikan rohani jasmani kalayan katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan.
1: Tuh, iya iya.
0: Kaitung cerdas ia anoman perbancana sutan nampi pangarti pangabisan.
1: Lores,
0: munirahangan dikakawat daling lisan mekaten pengantikan ibu. Sanajan pernah na adi.
1: Wah, kumaha kulang?
0: Da puguh tileuleutik.
1: Dialir.
0: Dirorok tileuleutik ayeuna geus remaja putra heuh kaula teh asa ka anak.
1: Ih, tangto.
0: Yap ka hareup anoman. Putra dalem anoman perbansana suta nampi kana pembagi.
1: Tuh, leres.
0: Kalayan unyuk sumbangga ngahaturkeun semasungkem kuanyo panjenengan Rama Dewaji. Nuhun kasih. Puja stuti hidep ditarima ku dua leungeun kenca katuhu simpen pulungi ati pundi himastaka. Kali na perkawis malum da putra oge sok rajin maca diri
1: mawas diri
0: mawas diri yen ieu wujud teh dibedakeun jeung anu lian bangsa oge nya kitu anu disebut wanara anu disebut monyet sakapeung sok nyurucurkeun si panon ati.
1: Oh tangtos.
0: Tapi di mana nampi didikan ti salira pangeresa kaula jadi sadar. Sadarna teh ayeuna manusa.
1: Mahakulan.
0: Sanajan kasep kareng-pereng koneng.
1: Bares.
0: Harta kakayaanana loba bro di juru bro di pantong alayah di tengah imah buncir di tempat duit.
1: Harta luyuh lanya
0: tetep eta kakasepan teh bakal digenti ku karuksakan
1: kantenan
0: sao yakin manusia anu aya di alam marcapada salamina hirup di alam dunia bakal diciwitan ku wansi di ala ku mangsa dipunut ku waktu yang sakabeh awak-awakan atanapi manusia bakal kena kumahot sakabeh anu dipikat cintana sakabeh anu dipikat resepna yakin bakal ditinggalkan dayanu iwa atu naon ngane di ara memangnya dipake ara sarang subah putra anoman perbansana suta paranto sadar sadar yang diri teh monyet nanging tadi saur salira pangeresa yang menteuna pangeran kamanusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat
1: leres
0: tapi gumantung kana bersihna hate sanajan kaula wangsa wanara
1: sumohon
0: da puguh ari hate mah sarua jeung manusa moa bari dipange arah sareng subah moa diange ngarasula pikeun anoman perbancara suta anjeun hinggang

0: Bagja anaki.
1: Mulus tamana teh kulang.
0: Tina caritaan kana hate teh lempeng maneh anoman.
1: Kaya kucilan
0: tebek. Eueuh satitik oge kagorengan eta dina hate katempo tina basa, kadenge tina basa.
1: Laras katingal dina.
0: Syukur. Entong make jeung arasubaha. Sanajan wangsawanara sabab yakin anu bakal dibawa mulang ka itu teh atawa anu nyeredkeun kana alam kabagjaan teh lintang ti amal perbuatan. Teu nyaho itu si Dadap, teu nyaho itu si Waru, tetep anu bakal katarima mah amal-amal anu soleh, anu bakal ngejamin ka anjeun pikeun cicing dina alam kalimatan deui. Eta manawi. Heuh, syukur, syukur, syukur. Syukur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
3: Ibu teh tedamang atos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
3: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae bu.
4: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol bu?
4: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteunanna teu sawes-wes mahintan.
6: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jadi ayah Husnul Khotimah jeung Sul Khotimah. Aya nu alus katungtungnakeun, aya nu goreng katungtungnakeun.
11: Eta.
0: Oh eta. Tamaneh mati mimiti nepi ka akhir teh cing mulus. Sanajan awak maneh monyet.
11: Cing bablas.
0: Nampi nampi. Pamungkasna kasep. Nah. Ama lain nganung harti ngusir, eta elmu geura amalkeun timbalan. Ngan ngamalkeun ilmu di sawarga hartina maneh teh moal aya peunteun. Kumaha? Nyieun kahadean di sawarga maneh moal aya peunteun. Naha? Saha piributeun di dieu mah eueuh? Saha nu nyaci di dieu mah eueuh?
11: Saha nu ngahina di dieu mah eueuh?
0: Saha nu ngahina di dieu mah eueuh? Bisa sote maneh aya nilai dina ngajalankeun kahadean lamun maneh init ka dunya. Tah aya dunya teh tempat panyeuseuh, dicaci, dimaki, dihina, dipitnah. Tah lamun anjeun geus kuat nadah serangan eta, jadi sobar, jadi tawakal, tah anjeun bakal balik deui ka dieu malahan bakal ditampi di sawarga. Anu sasatna hasil tina pagawean maneh tamat di dunya dina ngajalankeun bener.
11: Eta bogoda teh di dunya soreng
0: teh. Di dieu mah rek sobar kumaha atuh da moal aya nu ngahina.
11: Moal aya nilai geus
0: moal aya nu ngaledek. Jadi tempat ngaledek, tempat nu ngahina teh di dunya, di dunya.
11: Aneka ragam di dunya mun
0: mermaingan di dunya. Sabab di dunya teh nya eta aneka ragam, di dunya teh pinuh ku romantika kahirupan. Hese cape susah payah pait getir lara jeung balangsak. Tah lamun anjeun ke aya di dunya geura bakal karasa jalan ka sawarga mah bakal rumit luar biasa. Loba rurungkang kudu ngaliwatan hese cape susah payah teh. Tangke bakal aneka ragam di dunya lamun jelema ngaku beragama, ngaku pangsolehna, ngaku pangbenerna. Sabab di ditu mah hawa nafsu teh turun naik tensina teh. Ngan cing inget lamun ngeke anjeun turun ka dunya, cing inget empek geura pikaresep sakur anu dipikaresep di alam dunya. Ngan maneh cing inget anu mikaresep jeung nu dipikaresep bakal pegat empek geura pika cinta sakur anu dipika cinta di alam dunia ngancing inget anu mika cinta jeung nu dipika cinta bakal pegat jik lain ngusir tiye sawarga ngan dina mangsa ngajalankeun atawa ngamalkeun ilmu teh kudu di dunia geura makalangan ajen geus meujeuhna aya di dunia aya seueur anu seun anu saroleh aya
1: aya
0: ngan anjeun kudu nuturkeun jelema anu adil pelamarta aing ngaran-ngaran adil teh arif bijaksana di mana nyaritana ngadek sacekna nilas saplasna nya ceuk nya na lain ceuk laina jelema eta teh landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapel wiwaha pinuh ku wiwaha sopan santun ramah tamah DP-DP hanap asor ahli nulung kanu butuh ahli nalang kanu susah ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun haeta pibaturin maneh taeta jelema teh tanpa pamrih di dunyana ade ulah salah gaul maneh sabab aya anu wujudna jelema anu poek dina agamana salilana murka biadab hawak pedit koret boga rasa ieu aing uyah kidul boga rasa ieu aing panggagana nepi ka dienas ku pangeran yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sakitu lain ngusir ti sawarga ngan anjeun teh tetep bakal balik deui ka dieu ngan sacana balik anjeun kudu diseuseuheula nyaeta aya dina panghampura pangeran apal panghampura naon hiji maneh bakal pinuh ku rupa-rupa panyakit di dunya atuh moal aya sabar meureun kadua kaduana bakal dibersihkeun harta maneh katilu katilu maneh teh bakal pinuh ku rupa-rupa fitnah anu hampir hese diubaranana
12: wah iya iya
0: jadi teu tiasa ditawar teu bisa dupi carana la haula geringna paehna cageurna elingna hirupna lain nu maneh ulah aya nu diaku hiji oge lamun anjeun init ka dunya kabeh oge bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi pardotillah bi aunillah kalayan welas asih pangeran
12: aduh
0: ulah aya nu diaku usik balik oge lain nu maneh talamun maneh geus kainya dina harti maneh bakal mulus rahayu mulana kalam asal teh bakal lempeng molongpong jalan ka gedong abus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang
13: pingah ambar

0: anoman perbancana suta yege parantos kaluar tilawang selamat tangkep.
1: Wah, di selamat tangkep
0: nyata kaluar di sawarga Maniloka. Watak wantos wanara tutus samane tutas tidak didikan rohani.

0: tebeda ti kuda lepas tina gedogan.
1: Duh, iya iya.
0: Kalam marca pada bebelesatan dina mega bodas dewi kanga gebleg sarang mega.
1: Leres.
0: Jujur alitan di awang-awang kalayan ningali kahanap asaku kataji ningali leweng gunung-gunung anu pinuh kurupa-rupa tutuwuhan.
1: Walah
0: kadu picung ku panangka. Anu matak endah tur karasa nikmat katingali ku anoman kalayan katingali cinggarun tayang nalutu.

0: ngadon ajeleng-ajelengan tikai kakai tidahan kadahan.
1: Duh, iya
0: bari jeng dibarengan kusurili naluturkeun hayang wawuh mun cara jelema mah.
2: Hayang wanuh
0: atuh maklum anoman anu parantos dididik welasan jeung asihan.
1: Iya ge.
0: Sadayana lutung-lutung pada anut surili oge ngiring. Oa makomo.
1: Wah.
0: Kukituna kalah beki betah cicing di alas wanawasa.
1: Iya ge.
0: Malum dapuguh monyet wujudna karakterna oge sakapeung mah teu leupas tina laku lampah monyet.
1: Geus.
0: Kacarios di eta tempat teh nya eta aya paningaran.

0: sampai i hasil aing moro. Aya naon bae sasatoan ku aing diala.
1: Usai
0: benang hirup dek diubaran deui. Dek dijualan hirup-hirup.
1: Oh.
0: Benang paeh ku aing dagingna dek dihakan.
1: Usai.
0: Ya.

0: buah. Ari sabab kaula kahirupanana tinu kitu. Sabab kula eueuh di pagawean lintang ti kitu ngajualan sasatoan. Atuh ku kituna sugan poe ieu kaula hasil mu cekil. Nya eta moro ka ieu leuweung kitu.
1: Aika denger reset belah ditukulan kekukuran.

0: Aya kuara aneh deuleuy itu.
1: Aneh kumaha kurang?
0: Lang taun-taun aing moro aya makhluk aneh-aneh teuing. Aya monyet bodas bari gede.
2: Sigana mah monyet lawas.
0: Yakin kaula bakal jadi jelema beunghar di kampung. Lamun kula bisa menangkeun eta monyet bodas, yakin piduiteun wungkul. Moal teu pada ngadeug-deug ka lembur aing. Lumayan teh saurang 5000 ge nu

0: diincer mua angen mua beheng ku kaula rek diincer kulit beteungna.
1: Wah, sae ulah.
0: Supaya panah bisa nyecep kana pingpingna atawa kana kulit beteung supaya ulah paeh eta wanara.
1: Lars lebar.

0: Ya, kabeneran sia keur cicing, keur cicing dina hiji dahan.
1: Laras grabidik kuleng.
0: Ya. Ei, keur ngaheuleuyan lutung.
1: Peger mamanya.
0: Ya, sia kabeneran. Kabeneran sia pingpingna keur ngagayun. Sabab manehna keur diuk.
1: Kanyimas, eumah weh.

milik tepa hiri-hiri bagja tepa ala-ala. Dasar kirupi pengharan Gusti. Yakin aing bakal pada ngadeg-deg, bakal kasohor yen aing boga monyet monas. Dek dikukut sugan cager deui da puguh yakin eta nganukur nyelap dina kelekna. Sakitu mah bisa diumaran ke

0: sampai sempesan kene.
1: Ya.
0: Yakin ia hidup kene.
1: Ya kene.
0: Hudang. Siap. Ya. Getihan.
2: Nah, berkatu gening.
0: Getihan. Nah, gerakan naon-naon ya? Hah? Dan nirah kingkang jaga.

0: Siak. Ngeberuek si kunyuk.
1: Menerewas
0: aing. Eh? Usik siak kue ditojoskeun ieu. Eh?
1: Wah.
0: Wah, kaduhung teu mawa rantai aing. Aya monyet bisa seuri. Cing. Kalakuan deh. Heh, bisa ngomong.
1: Aneh tapi nyata.
0: Monyet. Kaulah. Ya. Daek teh daek ieu monyet kukut ya. Make pakaian aralus itu.
1: Leres.
0: Yakin ieu monyet kukut ya.
1: Dileletik
0: Sahalaran. Ngaran kaulah teh Hanoman. Hah? Hanoman. Hanoman?
1: Ya. Eta kungartos.
0: Aya monyet kungarti-ngarti teuing. Ae-ae luar biasa. Kalah beki bakal loba nu ngadeugdeug kalebur aing monyet bisa ngomong.
1: Tangtos.
0: Ku aing dek diwarah salat dek di pesantrenkeun. Meureunan moal teu ngadeugdeug. Jelema-jelema yen monyet bisa sholat gitu. Eh, dek diwara adan.
1: Rek sudah leket itu. Kasam sakun kayaknya.
0: Atawa dek diwara ngalok.
1: Ayah ku beres adanya.
0: Ayah mua eleh ku si robot. Si robot buka singa depok. Ayah dek monyet depok.
1: Kadenan monyet depok. Cina diajar ngerebab dia monyet rewes.
0: Paralun, paralun. Telepat geuning kasauran Kangjeng Rama teh.
1: Sumuhun tak ieu di dunya teh.
0: Rupa-rupa karakter jelema karek hiji oge aing geus bingung ieu.
1: Leres.
0: Eta rasa dina hatena nepi ka eueuh rasa welas asih.
1: Cacak manusia.
0: Cacak ieu teh wujud manusia.
1: Daya ras-ras.
0: Hanoman.
2: Iya.
0: Daek maneh lamun dibawa ka tempat kaula dikukut. Ngan kaula dek nanyakeun naon piparabeunanna maneh eh? Beuki maneh buyur.
1: Eta beuki harmis.
3: Beuki sambel.
0: Panuhun we. Eta pada mulanu sarupi kitu teh heureuna. Kajaba ti hama. Hama anu sok ngaganggu kana tatanen hambarayat tadi dinya pek. Pek ku anjeung ala. Anu sok ngaganggu kana kamerdekaan makhluk. Boh anjeun bangsa manusia boh kaula. Ari kieu mah da puguh kaula teh di tempatna di leuweung. Anjeun ulah wani-wani eta teh sarua jeung mere conto ka jalma-jalma nu bakal datang.
1: Katenan.
0: Akibatna akibatna tinggali. Anjeun kudu iman kana poe akhir. Akhirna tina leuweung gunul. Akhirna tina pasir bulistir. Bakal erosi, bakal loba longsor, akhirna ajab anu bakal tumerap ka bangsa manusia. Goblok sia monyet dawah. Mapatahan ka aing. Eueuh ti dituna aing kudu turut ka monyet. Sanajan tina bujur hayam ari endog mah cokot da vitamin.
1: Nikmat
0: omongan. Sanajan tina bujur kiai aikoneng mah bau montong da eta mah waduh.
1: Dah, kau nengel lain mantega.
0: Pikir we ku sambil. Kaulah dek nanyakan anjen ayah rasaan ewe.
2: Memang ayah. Di sulut aing panas berarti aing ayah rasana.
0: Hakekatna. Lamun maneh dihina batur, dinyeri batur kumaha eta hate?
2: Pasti nyeri.
0: Ta eta. Sato tingali itu lutung keur anakan. Ku anjeun ditembak nepi ka paeh.
2: Da aing lain nembak lutung tapi nembak maneh.
0: Udah sok meleset. Padahal kaula teh makhluk langka henteu kudu dipaehan. Lestarikeun ku anjeun.
2: Aja eta panik dikukut.
1: Angul terangkeun jera lokir.
2: Ku aing dek diwarah kana seni. Hartina aing dek ngadoger monyet.
1: Ngadoger monyet buat teu payu dikasih ku.
0: Ya.
2: Aneh aing monyet bisa ngomong.
0: Mangga gera mulih we. Bejaan gera bejaan dulur-dulur nu can apa. Di mana manusia aya pangabutuh deh boh deh usaha boh naon tapi sing inget ekosistem kudu dilestarikeun. Ekosistem ulah diruksak. Ieu mah nyieun pabrik teu mikirkeun limbah. Anu bakal mawa panyakit ka masyarakat. Lauk-lauk nu diwalungan bakal pararae. Ta eta teh kurang teh pikir heula akibatna antal mautu qoblal mautu. Kudu bisa maot sacana mati. Hartina teh beh dieuna samemeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik. Nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun. Lamun sakirana aya nu dirugikeun tong dituluykeun eta pagawean.
2: Bangsat. Mapatahan ka aing sia monyet.
1: Wah, asa dihina.
0: Eh, atuh ieu. Tong da tong kadenge tong tempo monyetna. Ulah ditinggali jasadna tapi dengekeun perkara nu dicaritakeunana.
2: Teu sudi aing dipapatahan ku monyet. Harkat darajat aing sal ka manusa aing kudu disahandapeun monyet.
0: Geuning.
1: Cilaka geus kieu mah.
0: Cilaka. Di mana dunya geus kieu nararoyot jelema. Hartina karuksakan bakal datang. Ansaman bakal datang, angin cai seuneu bumi bakal gempa. Wayana eta mah bongan bangkong ka cai teu dimanikeun, bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun.
2: Di podaran sia ku aing wanara?
0: Ya ai. Geus waktuna mah kudu modar di paehan batur mangga teh teuing. Ngan meureunan aya hak keur kaula.
2: Naon?
0: Moa sarua ka bisa nyaah kana dirina lintang ti dirina.
2: Apa kon wani marang aku wanara?
0: Ora wani dening ngopo ku lanang koe lanang.
2: Aje mulah teu tegak ka Dijaya?
0: Ya ka sabuk urang tatu.
2: Aduh telu ampar tiga.
0: Suram rata, Jaya merata.
2: Maju
0: ah. Berang aja.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana bapak tadi?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kin teh genep, genep tetes sakali teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: berarti. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamang sali dikirangan
3: nyanya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonteh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: manusia.
1: Wah, eta
0: Hanuman. Hanuman. Sok. Cing, tinggali sahaya kaula.
1: Suartana seperti setuang rangka. Wah.
2: Eh.
3: Tumbah.
0: Geningan ieu teh Kangjeng Rama naonan kikiran.
1: Laras.
0: Tah. Eta teh karek sakitu. Karek mere gambaran.
1: Karek gambaran di dunya teh kitu.
0: Jadi eyang teh teu uleh, oh ama teh teu uleh dituturkeun ku Kamelang, ku Karemban.
1: Ka Hariwang.
0: Ku Ka Hariwang. Kalayan kasaksian maneh teh geuningan tong boro ka bangsa manusa deui ka sasatoan surili oa nepi ka ngararumpul diusapan
1: dianut salira teh geuningan
0: dianut anjeun teh ku rupa-rupa sasatoan cing kitu
1: eta bang
0: aduh
4: kumaha
0: sarayan aya sundanya ah atuh sabangsa sareng kaula lutung oa surili monyet nulian komo eta aya monyet bikang make jeung ditnongengan sagala
4: lel-lelan
1: teh make ngeleal sagala gitu
0: mangke ngeleal sagala ka kaula teh
1: sareng naksir bener
4: jeung ngelelan itu
0: heuh syukur syukur tah kitu anjeun teh cing jadi monyet anunya ahan dedehan ulasan jeung asihan tapi memang eta kasaktian teh ulah waka diaku sagemlengna cing inget di dunya mah di luhur langit aya langit
1: boh laris
0: sanajan maneh sakti mandraguna aya nu saluhureun maneh
4: dina rahasia teh aya rahasia
0: nu matak omat di mana pangih jelem jeung jelema temongkeun ka apesan diri maneh yen hirup teu ngabogaan naon-naon hartina urang teh kudu sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor
1: kitu we salamin
0: eta modal utama ti eya ti ama sakitu ayeuna mah geus teu melang teuing teu hariwang teuing jigra tepungan paman maneh anu aya di guha kiskena mun bisa mah cenah eureun papaseaanana
1: laras
0: antara adi jeung lanceuk parebut kakawasaan parebut pamajikan
1: patemnan
0: tah ceuk pamenten eyang ti sawarga anu gede kasalahanana mah lanceukna anu ngaran sobali
1: eta
0: sabab sobali teh kapangaruhan ku dasamuka raja Alengka pangna manehna kapangaruhan kitu sote sabab dasamuka teh muridna sobali
1: laras
0: dina ilmu pansasona
1: tenan
0: taku kituna hartina paman maneh anu ngaran sobali teh geus anut ka pihak jalma-jalma anu murka tapi moal bisa rengse ku maneh tapi ieu mabejakeun rengse sote ku jalma titi Sing Wisnu anu kasebut Batara Rama
1: Tau,
0: laras sakitu kularek mulang.

0: Sampurasun Paman Sobali Paman Sugriwa.
1: Wah, laras,
0: kau lerek ngejug-jug negara Kiskendang.
2: Baik, wah.

0: panglus lampahipun Anoman Perbancana Suta.
1: Duh, iya iki.
0: Ngajuk juga kenali sada hijin negara anu kasebat Guha Kiskenda.
1: Terus.
0: Maksad nepangan ingkang rama paman Prabu Subali Prabu Sugliwa.
1: Iya iki.
0: Anu ayeuna Sugriwa sareng Subali teu acan reureuh dina papaseaanana. Tikawit direbut karajaanana sareng garwana. Dugi kaparantos kagungan putra. Prabu Subali teh nyaeta kakasih Raden Anggada.
1: Itu kayaanana.
0: Harti geus puluhan tahun
1: tuh
0: kanyeri kapeuri Sugriwa sanajan ngalawan oge da puguh teu kiat nandangan kasaktianana Subali.
1: Leres
0: anu dina danget ieu Prabu Subali ngahaturanan linggih Raden Anggada
1: tuh
0: di pagelaran Jawi. Anggada Yap, kadikahar.
2: Payun tenan den, payun den.
0: Ngahadep ka ama.

0: Raden Anggada tungkul hamari keludat nyembah dari bang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama
1: pranyata Prabu Sobali
0: doh ngandika
1: anak king jimat awaking kaharep Anggada
0: nun
2: payude
0: Rahmat Dewaji putra Anggada ngaturkeun semua bukti kunjuk panjenengan
1: diterima puja stuti hidup lama
0: kalih nanti eta apunten dina pihak kalepatan ageng semonten alit
1: kolot naon ngaranna teu bisa ngahampura kana kasalahan jadi anak
0: dawuh aya pikir saeunaon
1: kieu

0: Prabu Sobali. Duh, sareng Sena ngajurung laku nu jadi putra yeta Raden Anggada. Atuh Anggada sareng Sena wawartos ka ibuna Dewi Tara, langsung ngajugjug ka hiji leuweung. Dina waktu sajam ti harita ti mimiti angkat Anggada.
1: Duh,
0: ieu sorak hamal-hamalan yen di luar aya tamu.
1: Sorak kana.

0: hanya deh.
1: Ayat tamu kulan. Ketinggalan nama
0: Gusti Sugriwa.
1: Gusti Sugriwa. Tuang Rai.
0: Si Sugriwa. Puluhan tahun datang deui ta si gebleg.
1: Laras.
0: Nah, ayam keneh kamampu pikeun ngalawan aing apa kumaha? Sampurasun Raka Prabu. Rabes. Sugane babalik pikir eta si Kurang Ajar.
1: Mudah-mudahan we atuh Tuang Rai.
0: Ya, Pak.

0: Joskus kena bikin pinasti kersahyaan.
1: Bagia Sugriwa.
2: Nuhun Raka Prabu.
1: Jager.
2: Hibar.
1: Nuhun. Jeung sahari.
2: Ya sarang paman kapi jemawan we.
1: Di mana nah? Lah di mana ya si paman?
2: Aya we di luar ngantos di saluaran guha.
1: Atuh nah lain bawa ka dieu.
2: Tuan tuneun.
1: Boga pikiran goreng mun urang kapi jemawan kaing.
2: Isanes. Hajri he panginten katinga tuang putra Raden Anggada keluar bade ka mana
1: di ditatapa weh lah di ditatapa
3: milarian ilmu ulah
1: jenang ilmu ulah nepi ka polos anak akang anak ayi
2: tahu oh.
1: Oh, syukur naon datang ka dieu. Maksud jeung tujuan geura pedar bejer bias. Ulah didingding keur gerang siloka geura pedar satarbasna Sugriwa.
2: Tau. Anu mawi purwarayi dongkap ka dieu teh sia. Bade nyusul kajadian we anu parantos kalangkung.
1: Dek nyusul kajadian anu geus kaliwat.
2: Dauh.
1: Dek narimakeun kana kakalahan. Dek narimakeun kana eleha tawa dek keukeuh ngalawan. Sugan, teu pangih puluhan taun boga ilmu anu anyar.
4: Anyar sugan.
1: Namahan deui ilmu sugan.
2: Teu mung sakitu-kituna we. Da teu tiasa husu neangan ilmu oge daras ku kanyerian batin.
1: Nyeri dau akibat tina nyeri di kumaha eta?
2: Ieu mah manawi kakang nampi.
1: Naon?
2: Aya wartos.
1: Wartos naon?
2: Yen urang pangna dordar pasea teh ti kapungkur nepi ka ayeuna teh acan aya angeusna.
1: Beuh. Da bongan sia mung elehan maneh. Bongan murugul.
2: Isanes sakedap.
4: Elehan maneh mah kudu malanceut.
1: Jadi datangna ka dieu teh kumaha?
5: Cobi.
2: Manawi salira nampi kana ieu warta.
1: Kumaha?
2: Jadi pangna urang pasea teh salarasna mah ieu teh diadukeun.
4: Bener.
2: Diadukeun ku pihak katilu anu ngahaja. Aya nu palayeun ka Tuang Garwa Dewi Tara nyaeta murid salira.
1: Saha?
2: Nyaeta Dasamuka Raja Alengka. Da kapungkur waktos kaula gaduh bojo ka Garwa salira teh kapungkur teh. Aya anu laporan pajarkeun teh kaula sok timuruan. Aya nu ngadugikeun ta eta nu ngadugikeun teh eta teh utusanana Dasamuka.
5: Doh leres.
2: Supaya urang parasea dugi ka akang. Sumping waktos kaula jadi raja nujungeunah sareng pun bojo anu ayeuna jadi Garwa salira tos kaungan turunan ti salira pajarkeun teh kaula timuruan ta eta teh saleresna mah usung esangna Dasamuka supados urang diadu supados urang parasea
5: benar
2: di mana urang tos parasea manehna samemena bakal maling Dewi Tara
4: eta anu diarahkeun.
2: Tayi teh anu ngadukeun manawi Akang nampi kana ieu warta. Kaula mah saksi bumi saksi langit teu tetimuruan kasalira kapungkur. Ieu mah yakin kajadian eta teh nyaeta diadu domakeun ku si Dasamuka. Murid salira keneh. Kukituna upami Akang parantos nampi kana ieu warta kalayan persanten. Eta pun bojo teh seun bari disuhunkeun deui we sareng karajaan.
4: Langgeng duriat.
2: Tak kukituna manawi Akang luntur kolbu jemar manah. Uninggalih nu dipamri. Kaula teh lain nyeri teh kudua kutilu.
5: Wah, leres.
2: Kahiji bojo direbut kadua karajaan katiluna dipitnah. Wajar kaula timuruan kasalira.
5: Katenan
2: salira nuju raos-raos tatapa saksi bumi saksi langit kaula teh teu rumaos Kakang kukituna manawi aya sakedik we hate anu nyaah ka kaula anu watir kana kaprihatinan kaula nyeri ku diadukeunana kaula teh pakejeung kudu campelak ka lanceuk. Padahal salira teh guru ratu wong atuh karo kadang tua boga dulur panggedena. Mun lalaki wajar diaku bapa saolah-olah gaganti bapa. Boga induk boga lanceuk panggedena mun awewe payus diaku indung. Saolah-olah gaganti indung sedengkeun doraka ti indung ti bapa. Lirih hirup sareng gamparan awak ditincak beuheung dicekek paling untung mangi kokotor. Kaula nyeri ku diri kaula. Kukitu nama nawi ieu mah kagores manah.
4: Ya, mungkin sing luntur manah we kitu ayat
2: citresna. Margi upami teu aya citresna salira kaula teh bakal bangblang bleung-bleung ka wasnu gelo.
5: Dangtos.
2: Da aing ngalawan mah kaula teh moal mampu ka salira. Oh, katenah. Kukitu nama nawi parantos sadar eta manah.
4: Masih keneh bojo kitu.
2: Ngau mulihkeun deui bojo kaula sareng karajaan kaula. Margi masyarakat dordar wae anu pro salira bae aya anu pro ka kaula aya. Teu saeutik anu korban. Korban maranehna alatan urang duaan. Kumaha upami urang sadar wae salira tukang. Pasrahkeun deui bojo kaula Dewi Tara. Ka kaula da eta mah kaula da ku kaula ge teu acan diserahkeun eta teh panuhun Akang kagores kolbu ieu teh kaula teh adi salira saturunan sagetih sahindung ya bapa sakaruhun mira ku urang mere conto kudu dodar parasea aing ngaran-ngaran dulur jeung baraya mah jauh silih tepungan. Anggang silih teang gering siluh baran pae silih rasanan. Omo ieu kajadian diadukeun batur muga Akang cing sadar leusan dinya. Saget.

0: Ngelengis aya nepi ka runya ku aing. Hayang nepi ka deudeuh ku aing. Nah emang aing dek sedih ngareng kitu. Meudekna geus sia anu kudu sadar mah narimakeun kana kaelehan.
1: Tumamprah kana kadar
0: teh. Tumamprah kana kasalahan. Lamun geus keok-keok sia teh geus teu mampu. Geus eueuh pangaruh sia teh. Eta kuras nu dihanapkeun urang we parasea anu pro ka salira anu pro ka kaula. Saeutik gedena unggak kitu teh sen 5 genep nu mararaot teh boh ti pihak salira boh ti pihak kaula. Heuh sia kudu ngelehan. Dapan ieu mah salira anu lepat anu beunang diadukeun musuh jahat sia. Aing kudu dipapatahan ku sia. Aing kudu sujud taluk ka salira. Hah? Aing kudu sujud ka sia. Sanes kedah sujud ka kaula nanging ieu mah hak. Da eta teh bojo kaula, karajaan kaula salira pan parantos janji moal bade raja jadi raja. Pamungkas ti aing.
2: Pemenang-menang.
0: Aya deui harapan pikeun ngalawan aing.
2: Ah kitu we.
0: Lamun aing eleh nepi ka paepek. Tiga kitu belguk ti baheula ge.
3: Ya rupina bade ngeureuyeuh deui we.
0: Gelut timalan keluar sia. Keluar.
2: Kan lalaki teman.
0: Alus lalaki sia.
2: Malah miyuni hayang tabiring.
0: Sia nu budang mah geus eleh datang deui, geus eleh datang deui. Geus eleh mah eleh we sia teh.
2: Penasaran.
0: Mun dina seni mah sia teh geus teu payu. Geus teu rame, geus teu kapake.
2: Geus teu acara maneh.
0: Geus teu loba acara sia teh.
2: Aja
0: naya
2: acara
0: lima kekeh we sia teh hayang ngalawan aing
2: aja naya acara 5000 geu dicokot
0: beda noh ge deuleuh ti tanah ka langit aing jeung sia teh naker pisan beleguk teh sia kabungan
3: ya eta mah teu langkung salira. Kaula oge kitu we rupina acan paeh mah moal weleh aya dina hate teh unek-unek
0: bener ya keluar
3: ya diantos ku kaula.

0: monyet anu parantos kolotnya eta kapi jemawan.
1: Duh, leres.
0: Ari kapi jemawan teh anu ngasuh Sobali Sugriwa waktos di pertapan Grastina dikawit manusia keneh hayana geus jar

0: Mangea gimana hong? Sampurasun. Rampes. Saha? Kaula. Saha kaula? Bulu anjin beda ti sararea. Bari anjar pangi buluna bodas. Saha sambil.
1: Bodas rambutna cenetai.
0: Upami dipercanten mah kaula teh pun anoman. Saha? Anoman. Anoman. Dau. Urang mana?
2: Kaula teh saleres nama asuhan dewa ti sawarga. Pencakaki-pencakaki turunan saha maneh indung? Bapak. Aik bapak macana kaula teh dewa. Indung. Aik Kangjeng Ibu teh kakasihna teh Dewi Anjani.
3: Woi, asabi. Abar watna sobat pinga abar watna sobat pinga nak kiri-kiri lagi atenera.

0: Enough, Mr. Ballet, enough! Enough, Mr. Ballet, enough! Enough!
1: Sana kumawan tunjikan sia. Puluhan tahun teh geus boga ilmu naon sia. Woi.
0: Wah. Sap. Duh, woi. Hidup sabari. Hidup Gusti sabari.
1: Geuning sia teu pangi puluhan tahun teh anger keneh kitu sia kaos keuyeup kitu leuleus.
0: Woi, tolong!

0: Si Ki.
1: Eh, Kasep.
0: Anu mana Paman Sugiriwa, anu mana Paman Subali?
2: Tah, lamun geus ngahiji kitu gelutna mahkutana pada rag-rag teh sarupa teuing nu mana Sugriwa mang oge teu nyaho teu mana Subali. Hese milih na ti kajauhan pada sarua monye, sarua pada sabulu. Iya.

Prabu Sugriwa mulih na tipang perangan dipalih kensa pada maledoganya eta ti monyet-monyet anu proka sobali boh ku nog hayam kacing calang boh ku kokotor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemain iya teh ayah sakedik maya non ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitunya sarang misal senogi alhamdulillah tepatos kan iya ting vertigo alhamdulillah dan teh tepatos ting puyeng pemain kemuruh mah asam muter pemain iya teh pas jantung ayah nama te mung ayahnya sakedik deh minten dan nama sabotol nyobain kan ayah na ngagaleh anu kadua anak mudah-mudahan ayah.
2: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajang aya nu kadua anam itu mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah mitan urang ge tadi insyaallah sehat deui mitan
2: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Radio Peace Ciami.
6: Radio Peace Ciami.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Laras. Eta we Kakang Sobali titik tengah rumah sakeun keneh karena kesalahan anak. Kabina-bina teh jadi sifat satria anak teh teu aya. Wayahna kasep.
8: Sabar teh dieu.
7: Malihan hidep kungsi digenset dina kai. Cing tawakal.
8: Sabar teh tawakal.
7: Memang sakti tuang raka teh hidep digenset ku kai ayeuna bisa salamet. Nya eta ku ayana kai bobo. Taku kituna hidep aya kabingah sakedik.
9: Naon paman?
7: Aya tuang putra sumping.
9: Saha anggada?
7: Lain. Dap Anoman. Ulah. Pindah ka hareup. Sujud ka tuang Rama.
8: Tuang Rama paman ulah.
7: Putra ngahaturkeun sebab bukti ku hanyuk panjenengan Rama paman.
9: Saha teh?
7: Anoman ieu teh cing hidep boga lanceuk teh saha
9: sing Kakang Sobali nu panggedena aceuk Anjani
7: tah ieu teh anak Anjani.
9: Hah?
7: Anak aceuk Anjani daun
9: tubuh
7: aceuk mah geus senang di sawarga
8: selalu kina.
7: Acik bagus jadi biasa deh jadi putri ay kau lemah kiwe anggar jadi monyet Anoman anak ing nasib mang nepi kaki puluhan tahun timbalan paman cing sugan aya pengalaman hidup bejati sawarga naon anu mata pika bungaheun ka mang geuning da urang sawarga ge mang parantos uningaeun kajadian ieu teh tangtu
8: tembus
7: tangtu
8: lain setahun dua tahun atuh da
7: lami da puguh kajadian geus puluhan tahun
8: kumanehna di kitu putrana ge tos dewasa
7: tak kitu kasep daun taaya saurna teh aya jalan kaluarna naon nya eta moal sarubah ka tiasa ngarengsekeun kana ieu pasualan lintang ti manusa titi Sing Wisnu dewa keadilan dewa kebenaran anu kakasihna Batara Rama dewa arif tur bijaksana adil pelamarta saha cenah kakasihna Batara Rama Batara Rama daun
9: di mana teteh ayana
7: taeta jami teh cenah tukang nulung kana butuh tukang nalang kana susah ngajahit kana titilem ngahudangkeun kana labuh mere kana daek nyangan kana poekeun
9: cing di mana ayana
7: aduh duka alamatna ieu
9: binong
7: sanes
8: ati semung mah kitu
9: semung
7: sanes
9: mana tuh cenah
7: ya urang pilarian we gegeden eta teh raja
9: raja
7: raja
9: cing cing atuh Anoman
8: belaan mang
9: kayu paman
7: ieu kasep urang lumampah urang pilarian anu kakasih Batara Rama tapi ulah hari ini ka bangsa manusia mah bisi dieuyeuh-eueuh bisi digeuh-geuhkeun dirojokan urang mah urang heuh dileuweung we leuleuweungan urang nanyakeun sugan aya kampung keun bae sarieuneun heula masa keudeung lanan kadatangan urang asawios putra we Anoman kuna lumampah
9: wah kasep ieu leuweung teh lega
7: sawios putra bakal ngambah jomantara
9: ha
7: kasep tuang putra teh tiasa ngapung ngambah jomantara kitu ngeur
9: daun cik atuh
7: terahing dewa atuh Anoman Anoman anak king mang tulungan kasep tulungan mang teh
9: hidup ke apa gerak ke kesalahan anak-anak pugomang teh direbut kerdiuk dina korsi kerajaan di jaweng bahwa kutuang rama paman heku kakang sobali siate timuruan kain goblok bari ditajongan bari terus kerajaan dicokot bari bojo mang oge dicokot nepi kagus boga anak pan ulungan ieukeun ku eta ieu ku diadukeunana uang teh teu sanggup ieu teh nyeri hate terus-terusan kieu sawios putra Hanoman perbancana suta hingkang bakal halu mampah milarian Gusti Rama.

0: Oh iya keanehan gitu.
1: Lamun teh mah hidup jadi raja deui aya pahlawan tadi angkatan udara.
0: Aya nu ngabantos.
1: Tobat.

0: Anoman perpancana suta ingkang bakahalum mampah.
1: Duh, yegi.
0: Milarian Batara Rama, Dewa Keadilan, Dewa Kebenaran. Sampurasun Dewa Agung anu aya di Marsapada.

0: Panglus Anoman Perbancana Suta.
1: Duh, iya iya.
0: Ngawang-ngawang ngulon ngetan ngidung ngalir. Ngungkulan leluwengan. Leweng-leweng. Boh. Leweng awi, leweng kai. Tiawang-awang ketinggali rung karing kana walungan. Itu kaayaan anak Anoman. Kacarios ye Batara Rama sareng Raden Laksmana kairing Semar Badranaya.
1: Duh, leres.
0: Anu milarian Dewi Sinta anu dipaling ti gubug hiji leuweung. Anu dugi kadanget ayeuna teu acan kan penak raratanana urang mana nanging Dewi Sinta waktos dipalingku dasamuka teh nyaeta ngaragrag-ragrageun perhiasan.
1: Walah,
0: boh gelang, boh kang kalungna.
1: Cukot.
0: Saja jalan ka penak ku Astra Jingga ku Laksmana.
1: Leres.
0: Mere beja yeun. Yakin Dewi Sinta teh aya nu maling.
1: Leres.
0: Apruk-aprukan di alas. Dandaka di Pansawati denda.
1: Leres.
0: Alayan aya hiji denawa aing ngaranna teh Dirgabahu. Ai sirahna teh papak jeung taktakna.
1: Leres.
0: Nanging di mana lapar ai sirahna teh sok mecenghul saperti kuya. Lok-lokan.
1: Benten ti kuya.
0: Yaur walad dia balad tamtama anu sok ngahaja setor boh banteng. Boh uncal naon bae anu beunang dipake barang dahar. Anu dinadanget ieu. Para denawa lumampah milarian hakaneun nyaeta kangge rajana anu kakasih Dirgabahu.
1: Doh ieu ge.
2: Aing lapar yeuh walad dia balad.
3: Cik, kali jadangan.
2: Ayo geura neangan banteng uncal jeung sajabana naon anu ngaliwat tewak.
1: Duh, leres.
2: Sanajan aya jelema oge bejana daging jelema teh ngeunah.
3: Walah, geunaku kareueut.
2: Cing, teangan buru-buru.
0: Ingih, ingih, ingih, ingih. Sapa medalepun tindakeun dengane pun waledanan.

0: kami dengan kahakanan.
1: Ya ini kula bangga bangga. Ini aduh, kita socak nepi kamu. Iya, nepi kaki itu
0: aduh. Ayah nu ngorosak.
1: Suka nu atu unca.
0: Eh, si kasih belante.
1: Naon kulan?
0: Papa tong. Anu hos-hosan
1: alah sugano ya tuh
0: sugane nah, anak konda ih si goblok teh anak tere ini.
1: Tah eta ngorosak rada badak
0: aya nu kaameu
1: ameu naon tah
0: bau tarasi
1: naon atuh leret.
0: Eh, tai garing nih.
1: Nah, naon deui?
0: Naon teh teh dina rungkun empul-empulan?
1: Hei, sugane bagong atuh.
0: Eh, bagong keur kawin. Mana bagong rejekinya?
1: Rejeki da gede.
0: Oh, kaburu we lompat.
1: Oh. Kaburu we coplok. Eh,
0: tak tak tak
1: tak. Sugane tuh ita unca.
2: Lumayan.
0: Wah, sora adan deh mah.
1: Lain lain. Lain.

0: tuna lampah eta.
1: Duh, iya nih. Batara Rama menakan Garuda anu parantos ngaplek jangjangna.
2: Walah, iya nih.
1: Iya eta anu ngarana teh Garuda Jatayu.
2: Iya nih.
1: Dina mangsa Dewi Sinta teterjal di awang-awang. Nyaeta ditulunganku Garuda anu ngaran Jatayu.
2: Deres.
1: Nanginku kasaktian nana dasamuka ijang-jangna disabetku pedang. Atu Jatayu rag-rag di awang-awang. Kapenaku Batara Rama masih keneh bisa nyarita. Yen. Anu maling Dewi Sinta teh urang negara Angleng.
2: Doh.
1: Jadi tanah tanya ka Batara Rama nah ai Angleng teh di mana ayana.
2: Walah eta.
1: Laksmana
3: kaula nun kula.
1: Kakang Semar, yenul.
3: Urang ngarereukeun heula cape Kang.
2: Mangga.
1: Jang.
2: Kulang
1: wah hawatos dunungan uah Gusti Rama ucu
2: ih kan tenang atuh wah
1: garwana aya nu maling di leujang
2: sumohon
1: uah nanging katerangan ti manuk Jatayu cenah nu malingna teh urang Angleng.
2: Oh kitu wah
1: dewek teh can kaharti naon ai Angleng teh jeung di mana negara Angleng.
2: Ih duka teuing atuh wah nguping ge kakarek
1: ka dieu kitu Kakang Sileung euy.
2: Oh sae
1: yeuh
2: naon walah
1: kawatos ulah dicaketan Gusti Rama euy.
2: Anggur beberah kayaknya akan
1: anggur urang beberah ku urang
2: kitu we hulang jentung
1: urang cing bisa ngarasakeun baheula tong boro di paling ini pamajikan teh karek dipangkaburkeun oge urang tepi ka u
2: ti bebaranting
1: dikantunkeun maot oge.

0: Haturan wa. Haturan kulan.
1: Heeh, nuhun Ujang.
0: Kumaha wa teh damang?
1: Ari wa mah cageur wae, Ucu.
0: Ih, nuhun wae ari sehat mah wa eta lah.
1: Ngan da puguh dunungan, Ucu.
0: Dai dunungan wa teh nuju kumaha?
1: Aya paribasa di mana raja teu damang cara geuningan bale agung bangun suwung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancanitis ti jempling.
0: Ih, tangtos.
1: Ilang komara.
0: Ilang wibawa
1: kulan. Mang karunyakeun, mang awatirkeun.
0: Sumuhun.
1: Ku ayana nasib dunungan garwana Gusti Sinta.
0: Naon teh wa?
1: Aya nu ngiwat, Ucu.
0: Ih.

0: Amui kuana ku harianeun atuh.
1: Nya kitu teh atuh heueuh di dunya.
0: Harianeun eta wae wae jeung.
1: Sagala jadi uja.
0: Nya kitu wae di dunya mah.
1: Sing horeng ka jelema gede mah gede deui gogodana teh cu.
0: Ih, katenan wae tuh.
1: Si horeng ari gogoda teh nerap ka sarerea.
0: Nerap kumaha
1: di dieu nanakeun adilna pangeran teh ucu.
0: Syuk sumur rekep dengdengna teh wae di dieu.
1: Ngan meureunan moal aya nilai moal aya peunteun lamun urang henteu sabar jeung tawakal
0: eta
1: dibarengan ku neangan tarekah ikhtiar teh.
0: Ikhtiar we urang mah wae.
1: Ngan ieu teh lain gawe enteng-enteng urang teh ujang.
0: Ih, atuh kang tenang.
1: Buat teh. Baka nying hareupan rupa-rupa kajadian anu ararane geura kecu.
0: Oh, sumuhun. Sumutangtos wa.
1: Tah ieu ge mangrupakeun tanda-tanda kaagungan Allah keneh ujang.
0: Oh, kang tenang.
1: Nanging rupina sateu acana uan neraskeun lalampahan supados pardu kasambut sunat kalampah nya cu.
0: Isa
1: wa. Lalampahan dugi ka tamatna atuh ijab kabul mah wa teh kedah unur hoyong katingali punuk dongkap parantos katingali tarang. Alhamdulillah atuh etang-etang silaturahim we wa teh dina wengi ieu nya cu.
0: Isa kedahna wa urang mah.
1: Kang pilot deuleu eta.
0: Kang pilot
1: abah. Di Ciater.
0: Abah Entis wa.
1: Abah Entis. Kang Toto Jabar.
0: Toto Jabar.
1: Ucu,
0: kulan
1: dulu itu di Polres Subang deuleuh Bapak Ibda Haji Omon.
0: Lars.
1: ABDR.
0: ABDR.
1: Kauangin tun rokok dua bos.
0: Dua bos
1: ka Pak Haji Omon. Nuhun jajakallahu herona sirona cu.
0: Kulan
1: bagja teuing wa. Atuh Kang Uteng, si Oncom teh aya.
0: Si Oncom aya.
1: Heeh, api romantis.
0: Api romantis.
1: Heeh, nuhun Ucu, wilujeng tepang ujang.
0: Cu, kulan wa.
1: Bilih nyang kolong kana waktos Ucu.
0: Oh, sae.
1: Cing Kakang seling gitu Gusti Rama urang hibur-hibur gitu hawatos.
0: Oh, sae.
1: Sugane kabantu ku urang manahna.
0: Ya urang beberah we, urang.
1: Anu nuju baluang.
0: Katenan.
1: Oh,
0: ngemutan garwa.
1: Cing cenah lagu Kuluk-kuluk Karawang teh kumaha teh teh nyi?
0: Kuluk-kuluk Karawangan cenah kanya.
2: Cing kuluk-kuluk ganteng.

0: alors Cologne.
1: Alors

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kemana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ini agak apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngageuleuh alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: niat usaha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Jamu-jamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak kuab dicobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge atas sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Beats. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasyikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita, kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya, kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya, apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya, orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil, masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, waro'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat.

0: Nya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam dajjal, saudara. Ada dajjal kecil, ini dajjal-dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna dajjal, sesungguhnya yang namanya dajjal itu yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan sorga. Sorga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Solat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
1: Betul.
0: Apa sih gang rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. dekat saja jangan.

0: apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya Iblis ini. Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di sorga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di sorga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar?
3: Nah,
0: bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil, Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-suri فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN top, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati dalam arti tidak bertiup. Air mati dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah.
3: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, "Limanil mulkul yauma?" Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun. Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrud. Mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak?
5: Nah.
0: Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
5: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. apa kata majikannya pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri. Sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, ya. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta, wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu, jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu, menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini. Di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini. Ma min abdin
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: La ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, labbaik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya? Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog, kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddathir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin, kalau enggak kawin polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres. Pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilu salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
1: Engap.
2: Ya.
1: Terus karena pernapasan kumah?
2: Ya tak engap. Eh.
1: Engapnya?
2: Ngangahe engap.
1: Oh.
2: Ya sesak, sesak napas
1: sesak
2: gitu.
1: Sesak napasnya. Tuh sabar alami ya teteh?
2: Ayo hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
2: Kemana mani.
1: Oh, tos kaya itu kadia pengen teteh?
2: Ya, tos kaya itu kadia.
1: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Saya sabar botol tah.
2: Karena sabar botol kedua arek.
1: Kedua ayunanya.
2: Ya, kedua anu ayuna.
1: Terus kumah hata anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adin tenu karaos.
2: Tilu poe teh tos karaos ngemplong. Ngemplong tehnya.
1: Eh kamari mau pamit telapak mengucurnya?
2: Ya, ngucur. Ayat keluar darah gitu tah. Sapoe dah samping teribu ku darah teh tina irung. Jadi tongengken teh ngucur eh.
1: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilunya.
2: Ya, nyana. Dah engap teh apa nganga?
1: Laras, laras, laras.
2: Aja nama alhamdulillah.
1: Sareng senang ada tanong propolis.
2: Ya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kedua kali. Nah,
1: laras. Sabar kali ya tengah lihat sa dinten.
2: Tiru kali.
1: Sabar tetes sekali ngalih.
2: Genap, genap.
1: Genap, genap. Berarti anjing ya?
2: Ya, anjing, lohor, jeng sontan bade bobo.
1: Laras, laras, laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampak nyawa nanti kamari.
2: Polip,
1: polip ya?
2: Ya, menurut dokter mah polip cen.
1: Alhamdulillah. Aja nama sareng senang ada tanong alfa propolis. Alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah. Aja nama longsong. Gitu irung teh teu ngap teuing
1: alhamdulillah
2: kawangkong enak bente
1: bentes deuing
2: ya enak mah
1: da kapan mah kot malengpeg nya
2: malengpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malengpeg teh ya
1: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes bili gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
2: nya bili anu sami
1: mohon
2: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malengpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
1: laras
2: nya alfa propolis ceng teh.
1: Rasul hatur nuhun tehnya.
2: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lali inu te araya puyengna ada menurun gitu lah tae nate te aya sadayana kamari-kamari maya kene gitu hasumai nih
0: mohon
1: tapi enak alhamdulillah te aya nyobian dia ngabdolkan hiji doi gitu
0: mohon. Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatan ya, Pak?
1: Alhamdulillah gitu muter itu ngabdolkan hiji doi gitu
0: mohon. Berarti aya nate lajeng ka botol kedua
1: ya mohon mohon kedua ini
0: mohon. Bapak kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim emam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya notabina limam hoyong emam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis, tina radiopis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina ya tajamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah Pak Atos Pak Popolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
2: 8 sasi. Nah penterang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
1: Oh, ngawartosannya.
2: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
1: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sarang?
2: Rematik ya.
1: Sarang rematik.
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Nyeri tuur. Tahu pami lambung anu karos kumaha tami?
2: Panas, ieu padaharan teh panas ieu ta ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya.
2: Panas ieu teh.
1: Mun jadi ngabatu pangin teh nya ngabata.
2: Batunya.
1: Teras-teras. Oh pami reumatik mah?
2: Nyeri ai gugah ge tuur teh.
1: Rurung kujutan pangin teh nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
1: Mohon ta ayana kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tuh?
2: Raos we.
1: Raos. Kamari nguping warto sahur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
2: Nya.
1: Leungit cenah nya ka babu teh nya. Nya,
2: kamari meni eda teh karaos teh.
1: Mohon alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangitu bugan.
2: Tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh raya apa dia teh sing karejuan.
1: Mohon.
2: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
1: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
2: Alhamdulillah ieu teh.
1: Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
2: 3 kali kamari mah
1: kasuk
2: ieu teh teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
1: Alhamdulillah mah. Sabaraha tetes ngaleut teh kamari?
2: 3 genep tetes kene sadinten nya. Sekali ngaleut
1: genep tetes. 3 kali pangintan nya? 3 kali.
2: 3 kali.
1: Oh, berarti
2: mun meh sare.
1: Berarti 18 tetes nya sadinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Pis.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, terus mual, terus harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, terus segala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat tinggi sekali itu akan karaos naon-naon. Terus abdi dongkap ka dieu meser papa pori sampean abdi sapali nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandeunan da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieu na gitu mana ku abdi dibantun bae
0: da tebihnya pak bokasina
1: mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung terus i abah karna sa RT 3 terus RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi terus ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
0: Apa propolis ya banyak. Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta apa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam ayeuna mah mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: wae gitu. Kawitan mah.
2: Oh, kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakitan ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tetap sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ke sabaraha bapak ayah perobihan?
2: Di dinten ke tilu oge.
1: Mohon.
2: Terus ayah perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon,
2: emang,
1: mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ke tilu. Alhamdulillah. Terus karawas perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bahdami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup dinamis bersama Alfa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alfa Propolis.
0: Supados teu nyangkolong teu ingkana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-35 wirujeng ngadangukeun sor a

0: Asia teh kumaha ni maehan si Tumang sangkuriang? Yang kumaha nini kang ngadahar atina ka aing? Hmm? Kacida pisan sia mah. Dasar pangkawara sia mah sangkuriang ieu teh.
1: Dayang Sumi beki amek. Sangkuriang reuwas nenyo ibu na amek harta teh.
2: Bu, ibu.
0: Naon sia? Kurang ajar sia mah.
2: Abdi teh amek pisan ka si Tumang. Anu geuning melit kakara ayeuna si Tumang ngedul kitu. Titah ngarontok bagong kelaka melit kana bitis abdi, Bu. Heran abdi oge si Tumang teh jadi keheul, Bu. Keur mah ukur hijijina bagong nu aya. Wuri-wuri si Tumang jadi melit kitu. Jiga nu lain ka musuh digana teh malah kalamiud ka abdi. Tiga anjing bodas buntut, Bu. Tetaat kadunungan. Ya kapaksa. Kapaksa.
0: Mengesia. Mengesia. Aing teh hayang ngadenge omongan sia. Dasar anak kesepelan sia mah. Anak lurus tundung sia mah. Durhaka sia. Ada kakak kolot sia. Doraka. Anak-anak kan tegablek dasar rumah sia sia teh. Teh bisa ngulang tarima.
1: Dayang Sumika cida bendu na socana perem rarai ke neklir besi atah belum. Amekan dayang Sumi turun naik. Napas ngehegak lengena tiba perket bakat ku kehel jeng amek ke sangkuriang. Nyapugu atau sangkuriang kakara harita. Ningali ibuna amek na kebina-bina ngecengho kaget. Manihna rewas. Panyana teh indung namual amek sarupa kitu. Puguh we. Apan terati biasa na dayang Sumi masak itu sabar na anda lemi ke anak tak boleh ngamemenan tak boleh ngehargaan tapi ayo na amak na kebina-bina sangkuriang hargeun tak bisa ngomong sakujur awak na asap beku
0: kunaon sia teh kumawani mana si Tumang kunaon sia teh setan nanti gak boleh teing ngerasaan sia teh nanti karasa bumela nasi Tumang kasia nanti boga rasa tumarima sia teh kanu geus taat satia kasia bumela jawab sia jawab sangkuriang
1: ngacan bisa ngajawab beungeutna sepak cara mayit reuwas nu taya papadana. Lantarana tadina dianggap moalna naon dianggap biasa malah dianggap lelucon ku sangkuriang tapi nyatana ibu na sakitu amekna amek lain memeusan tapi kakasar sasauranana apan terapti biasa na dayang Sumi ma istuning sopan kasasaha oge sabar ikhlas tapi ayeuna socana beureum lir ibarat bijil seuneu wae ti dayang Sumi dayang Sumi beki amek ninggal putra na kalah ka ngahuleng teh cung cengkat haok nyarekan deui parisut tunduk
0: sangkuriang dasar anak setan sia mah anak setan sia mah anak nu kang kagalai ku iblis sia teh anak nu geus kagalai ku iblis sia teh kasandingan setan sia kami ngeus teh hayang boga anak anu teu bisa malas budi sia kurang ajar anu teu bisa mulang tarima ka kolotna hayo init sia montong ceceng di imah iya sia teh hayo nyingka nah sia teh nyaho iya si Tumang teh nu jadi sabab karena gue mengharna sia ke alam dunia si Tumang teh sanajan sato sia teh syariat sato sia
1: sangkuriang ajeng jendrewasa lemutan asa kelabur rarasaan asa dina pangimpian ibu na anu sakitunya ah na anu sakitu dedeh na anu sakitu bager na kamanehanna na dumadakan aya nama kacida amek na sangkuriang tepi ka teu bisa ngomong cina abahing ku reuwas jeung sieun beungeut na beki sepa sangkuriang can usik can pindah cina tempatna bayang Sumi beki amek
0: hayo sia ini pang cicing di dia sia cicing di dia
1: sakali deui dayang Sumi ngusir sangkuriang malah bari ngoceng kangkop kana sinuk anu rek diberesan ku Umi oceng kang de ka sangkuriang anu masih kana ngacentul hareugeun
0: sangkuriang kunaon sia teh ngajadobadi dia hayu ini sia ini kami geus teu hayang nanya beungeut anak anu durhaka sia. Durhaka sia. Geus wani maehan. Geus jadi cungkak lantaran anjeun goblok ka dalam dunya. Sabajang saratna sato. Apa sia eta teh? Apa sia sia teh? Tak kadi paehan. Cuar kudu keuy sia mah.
2: Ya aduh ibu ibu ibu
0: kurang ajar
2: ibu
0: kurang ajar sia
1: itu nate pari ngahembatkeun sinduk rek nenggel sang kuriang nanyok itu sang kuriang reuwas ngakeros satengah lumangis
2: aduh bu bu
1: bari terus sang kuda ngakilek miceuna rajang tapi sinuk anu datang ngecepet kena keneh kana sirahna hiuk petrak nanggal pisan
2: aduh ibu ibu ibu
0: kurang ajar sia ini sia nyana ini sia
1: sang kuriang bari ngusap sirah na anu kerasa nyeri tetela panenggel teh tarikna kerana da puguh nu nenggel na bari jeng amarah atuh
2: gebeg
1: sang kuriang reuwas dina sirah karasa aya nu paseuh jeng nyeri na lain lumayan sang kuriang ngageter hate na ramo urut ngusap tatu diglikan breh getih beureum dina leungeun sang kuriang harita sang kuriang can init sirah nages baseuh ku getih dayang sumbi kalah beki amek haok nyentak nitah init pareto tunjuk
0: hey anak durhaka sia anak durhaka sia kunaon masih kana ngajedog hayu init init kami geus teu hayang nyaho geus teu hayang menyo beungeut sia init sia init sia
1: dayang sumbi amek nages teu kawadahan salida ngakijir ke pangaruhan ku hawa nafsu setan poe eta dayang sumbi keuna ku poho poho kana diri poho kana maha kawasa anu aya ngakoldak jero dada nganafsu amarah hungkul nu ngajadikeun diri na galak ngamek ka anak anu taya watas wangena nanyo kajadian kitu bi umi anu sasat jadi kokolot di eta imah boga kewajiban pikeun nyapih anu keur ngumar amarah seleune nyampeurkeun brek deku payuneun dayang sumbi pok ngomong dari anak karana
0: nyai gelis parantos parantos gelis parantos parantos parantos gelis ulah kadalon-dalon ulah ngelajur nafsu ngomar amarah gelis eta teh putra hidup bilih mata kaduhung akhirna parantos ulah dipanjangkeun gelis
1: dayang sumbi kawas anu torek pepeling tibi umi teterak tekadangueun ku anjeunna curugna kalah beki bentik haok di kasang kuriang nu aya di kaen hidinya
0: sang kuriang ayeuna pisan maneh kudu init kudu mingat tiap tempat kami geus teu ngidinan ka maneh pikeun cicing di ieu imah sabab maneh geus kumawani maehan kana geus jadi lantaran anjeun gubrag ka alam dunya di kasana moal kudu terus terang eta bapa maneh situ mangte bapa maneh situ mangte sarajan wujudna anjing tingali sapi aja ngebelana
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
4: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh, gitu.
4: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
3: Nah, ayo
4: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
3: Biasana pamitas jadi kumaha karasna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Oh,
4: sering gugul.
3: Mohon.
4: Kadieu hoyong umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung.

0: Iya panjawa teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kamana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alpha propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Ibadah lancar.
1: Oh, bener lancar. Terima mah ka masjid ge capek.
0: Oh, kitu. Ayeuna mah saatosna konsumsi alpha propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah kerima lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak ka beli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi alpha propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sareng botol deui Pak Oming.
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
1: botol.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu aya misajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
4: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
5: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
4: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
5: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
4: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
5: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
4: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.
5: Terus

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.

0: Bapak Sakum dari
1: NPEN
0: Kecamatan Mundu ya,
1: Kabupaten Cirebon.
0: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
1: Sudah. Dua kali ini
0: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
1: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
0: Tesma ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga.

0: ke kasana. Mun kulo terus terang eta bapa maneh si Tumang teh. Bapa maneh si Tumang teh? Hmm? Sarajan wujudna anjing, tingali sapi aja mebelana. Hmm? Sangkuriang, ayeuna pisan maneh kudu init. Ini tiap petempatan. Kami geus teu ngidinan ka maneh pikeun cicing di ieu imah sangkuriang. Sabab maneh geus kumaha bani maehan kana geus jadi lantaran kana lahirna maneh ka alam tuja sangkuriang. Cek coagna mah ku dibejakeun mah ieu. Maneh geus maehan bapa maneh sorangan sa sangkuriang. Maneh geus jadi algojo, tukang metik pati ngalah nyawa. Hayo ini sia, ini sia. Init, ayo nak kene, cung, deka mana sia?
1: Dayang Sumi nunjuk keluar, taraina keneuk socana cerer berem, amarah nanga kedur minuhan dadana.
2: Aduh, ibu, hapunten abdi ibu.
0: Hampur-hampur sia mah, tinggal rasakan sia, karena hati aing sangkuriang. Nah, aduh. Pedah awal uncal awal bagong non sana balik mantok si ka imah daripada si angus nipu ka aing aing ngahakan ati si Tumang apa sia kurang ajar mantok sia ini sia
2: hapunten ibu hapunten manawi teh sanis manawi teh sanis sato biasa aduh manawi teh si Tumang deh sanis bapak kuring ibu aduh nah aduh abdi teripasian uninga ibu
0: mani mah hidupna somong pada jadi manusia siate pada itu sato kurang ajar sia nges tolong baca rita sia
2: duh apunten abdi ibu ibu terang abdi teh ibu mawite jenis itu ibu hapunten ibu hapunten ibu hapunten hapunten
0: enggak ini sia buru-buru ini sia cung deh kemana sia kalak paul teangan sia teangan anu satya kau si Tumang teangan awuh sok sia teh. Ah. Aku mah deui sia. Init buru-buru.
1: Bi Umi colhok bengong. Geus teu bisa ngomong naon Bi Umi mah. Sangkuriang sadar manehna keurna as kakeunaan ku amarah nu jadi indung. Hiji-hijina batur hirup anu ku manehna dipihormat dihargaan anu jadi gunung panangeuhan Dayang Sumbi teh. Anu jadi penyelindungan manehanana. Tapi ayeuna sakitu amekna sakitu amarahna geus teu bisa dionget-onget teu bisa dikitu-dikil sangkuriang sadar manehna kudu buru-buru ini di eta tempat hate sangkuriang ngadadak leuleus jiwana goncang jung nangtung kop kana gonewa jeung jamparingna koja jeung pesona kalayan coba omong sarta teu amitan kanu aya di dinya cut sangkuriang turun kaburuan ngeluk tungkul mata kuatir geus aya di buruan terus leumpang maju ngetan maju kawetankeun nginggih geus teuak dieuk deui sangkuriang ari Bi Umi harita teh barang reut ka sangkuriang anu init bari mawa gonewa hatena bet nyeblak nyeredet kana hatena terus ngara kacak tega nanyo sangkuriang init jut Bi Umi turun rusuhan terus muda ka sangkuriang bari ngagero
0: ujang sangkuriang ujang kadieu ujang kadieu ujang
1: cek Bi Umi bari nyingsatkeun sampingna lengkahna ponok da gejed ku samping gero deui Bi Umi teh ngageroan sangkuriang
0: ulah init ujang ulah init ulah ngagugu ka tuang ibu ka sep sabab ibu teh keur bendu hiya balik deui ka sep balik deui balik deui balik deui balik deui balik deui ka sep ulah init bisi kumaha onam buru-buru ka dieu. Tuang ibu mah bedunangan ukur semet lambe. Kiap ka dieu balik deui ka Asep, balik deui, balik deui, balik deui ka Asep.
1: Sababaraha kali Bi Umi nitah balik deui tapi Sang Kuryang teu ngaliek-liek acan. Ngagedi gelempang maju kawetankeun estu geus teu rada toret deui Sang Kuryang teh. Bi Umi sababaraha kali nyelukan tapi Sang Kuryang beuki jauh.
0: Kasep Sang Kuryang. Dedeuh teuing anaking. Tong kamalinaan keneh sing sabar Kasep. Hayu balik deui balik deui balik deui balik deui Sang Kuryang balik deui Sang Kuryang.
1: Beki anggang Sang Kuryang teu malire kana gegerowan. Nya akhirna Bi Umi balik deui ka saung bari ngahluk bingung sedengkeun Sang Kuryang kebat lumampah beki lila beki jauh. Akhirna les teu katenyo kahalangan ku kakayan harita teh. Panon poe geus suruh. Sora tongere treang patemalan mata ketir jeung mata keueung. Sora ungkut-ungkut patemalan jeung sora rangkong. Angin leutik ngahiliwir di leuweung geus mimiti kadenge rupa-rupa sasatoan. Kawas anu miluna langsa ka Sang Kuryang anu keun nanangan tungara diusir ku Dayang Sumbi nu janten ibuna. Tekung silila braya cahaya layung hibar. Nyaangan buana pancat tengah tatangkalan dan daunan jeung pagunungan koneng umyang kahibaran cahaya layung anu koneng lir emas sinangling. Bi Umi hauleng bingung. Dayang Sumi masih keneh ka pangaruhan ku kaayaan tadi. Amarah jeung nafsu ngakeudur minuhan dadana. Dayang Sumi ngabayangkeun si Tumang anu paeh katibanan ku jamparing, terus disisit, dibedel, dibijilkeun jeroanana, dikodok atina, dibawa ka saung, dipasak, didahar ku manehanana. Lenyap. Hate Dayang Sumi lumenyap. Dayang Sumi ameh ka Sang Kuryang.
0: Kurang ajar. Kurang ajar bibi. Anak teh nyaho disopan santun. Anak durhaka. Teu nyana boga anak jika kitu peta Bi Umi. Teu nyana bakal kieu jadina Bi Umi. Duh.
1: Cik Dayang Sumbi bari garo-garo teu ateul.
0: Parantos Nyai. Ulah kadalon daleun geulis, ulah kadalon dalon geulis. Sing emut kana salira geulis. Suan kala lepatan ulah dek diperpanjang, ulah dipapanjangkeun. Sepuh anom oge nuju lepatna sami bae geulis. Sepuh anom oge. Bet urang oge gening sami we. Midamal kalepatan di alam dunya teh geulis. Teu aya manusia anu teu ngadamel kalepatan, teu pernah ngadamel kalepatan, teu aya manusia. Teu urang mah moal salamina ngalakukeun leres margi urang sanes malaikat geulis. Oge manusia teh sanes setan, moal salamina ngalakukeun kasalahan jeung kajahatan geulis. Wajar singa rauskeun geulis eta teh tuang putra ngahijihina geulis. Awatos berita acan dewasa pan Sang Kuryang teh karek-karek remaja kene. Anggur masing asak hampura. Kumaha mun si Ujang kemalinaan? Kumaha mun teu mulih deui geulis? Sok emutkeun kunu geulis.
1: Cek Bi Umi leuleuy bari cari masbas. Manehna ngarasa hanyalu ku ayana kajadian kitu. Melang bisi Sang Kuryang teu datang deui. Ari Dayang Sumi teu nemalan. Manehna ngahuleng miraga meneng rupa-rupa perasaan ngakulung jeroan dadana. Lila-lila renghap narik napas jero nakeranan. Ras inget ka Pangeran nu Maha Kawasa Dayang Sumbi teh anu geus nakdirikeun sagala rupana. Nakdirikeun sagala rupana sagala rupa perkara numutkeun kakawasaanana. Manusa teu daya teu upaya usik malik angin ku pangersa anjeuna. Dayang Sumbi ngusap dada kabayangkeun Sang Kuryang anu init ningalkeun indung harita teh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Sunar.
4: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
4: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
4: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
3: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
4: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
3: Alhamdulillah atos.
4: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
4: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
3: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
4: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
3: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
4: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
3: Amin amin.
4: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya, sakit lah.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
8: Pak. Iya,
7: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh, usia
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya.
8: Iya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya sehat total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: keneh dina celik sang kuryang asa nyerep asa nyecep kana ati sanubari sumarambah kana bayah ngagedukkeun aya jantung sang kuryang ngarasa bingung jeung liwung hate ataru asarajet ati asa rungsing pipikiran teu pararuguh leumpang ge asa teu napak asa ngalayang sirah asa lieur bumi alam asa tungkeb eta kitu kaayaan sang kuryang waktu harita basa ningalkeun patembatan layang Sumbi terus mapai-mapai maju ngetan maksudna dek neangan di mana sumberna panonpoe korosak korosak sang kuryang nyorang jalan torobosan kalakai garing katincak pating korosok sakapeung dongko sakapeung bari nyuai-nyuaikeun areuy dongko bari ngalengkahan catang tak itu sang kuryang teh terus sang kuryang maju di pileuweungan tekung sidila jog anjong kahiji memunggang reg sang kuryang eureun heula terus malik bari narik napas jero breh katenyo leuweung keledegan tangkal kai ting belegedeg sagede-gede peuteung munding pucukna henteu kaciri bakat kuluhur-luhurna areuy pajejeut hoe pabeulit areuy cariuk ngaguyun dina dahan-dahan kai tinggurayang monyet jeung lutung arotel seulih heureuyan seulih ciwit seulih udag seulih jongklokkeun bari rame di sarada kawas anu ngabibita ka sang kuryang anu keur meujehna tungara hate harita teh kabita ku anjeun mah monyet meureun eta teh seulih udag jeung pada baturna buajeung inung bapana kabita aing kumaha maneh mah lengkep geuning monyet lutung surili buajeung lain babaturan buajeung dulur anjeun mah silih jongklokeun silih ciwit jeung dulur teh meureun jeung indungna aduh itu indungna meureun geus lawun kitu bagja anjeun mah monyet tapi aneh aneh ku aing nah aing mah beda ti batur jeung aneh pisan ieu teh tadi mah basa aing keur moro eueuh monyet hiji-hiji acan di ieu leuweung teh pan tadi teh isuk-isuk teh kamari malahan mati kamari aing teh ka dieu eueuh eueuh sasatoan sabotong-botong acan eueuh monyet hiji-hiji acan nah tes timarana anu genjul teh tah kurang ajar sia aduh nyarumput atau kamana sia teh sang kuryang mepeuskeun yang amekeun keneh kana naon-naon anu pieu ka alaman kurang ajar gara-gara sia-sia aing ini bakal diusir ku indung aduh setan teh dasar sia mah ngeunah-ngeunah we aduh bakal ngejebian sia tingcar kroh geuh sia bakal ngejebian aing keur sedih teh sia dipalek dong sia ku aing awas sia ku campaling di paehan ku aing kaneh sia kan kalenyohan sia kedepe teh sia kurang ajar sia aduh kedul sia dipanas sia kau dipaehan sia kau ha aduh hari tadi sia teh kamarana gejul sia monyet dasar sia kurang ajar sia ha dasar goblok sia mah ye dasar sato sia
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggi di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati ke banyak.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
4: napi kumaha? Renyam panas.
3: Mohon teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya.
4: Iya. Mohon.
3: Tos sabar alami Bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun
4: dua
3: mohon.
4: Tah,
3: ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan.
4: Hilang.

0: Nyoran ilang.
1: Tas da aya namanya?
0: Da aya.
1: Oh, ilang.
0: Panas-panas da aya.
1: Sesak napas da aya na kumaha?
0: Da aya.
1: Alhamdulillah mati?
0: Da aya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Janten sehat sadayana mamanya?
0: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terandung alpa porosnya kumaha harita, Pak?
0: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
1: kuntu. Mohon. Sabar alami eta,
0: Pak. Seueur we sadinten.
1: Sadinten reaksi na
0: teh? Ya, sadinten.
1: Da alhamdulillah aya mah sareng
0: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus Yanes?
0: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
1: dieu,
0: kadu payawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek,
1: sesek napasnya.
0: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
0: Iya.
1: Mohon Bapak aja haturun ya.
0: Iya, sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya.
6: Oh, gitu. Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
6: iya.
5: Sendiri gitu kan ya.
6: Enggak iya.
5: Penanya perubahannya nyata gitu,
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Hai ini.
5: Ya. Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM 102,4.

0: hari tadi sia teh kamarana gejul sia. Monyet dasar sia, ah kurang ajar sia, ah. Dasar goblok sia mah ieu, ah. Dasar sato sia, ah. Sang kuriang lembang deui anger cara tadi cepet maju ngetan. Henteu pungkal pengkol. Lempang sang kuriang teh terus lempang. Lempang ngalenghoy ngadutun sakapeung terus lempang teu boga tujuan teu boga patokan sang kuriang teh. Padu jauh tinungna asal anggang teh Dayang Sumbi anu geus tega ngusir manehanna. Harita teh basa layung mimiti hibar hate sang kuriang beuki teu puguh rasa. Hariwang, longkewang, sungkan nyawang kana mangsa mangsa katukang. Tapi pengalaman anu anyar keneh hese dipopohokeunana. Malah mah boa moal leungit satungtung jagat ngadeg keneh mah eta pangalaman poe tadi. Hiji pangalaman anu rohaka anu aheng anu matak bingung mikiranana. Gorobas, gorobas sang kuriang leumpang di nubala. Geus teu milihan jalan anu caang jeung rata. Kajeun curang kajeun bala ku sang kuriang disorang asal cepet maju kawetankeun. Nya akhirna mah sang kuriang ngerasa capek, reg eureun heula dina catan. Cumpagug bari nyekelan konewa, hatena teu weleh mikir malah tumanya jroning atina. Duh. Ibu, nakunaon atuh ibu teh ibu? Tapi katega ngusir aing bari amek anu kacida ibu. Jeung naha atuh ibu teh mah nanyaah-nyaah ting ka situ mang ibu. Naon ieu teh hartina ibu Dayang Sumbi? Aing tega diusir lantaran aing geus paehan si Tumang atuh dapal ibu. Sugan teh si Tumang teh lain anjing anu disayang ku ibu. Aing bingung kudu kemana ini ibu. Eueuh tempat keur pakumaha teu puguh apa aing teh eueuh keuningan nu aya oge si Tumang. Heran aing teh dapal manya. Aing teh sebagai manusia anu sampurna tapi boga bapak sato. Kacida meureun aing teh dihinakeun ku batur ku balarea. Aing boga bapak ngarupakeun sato. Anak kitu mah ibu oge geus nyin kasalahan. Nah, ieu nepi ka kieu gaayaan teu karasa ku batur. Aing teh tilu leutik digerekeun ku hiji inung. Bapak mah teu apal daya oge eyang anu ceuk batur memang Kangjeng Raja. Beda jeung batur boga bapak boga inung anu kumpit. Kitu teu kerentesna hatena sang kuriang bari sedih. Ari panon mah melong kana kakayon anu kasorot ku cahaya layung harita teh. Manuk recet ti sarada, kawas anu surak eak-eakan mupuas ka sang kuriang anu keur meujehna laratungara meunang kasedih tinu jadi indung. Ku sang kuriang kadenge keneh sorada Yang Sumbi nongtoreng dina ceurina.
1: Anak kurang ajar. Budak teh nyaho di sopan santun. Durhaka, durhaka. Teu nyaho dibalas budi. Hayo ini.
0: Cengeng kana ceuli leng asa mata krieur kana sirah ku sang kuriang karasana.
2: Kadenge keneh aing diusir pajarkeun aing budak doraka teu nyaho balas budi.
0: Renghap sang kuriang narik napas jero banget ku teu ngarti naha Dayang Sumbi tepi ka kitu. Tapi sang kuriang sadar ieu kabeh gara-gara manehanana anu kumawani ngabohongan kana jadi indung. Wani nyebutkeun ati uncal padahal nu sanyana ati si Tumang, ati anjing.
2: Nah, eta meureun gara-gara ngabohong saeutik teh. Duh, paingan atuh anu ngabohong masuk ka dongdon. Temahna jadi cilaka ku pamalas sorangan. Aing jadi nanangan nasib anu kieu anu sakieu gorengna gara-gara ngabohong saeutik. Komo lamun ngabohong gede. Da cacak mun aing teu ngabodo mah beureun kana jadi indung bua moal aya kajadian kieu nu teu wibak ka diri aing. Tapi darasaan mah aing teh bener. Bener, bener rasaan mah aing teh. Aing teh hayang babakti kana jadi indung, hayang nyomponan pamenta ti indung. Da bisi mataku ciwa. Buktina ati anjing oge ngeunah geuningan naon bedana jeung ati uncal. Aduh. Tapi lamun anjing na lain anjing si tumang mah meureunan bisa wae. Moal jiga ayeuna. Heran ieu dunya. Aduh, heran aing oge teu ngarati banget ku teu ngarati. Jadi mun kitu mah dayang sumi teh inung aing teh kawin ka anjing mun kitu mah ka si tumang atuh dikawin ku si tumang. Nah, ceuk beja mah dayang sumi teh putri geulis kabina-bina. Turunan menak, turunan raja. Ceuk beja mah. Tapi nah, daek hirup pipireuweungan aya naon?
0: Ceuk Sang Kuriang bari ngusap beungeut terus ngahuleng deui. Mikiran eta kajadian dilalila mulak malik pertanyaan jero hatena. Hantem mikiran sababna. Naon nu jadi marga lantaran pangadayang sumbi anu sakitu werakna, sakitu amekna kamanehanna. Ku Sang Kuriang kapikir ayeuna mah. Tangtu lainan sakadar dibobodo, lain ngan sakadar kalengitan si tumang pasti aya anu leuwih ti kitu. Aya ka sang tukang anu leuwih penting.
2: Duh. Naon atuh ibu, kumaha atuh ibu, nah atuh ibu teh tepi ka tega sarupa kitu, nah tepi ka wani ngusir ka kuring ka anak kan hiji-hijina. Ibu teh boga pisan ras-rasan anak kitu mah nyaah keneh ka si tumang batan ka aing, tapi ieu teh pasti aya sababna.
0: Sang Kuriang terus mikir. Rupa-rupa pertanyaan terus-terusan timbul dina pikiranana. Tapi hiji oge teu aya anu kajawab lantaran moal aya anu nerangkeun ka Sang Kuriang. Geus kitu Sang Kuriang leumpang deui ngeluk tungkul bangun lungse lengkahna leuleus padu maju asal ngalengkah. Pokona mah asal jauh tinu jadi indung, dayang sumi nyingkahan anu keur wera harita teh.
3: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-35 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baterai habis, masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baterai

0: Dawus sinenggih Kanda Purwantara.
1: Wasane Purwa apa?
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara apa?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Kraton Manakdasu.
0: Karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih.
1: Manakdasu.
0: Kejabi di Jonggring Salaka di Karaton Bali Mercukonda Sawarga Maniloka.
1: Dah, yaitu.
0: Yang Otipati Jagat Nata Batara Guru sampun wontening setingil binatur rata lengah ing dedampar denta pinalipiting sosok cari negana waratna.
1: Dah, yaitu.
0: Lemek babut prangwedani hinanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari.
1: Duh, leres.
0: Kasumpingan resin rada badeng nguningakeun. Wireh ieu jabang tutuka putrana Arimbi, putrana Bima sampun masing pati tumakaning perlaya. Di cetroku naga persona sadayana bingung nu teu mangih tungtung susah manah nu taya sudana para widadari pating jararit para dewa pating karoceak
1: yes.
0: Ningali kaayaan jabang tutuka mastakana remek di cetroku naga persona. Ia kajadian teh ngahaja tedugi ka nagara Pringgandani margi Bima bilih kumaha onam. Nanging Otipati dina manahna regreg bari meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa ieu serangan ka sawarga Maniloka ti nagara Gilingwesi. Ya eta meredih supaya enggal aya jalan kaluarna pikeun ngungkulan ieu kajadian. Soksanaos para cuata marasa ngecuap tak perlu manten bayar-bayar sami-sami menekungkan maha agung mujabratakah yang maha sukma margi dina waktus iye serangan baka kudua kutilu teacan di negara Pringgandani nyuhunkan pertanggungan jawab kuayana jabang tutuka sampun masing pati tumakaning perlaya. Ya di ieu bale mercukona sasat yang Otipati Batara Guru seja ngahaturanan lingih nyuhunkeun saur manuk ti para dewata supaya

Batara Guru kasumpingan resin rada. Tuh, leres. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun alis manis melas melis leuleuy kedah pangandika. Kakang Panjin rada. Kapayun linggih na Kakang Panji. Allah dal.

alih nati eta tina naon rupiha kalepatan ageng sumawonten alit mugi tiasa ngamakmum. Katilu perkawisna bade nguningakeun kajadian anu kaalaman

0: anjin rada kaulan adi guru. Samukawis pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi hati pun dihimastaka. Nuhun adi. Kadua na urang saling maklum tina non rupiah kalepatan laras laras. Katiluna sejak nguningakeun kajadian mangga gerap pedar bejer beas ulah badek didingding kelir gendang siloka gerap pedar sacara basna kumaha kajadian eta budak anu ngaran Jabang Tutuka putrana Arimbi ti Pringgandani margi ramalan yen eta naga persona teh tetep rubuh na teh bakal ku eta budak
1: walah leres
0: nanging dina waktos ayeuna katinggal ku kaula sadayana pada ngungun ngangluh mangga uningakeun we ti kawit dugi ka wekasan aduh adik bade disik-sik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang pun kakang yang aku murang kali anu kakasih Jabang Tutuka teh ngemasing pati tumakaning perlaya digayem ku sinaga persona.

0: Kang Panjenrada.
1: Kulan. Jadi eta budak teh ku akan teh ngahaja kapan saur adi teh cing. Sing harepkeun ieu budak. Nyata kana ka persona atuh puguh we. Teh. Da teu logika ongko. Piraku ongko. Dewa-dewa sadayana teu aya nu kiat nandangan balad-balad naga persona atuh komo budak.
2: Komo budak kali atuh.
1: Aipek teh dinyatakeun leres we. Budak anu nembe yuswa 3 taun satengah teh ngadon dicetro ku sidaga persona. Leres. Remek mastakana. Nyangakeun adi guru akang teh anu dipikapaur pisan mah. Sajaba na naga persona teh eta bapana budak eta Bima ngamuk.
2: Eta
1: ieu anu diwayagah teh kumaha urang jalan kaluarna dina waktu saeuna.
2: Puloh tangtos.

0: hiang utipati jagat nata Batara Guru.
1: Duh.
0: Nampi laporan tiresna rada bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana.

0: Akang panjin rada
1: kaulan.
0: Jadi eta budak Bima teh korban dicetrok ku si naga persona leras. Aduh. Nyagakeun kedah kumaha? Mangga urang sami ngemut bae.
2: Sae urang.
0: Sadayana anu kumelendang di alam dunya boh di dieu diwajibkeun ikhtiar. Leras. Sajabina ti ikhtiar teh disarengan ku bari meredih kana asihna Gusti. Leras. Menta kana murahna nu kawasa.
2: Tegini.
0: Sangkan urang dilancarkeun kalayan dicaang padangkeun ieu pikiran.
2: Allah.
0: Anu keur baluang kudu kumaha jalan kaluarna?
2: Beres.
0: Timalah. Tina mimiti sinaga persona menta widadari. Nepi ka ngagalaksak sagala diruksak.
2: Allah.
0: Leras. Ayeuna katurug-turug budak. Eta teh meunang nginjeum sabab ramalan yen rubuhna naga persona teh ku eta budak tapi geuning kalah tibali kalah korban anu mawi
2: golok eta ulah
0: takang panjin rada
1: kaula
0: di mana ayeuna budakna mangga bade di Uningaan
2: leres
0: Indra kaula bawa ka dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilah mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, Kak, disuntik gitu, Kak, medis, Kak, gini, Kak. Mesti Kak Kuningannya diperios gitu, tapi gak ada perobihan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis,
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama sok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nama botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di raus dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Mohon, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin abi.
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme satengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
5: mohon dan berarti faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
5: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
4: Tos nganggo tes maa ini kumaha pak kaosna?
5: Nah, saparan tos nganggo tes maa ini nama oge satengah botol. Anu tadi nanggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu tah.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
5: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maa ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes maa ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Nyaga geni bulan, kalau nggak hatur ke semua hong arsarwaya, semua putra ini nedampak sampean pangeran.
8: Nuhun Indra. Oh iya tah. Dedeh teuing kasep. Jabang tutuka yakin sawarga maniloka bakal pinagih jeung kaansuran mun kieu masarana. Aduh. Nyangakeun adik. Kedah kumaha jalan kaluarna nyangakeun eh bobot pangayon timang traju abot enteng ari sinar panjenengan.
7: Nyangakeun bangsa.
8: Kakang Panjin Rada kaulan wayahna we dina waktu ayeuna mah ieu budak teh urang godog dina kawah sandra di muka urang abuskeun kana hiji peti besi anu dicampuran wajah perak timah jeung sajabana asupkeun kana citakan jalma. Genset dina eta citakan bari dicampuran besi persani wajah perak jeung sajabana. Oh maksana urang godog dina kawah sandra di muka ieu budak teh kulit daging sungsuam jeung sajabana teh urang hijikeun we jeung eta besi persani wajah perak. Urang bentukeun deui jadi hiji jalma anu dewasa saperti urang. Oh kitu leres. Mangga haturanana Yamadipati atawa anteurkeun ka Yamadipati ka kawah sandra di muka. Para dewa sadayana sami singkir sabab lamun teu digawe bareng ieu teh heserek ngawujud. Menta paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan gotong royong sararea para dewa. Oh mangga adik
9: sae
8: da Arjuna ge Kakang Semar Astra Jingga Dawala ngantosan we di ditu dugi ka Arjuna mah dugi ka eta teh teu eling
9: dugi ka kalepek kemut
8: ningali ieu jabang tutuka sasat alokna ngemasing pati tumakaning perlaya
9: leres
8: nya urang ubaran we hate-hatena numawi urang lebetkeun heula we ka kawasan dra di muka urang godog sae.

0: wilujeng sumping Kakang Semar.
1: Nuhun
0: Kakang Munget. Kakang Sabda Palon, Kakang Hurta Herto, Kakang Ismaya.
2: Ah nah, nepi ka dibabad kitu.
0: Bilih teh acan aya anu ningaeun.
3: Leres dahna kulan.
0: Kaula kenging kaprihatinan sawarga maniloka Kakang Semar. Lajeng
3: deh
0: nyuhunkeun kamandang ti salira hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh. Kaasah ku pangabisa, ka patri ku pangarti. Kaula teh geningan kalah tambah riweuh kaayaan sawarga maniloka teh. Katinggalna ari salira mah geuning istuning beberekeutekan we mangih naon-naon kajadian teh. Tematak jadi arajeng subaha kana diri eta teh naon parabotna. Nah, make kudu kaget. Leres. Lamun teh mah kuring kaget reuwas jeung sajabana heuh da di dunya. Eta teh mangrupakeun romantika kahirupan nu aya di alam marcapada. Ngan ari hate leutik pada tara kabawa. Margi sadayana oge teu aya nu diaku.
4: Pageuh maneh teh mah ajeg pancet.
0: Lepas tina pengakuan mah kaituna ge bebas bamblas angine weser weser wes.
3: Weser wes bamblas nyawa. Tenang.
0: Pangna nepi ka Nabi Adam digubrakeun ka alam dunya teh.
3: Cami.
0: Bongan di nyate sawatara nyeun kasalahan.
3: Leres, leres. Eta.
0: Ai dunya deui alam pana. Malahan aya oge nu nyaritakeun yen dunya teh panggung saniwara.
3: Leres eta
4: nya. Panggung saniwara cenah Pak Haji.
0: Ai ruksakna manusia di alam marsapada di alam panggung saniwara tea bongana atuh bet nyieun nagara di jero nagara. Nyieun panggung di jero panggung. Sidik ieu teh dunya teh panggung saniwara dar ngadonyeun sinetron deui.
3: Pake nyieun acara deui.
0: Jadi sararakti na kiai teh nganukur dina sinetron.
3: Leres.
0: Leres. Naon sababna nu matak boh agama, boh pelaturan nagara ulah dijieun kedok atuh. Ulah dijieun seremonial ngungkul, ulah nyieun nagara di jero nagara, ulah nyieun saniwara di jero saniwara. Saha-saha jalma anu mapadane atawa nandingan ka Allah eta musyrik hukumna dar jara di sutradara bari palsu. Lain soal sinetron nu dina TV ieu mah. Tapi eta dina kanyataanana loba panginitan keur melaan nagara jeung bangsa tapi kaituna mah loba keur kapentingan pribadina ta eta anu jadi ruksak mah anu jadi awut-awutan teh anu matak jadi harengheng ku dedengean teh

0: leres. Nu mawi ah kuring mah tara kabawakeun ari ayeuna kuayana jabang tutuka maot margina salira dugi kabear budi teh naon sababna leres. Sababna leres, sabab di hareupeun urang aya kasusah teh di tukangna aya bunga.
1: Setiap nanyak aya mudun
0: setiap aya nanyak pasti aya mudun. Di balik kajadian, di balik ajab, di balik musibah teh aya rahmat jeung pitulung. Ngan urang sararea diwajibkeun ikhtiar. Iya. Leres anu mawi kaula ngahaturanan linggih sampean oge muga we ngiring doa restu. Mudah-mudahan eta jabang tutuka putrana Bima anu ayeuna nuju digemleng di kawah sandra di muka cing tiasa sapamunut kinuluran sapada jati nekanan supaya aya jalan kaluarna. Ieu serangan ti sinaga persona anu menta keukeuh menta widadari. Mudah-mudahan we, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sok buktikeun we dina gawe. Nya. Leres. Ngaran-ngaran dewa jeung salira salaku ais pangampihna kabeh anu aya di sawarga ulah jadi anggota NATO.
2: Naon di wajo NATO
0: pertahanan organisasi pertahanan Atlantik Utara islain eta NATO dewek mah NATO naon no action talk only ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata dan penting mah jaman kiwari mah kenyataan
1: nyanya
2: kenyataan
1: eta tuh sedikit bicara banyak bekerja ya.
0: Sedikit bicara banyak kerja
2: eta urang mah
1: kitu cenah Den
2: gawe-gawe
0: hatur nuhun kana kamandang sti salira kasepuhan ah kitu jeung urang teh sanajan bari jeung dewa ulah boga rasa pinter
2: ulah kuminter
0: ulah boga rasa pangkawasana sabab naon pangarti nu jadi siri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa leres nya dawuh lamun urang boga rasa pinter tah komo batur
2: komo kusanes
0: jeung ulah boga rasa terlambat dina neangan pengabdian atawa migawe pengabdian ka Gusti nu kagungan leres dina ngelmu cing inget elmu diturunkeun di dunya teh teu beda ti curug diteuleumkeun dina laut tah baseuhna curug teh tah di dunya teh elmu teh ngan sakitu ngan saan celop nu matak di dieu ulah boga rasa geus pinuh ku ilmu jemar ku panalar geuning eta buktina mah anjeun sanajan Sang Hyang Otipati aya ai kasusah mah nanakeun urang teh makhluk
1: aya wae kasusah mah geuning teh wae cing eta geuning teu make seuri na teh pan
0: ngaran-ngaran makhluk mah kudu lepas tina pengakuan diri leres yen hirup teh teu boga naon-naon
1: eta diblongkeun
0: mah nuhun ka Kang Semar sawangsulna nggawe pangubarankeun Arjuna ulah dugi ka ngansam ka para dewa menta supaya disadarkeun ku Kakang Semar keun soal eta mah keun oge si Cepot tangtuna oge bakal pokal ngomongna
2: tangtos opo si eta
0: maka sabolong bentor ngomongna menta supaya ditahan we kitu di sawarga mah letah teh saya a da sia teh tara bisa ditahan di mana-mana ge pak beledug
2: dari mana
0: sia teh hak.

anu nampi pansen kedah ngagodong. Ia jabang tutuka dilebetkan kana hiji peti. Nyaeta dicampuran besi persani wajah perak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu namina, Mak?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan panyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh
1: atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
2: ka dokter tos ka nu ka alternatif sakun ngabatos santai entos di tepangan pokona mah tos icobian mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Mun mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mun oge satengahna, satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Oge, tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Karena radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lumbata.
5: Lubung Bata.
6: Rabung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55. Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang iya. kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu.
6: Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
6: iya.
5: udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu
6: iya.
5: ya Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
5: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata tes Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

Pati parantos dugi kana biwir kawah sandra di muka. Nyata bade ngalebetkeun ieu murang kalih kana hiji peti besi, peti wajah kalayan anu dicampuran besi persani wajah perak sareng sajabina. Nyumponan kana pansen hiang otipati

0: Ya. Nah. Lain ku cara ranggih Nyai di sawarga.
1: Ku sagala aya alat teh kulan.
0: Ulu.
1: Sawarga mah ada alat-alat teh aja.
0: Bedanya datang artis mah kitu cenah ge. Oh.
1: Sumping selebritis mah
0: beda. Oh, beda ai datang selebritis mah.
1: Jangan surak we deui teh.
0: Mun sida wala tali selebriti sele cau.
1: Bisa. Kang.
0: Doana we euy eta budak hidup.
1: Heeh, oh, mudah-mudahan.
0: Mangkaning diamanatkeun pisan.
1: Oh, atuh kantorna.
0: Pun jan bulan.
1: Dibiatkeun ka Kang
0: teh. Yeah. Geuning sumuhun.
1: Geuning si kabayan.
0: Sarua hayang dicitak deui. Dina kawah candra di muka.
1: Sina jadi bandros kanya.
0: Urang jeun martabak maneh. Ah, tong sok mana karep ah. Lain eta teh engkena kumaha eta teh? Heh, engkena. Heh, apan digenset eta dina citakan jelema. Engke teh bakal sajajar gedena teh jeung dewa-dewa. Lu. Kacampuran ku beusi persani wajah perak teh. Heeh. Sabaraha lami teh teh? Geun can asyak.
1: Kan karek geumeul-meumeul atuh. Karek ge bieu.
0: Karek setengah mateng panginten. Can ancur wajahna ge.
1: Kan. Urukan we.
0: Ngageblege ge teh teh jeung citakanana nya digodogna teh. Heeh. Ari engkena jadi naon teh kumangke we atuh
1: lain meuni kuteu telepe atuh mun urang mah tinggalikeun we kuteu telepe
0: doana we mudah-mudahan sabab ieu teh keur ngahindarkeun ansaman naga persona jeung Bima. Pan Sidik Bima oge ngancam lamun ieu budak.
1: Nepi ka maot teh.
0: Nepi ka aya hal-hal teu diharepkeun teh, yakin deuleu. Abdi ge lain ambek deui ieu kulan. Da abdi nu ka pihapean teh. Usaha. Ku juragan Bima oma cenah sia saksian.
1: Katitipan ya.
0: Sareng juragan Arjuna, ya. Omat, omat tong boro make jeung nepi ka cilaka gede raheut teh saeutik eta budak
1: akang ditegor
0: abdi bakal kena hukum
1: ditegor
0: iya
1: wanten baeudak
2: mamalah teh akang
0: kitu iya mudah-mudahan we tah geus eta pot cing atuh kulan para dewa sadaya menta supaya Kabatara Bayu ka Dewa Hujan menta supaya turunkeun heula cai pikeun niisan heula ieu kawah. Enggeh, enggeh.

0: tapi kacangih gitunya urang sawarga.
1: Abong arah sawarga.
0: Abong para ahli wungkul. Parantos sing bararak bakwe wungkul kawah teh kulan. Heeh. Tacan muncul tuning. Muncul deuleuh hayo. Para dewa sakabeh.

Ulu. Nah, itu dah panas neneh belagu. Dulu awak aing jadi beureum. Aduh. Ampun. Coba teuing kulan. Naon? Hoyong geura ningal kulan duh. Oh, tenang, tenang. Cantik is euy. Doana we kulan. Ampun teuing sugane atuh. Ayeuna pek teh dibuka teh jadi bandros. Dong ka mana karep ngomong teh? Cicing, cicing. Alah. Oh. Rupa-rupa di jero teh nya euy bala-bala. Surabi. Hot dog. Hamburger. Hambur duit ger pasea. Alah. Dadahan eh atawa jadi emas kabeh urang buka pot.

sapanjadi guru umahakan parantos mana bangga jabari pati canak canak canak canak canak kurang kali-kali.

0: Sampikan
1: di malam.
0: Ya Madipati
2: Wulan.
0: Pangeresa nyangakeun. Payus dina waktu ayeuna anjeun narima layang pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi anugerah tanda penghargaan ya Madipati. Matur nuwun.
3: Sukses pada melantur.
0: Sukses pagawean teh ya Madipati.
2: Leres.
0: Nyangakeun eh ieu parantos ngawujud Raden Jabang Tutuka. Dina larasan dieu ka para dewa sadayana mangga cing rapih ngajajar merbayaksa sarari kepikeun merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan sadayana disuhunkeun ngadoa mantengkeun emutan kanu kagungan tur husu supaya ieu roh budak Jabang Tutuka dipulangkeun deui kana ieu wujudna kalayan kodrat irodat anjeuna kalayan pitulung anjeuna kalayan rido oge izin anjeuna teu kantun rahmat anjeuna barokah anjeuna da urang mah teu daya teu upaya dayana upayana teu ngabuga-buga lintang ti urang mantengkeun frekuensi kasucian supaya eta rohna tiasa mulang deui kana ieu wujud anu parantos sagede kieu
2: leres mangga
0: mangga
2: Akang Panjin Rada
0: kulan mangga urang sami-sami bersihkeun manah urang ngadoa
2: mangga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha
5: nami
4: napa?
5: Nami Karda ti Kota Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
4: Bapak teh kunaon, Pak?
5: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
4: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
5: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun terus abdi dongkap ka dia meser papa pori sampean abdi sapali nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna tapi ayeuna dongkap di ka dia meser deui abdi kasiki gitu terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae ka di sakandenan nah namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieu na gitu mana ku abdi dibantun bae
4: da tebih nya pak bokasina
5: mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan
4: bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis
5: oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis
4: apa propolis ya pak nya nuhun pisan kasaksian ti bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace
7: Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sadayana para dewa menekung kanu Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma kalayan nyebat asma'na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib.

0: sukses digawe dewa ieu kabeh. Ya. Alhamdulillah boga pahlawan aing di dunya. Diperinggandani boga angkatan perang euy, angkatan udara deuleuh cung. Alhamdulillah, moga-moga jaya salalamina nya. Aduh. Jabang tutuka kauleung. Candreng seui pasualan daung. Saat sana hidup mulang kapringgandani daung. Wayahna rengsekeun heula we sinaga persona. Ieu meureun kang sejarah atanapi. Ramalan teh kieu urang teh kudu ngaliwatan heula hese cape susah payah. Oh, leret. Rumit jalan ka sawarga mah di. Numawi di dieu urang kedah sobar tawakal oge. Rengsekeun naga persona diestokeun. Cing persanten. Putra cabang tutuka maksa ngarengsekeun ieu pasualan. Para dewa sadaya kulak mangga gara pakaulan gara syukuran kanu maha agung meredih dina ati kalayan gara kararaul cing dek neneun kahadean naon anjeun ka ieu budak hidup eyang ieu Batara Bayu daw. Kaul ti eyang pingaraneun hidep Bayu Putu.
1: Bayu Putu.
0: Bayu Putu. Sajabaraha ti jabang tutuka teh ngaran hidep teh Bayu Putu. Nuhun ditampi. Ya. Bayu Putu ngaranna ge euy duh. Oh. Nami ti dewa. Agan, Mang Ceput, Mang ieu aki ieu kaul ieu. Naon? Pingaranan hidup teh Sutisna. Eh salah. Ti mang ada yang ngaran hidup teh Wilson. Ah nah sieun ka mana karep monyong ah. Kumaha lamun ditarurutan ku dalang sejen? Pajar heuh. Aya nu percayaan dalangna teh euy. Dina medalna teh mun geu teh. Siapa medalipun Raden Sutisna? Putra Pringgandani. Hidup ti eyang Ibrah bae. Tau, pingaranan hidup Krincing Wesi.
2: Krincing Wesi,
0: Krincing Wesi, Krincing Wesi. Krincing Wesi.
2: Ti eyang Batara Samu ye pingaranan hidup Kancing Jaya.
0: Kancing Jaya.
2: Inggih, inggih, inggih.
3: Ti mang Kancing Cetet.
0: Wala tong sok kitu ah. Ana, ada lumayan. Heutung miheulan aing cukup blog. Geus kumplit geuning pakaian hidep eta. Daw. Geus diterapan pakaian yang madipati parantos sagala rupi da parantos kumplit kula. Diantarana diantawisna sinjang wasunona watekna watekna sanajan aya hujan moal kahujanan aya angin moal kaanginan aya panas moal kapanasan tarumpah kansana. Syukur tarumpahkan sana teh nyaeta gunana pikeun tinggalan das pikeun nojer ieu murang kalih bakat tiasa ngambah jumantara. Aduh aduh aduh ya hayang sakali-kali mah dewek ah. Dibawa ka luhur. Oh. Sakalieun dek dibawa ge aing ku pakohan. Ku pahoan. Dek dibawa tumpak ka panu deukeut teh ning. Sieun rag-rag je jantung aing mah. Aduh, ampun. Aing mah cita-cita hayang bisa ngapung teh hayang Noel panon poe.
2: Tiyang kasep Batara Basuki pingaraneun hidep teh badalungan.
0: Badalungan, badalungan, badalungan.
3: Di Mang Badalohor.
0: Alah. Lain ngaruksak ke mere ngaran teh si eta mah.
2: Purabaya tiang kasep. Purabaya. Purabaya, Purabaya, Purabaya, Purabaya. Arim Bisuta,
0: Arim Bisuta,
2: Arim Bisuta. Bima Putra, Bima Putra. Pandu Putu, Pandu Putu.
0: Syukur bahagia. Ti abdi nami deui.
2: Kura-kura ninja.
3: Ti Mang Power Ranger.
0: Sajabina ti kura-kura ninja teh pura-pura teu wawuh.
2: Tiyang kasep sa catet ngaran hidep teh Gatot Kaca. Gatot Kaca.
0: Bagja adi, bagja. Tahayeuna sok rengsekeun heula. Eta pakaian anu teu teurak ku pakarang tea geuning Yamadipati.
2: Oh, leres, leres, leres.
0: Baju krean tak kusuma geura pakekeun sae sae sae sae. Gelung supi siwa prahasta kuncalkan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Raksukan krean tak kusuma pengawasane horanana braja hingkang tumama.
2: Ditampi, ditampi eyang.
0: Sok geura rengsekeun sinaga persona.
2: Amit los. Hoyong sareng-sareng Paman Arjuna.
0: Pek geura sujud itu katuang Rama Paman anu ngantosan di balai irung. Oge Bapak Semar Astajingadawala.
2: Sae, sae, sae.

sangat cuata peralaman bayar banyak. Ayah pada mancat karena mega duta mana. Orang sami-sami lalajo jabang tutuka Gatot Kaca dek numpes trik pangindra jala dek numpes angkara murka nyaita naga personal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu, mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titinggalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titinggalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos, mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ci Amis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
4: abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Halo mampah ngeprek sodir merak ngibing sosoderan. Tindak kentingannya pun solontongan, aliyah.

emut kene kamang magas terjingga. Aduh, laras pisannya net. Aduh, coba cing mana? Tersangka cing di peringgan Dani di Amarta adalah ibu angkatan perang, angkatan udara. Duh. Alhamdulillah, Gusti, nu maha agung. Upi kasesek ieu salila.

0: Aduh, Anom. Yuswa 3 tahun setengah menitos sagede kieu.
1: Iya.
0: Bade cita dina kawasan teh di muka deuleuy. Nuhun, nya emot keneh ka Mang.
1: Mang Dawala.
0: Sumuhun, Aden.
1: Ka mana Mang Gareng?
0: Aya nu nagih eta mah. Iya. Aduh.
1: Mana Paman Arjuna?
0: Palih ditu kulan ngantos ayeuna teh.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Bapak Semar,
0: palih ditu tenang kan. Meunang pansen ayeuna deuleuh. Males pati ka naga persona.

0: Gatot Kaca Jabang Tutuka. Sadayana pada mireus tikawit pangawakan swanten oge karupi. Ngandika, tobat dawala boga jago urang euy. Mudah-mudahan jaya salalamina atuh.
1: Amin.
0: Nya boga ieu angkatan udara di Amarta. Alhamdulillah. Nuhun agan agan badalungan. Ieu meni seueur eta kakasih tadi duh. Upami tiasa nulis dicatet geuna. Nya. Kaula hoyong geura wangsul nepangan ibu tapi rek gareng sekeur lepas sogregan ieu. Sinaga persona anu keukeuh menta widadari. Sanggeura geus ditotog matana ku kaula sakali. Ih. Alah. Mang waden waktos dicetrok eta ku oray ku naga. Komo tuang Rama paman wa juragan Arjuna?
2: Ieu. Yeah.
0: Ngalepek mun kana teh. Ngagugulung tuang Rama paman e mang teh. Nya.
2: Wah henteu.
0: Nah, da abdi oge agan. Nah, nai leuleus anu taya papadana. Sami leuleusna bae sareng abdi, ngan abdi mah leuleusna can dahar. Nya. Eta raksukan teh raksukan naon agan cenah wartosna tuturak ku pakarang kere kere antakusuma lain kere kre ureun sia teh kemana karep Sinjang Wasunona iya kurang mah Sinjang Sarunge anger pokona mah beres ye tina sagala rupina nepi ka mulus rahayu gemleng salamet ye budak euy
1: tenang
0: kitu taden
2: ieu menta bantuanana we ti Mang Sepot Mang Dawala
0: eta swanten percis ye tuang Rama atuh dateng maruteng anak merak kukuncungan da uyah matara TS ka Singapura Dawala tong ngaheureuykeun eta euy bisi diturutan ku budak teh ieu Gatot Kaca. Uya mah tara teh ka luhur e kitu tuh ka Singapura.
2: Alah. Bantuan mana ayeuna aki sebar?
0: Paling ditu dek menta dua restu kaula. Jauh beletok ke tepuguh-puguh kumaha ieu teh sahanu teu bungah geura sok kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sarajan sakumaha endahna basa
3: bener
0: komo warga nagara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat heuh marukana teh eta teh selaku dinamisator
1: bener
0: di nagara geuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero nagara oh tak kuasa sakitu tangtuna oge meureunan urang selaku warga masyarakatna perlu ngabantu anu disebut mandunggal teh ya kemanunggalan kemanunggalan sahak jeung sakawajiban luyu yang ayeuna urang sasat ngagejerak teh di Lanud Lanud Sulaiman pokalna kula warga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku bapa dan Lanud Sulaiman bapa kolone PNB Bambang Edi Purwanto
1: Bapak Edi
0: nyaeta dina raraga bilang kalah TNI Angkatan Udara anu ke-60 Dirgahayu TNI Angkatan Udara ya oh mudah-mudahan jaya di udara jaya di darat jaya salalamina
1: amin
0: kitu cek dek oge oh
2: Marukana bayangkeun lamun urang utang tara. Rekumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku Batur. Dijieun pangkalan. Cana ayeuna di Papua hayang misahkeun nagara separatis teh. Untung Aceh teu beunang. Dalamun beunang mah dibelah kaler mun jadi pangkalan, belah wetan pangkalan bebari tak urang ti dikepungna teh dileu. Nya, heuh, tah dina lebah dieu leuh. Bangsa urang anu sasatna. Heuh. Urang mah di Jawa Barat pan.
3: Heuh.
2: Panai Jawa Barat mah Siliwangi.
3: Heuh.
2: Mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning.
1: Oh, bener.
2: Di Jawa mah henteu teu ngagerem. Paling di Jawa mah yoy. Yeah. Tadi urang mah Gatot Kaca bibat teh. Tah naon ngagerem teh? Heuh maung heuh. Da kitu. Nya.
3: Heuh,
2: mudah-mudahan teh urang sararea salaku warga masyarakat cing sadar. Sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama. Ai sadar bernegara, da ieu teh nagara urang keur urang, hak urang wajib dibumule ku urang, hasilna teh pan keur urang-urang keneh. Nya dina widang kaangan keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga nagara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh. Kumaha teteh maksudna? Heueuna ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi. Meureun kudu tanggung jawab urang.
3: Heueuh,
2: tah. Nya kitu. Marukana ulah lalawara deuleuh sia jadi warga nagara. Homo pemuda pemudi mepan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipeeling
1: diperingati.
2: Naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda? Apa eta teh tanaga teh anu pasti kana bela kasenteng teh pemuda? Disebutna ge tulang tongong nagara. Cenghar keneh otakna bela kasenteng keneh. Jadi di mana aya naon-naon nagara teh beureun pemuda teh kudu tanggung jawab sarerea heuh.
3: Heuh.
2: Baik ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang. Lamun téh mah aya serangan di luar nagara. Kitu. Nya. Nini-nini aki-aki tah pamuda andalan urang sarerea teh. Nu matak jauhkeun tina narkoba teh eta teh panyekok Batur. Supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna? Tah, bebari penjajah teh asupna. Di ala heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Ektasi, magadon, inuman keras cenah taleler. Kitu. Patak kada ah jauhkeun kitu nya. Mudah-mudahan ae atuh. Heuda ayeuna teh geringan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Gengsi cenah lamun teu teler teh. Nya. Kitu. Eta tina inuman, can tina kahakanan,
1: ketuangan,
2: can tina pakaian. Budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang. Ai di urang jauh dirontok we deui. Nya. Oh iya. Ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baru jeung hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teteh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing anu urang lain ulah make pakaian anu lian. Heuh eta we geura pakaian budak awewe gadis geuning calana merecet geuning. Baju semet buja, bujana teh kadeuleu geuning. Can ayeuna VCD porno. pornografi, proaksi. Wah, dicekoke aya aturan heueuh. Budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nya teh nu kitu patuh teh. Salah bapakna atuh. Nah, der disadiakeun fasilitasna. Nya sadiakeun mah meja belajar. Ulah bebas teuing budak teh di imah teh. Ieu mah kumaha atuh da PS? Poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deui anu usaha di urang. Padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang. Ari ngulu usaha mah di urang, aing ngadon hirup mah di urang, heuh. Kumaha? Heuh atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot. Aya oge dina truk ning pararenyon gambar aing. Aduh. Dina black-black kurupuk atuh. Dina cangkang ciki, dina cangkang poaci atuh Gatot Kaca. Dina cangkang ciki pantes gininya Anoman. Itu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti. Wah. Satria Baja Item. Doraemon. Nya Tinky Winky. La la la gitu nih. Aiku kitu nama euy tong boro anak batur, anak dalang we, anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek. Goblok jeung anak aing. Aduh, ampun. Ampun Gusti. Ngomong teh geus bahasa Indonesia we. Poho da kana Sunda teh. Bapak makan apa sih? Cing teh peuyeum. Apa itu peuyeum? Kita nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih. Kurang ajar. Aduh. Makan apa Pak pakai daun? Katimus. Apa itu katingang? Katimus. Gara pek pikir ku si laing. Karamas. Dewe keur dahar we nguah coet ngakan karedok. Makan apa itu Pak? Cing teh karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal deuleuh martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsana.
1: Bener.
2: Heeh. Ya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban.
1: Peradaban.
2: Sok. Ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa.
1: Basa.
2: Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana.
1: Bangsana.
2: Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda.
1: Oh,
2: rumah sa di dieu mah cicing. Rumah sa mah di Bapak Komandan. Bapak Dan Lanud. Basa dewek tadi datang teh, wilujeng sumping, Pak. Aduh, ngeunah ban.
1: Saling hargaan
2: bener. Eta teh saling hargaan. Nya. Sabab naon? Pangbeungharna basa Sunda mah deuleu. Tina dahar, wungku dahar, loba teteh. Loba basana dahar, tuang, yatu, lolodok, mam. Tetegek. Lolodok. Lawadang. Daang. Loba ta eta teh aya ajangna. Lamun apal mah sabab ceuk basa ceuk unak-unuk unak-usuk bahasa.
1: Kumaha cing?
2: Abdi keur neda bapa tuang.
1: Bapa
4: tuh ada bapak ayah ayah nuju tuang abdi kira namanya tetos neda pada ngiringan atau tuang
1: merenah
4: oh lu itu doma aing keur nyatu nyatu karena doma mah teu kasar
1: karena hayang parabat
4: ayah yang mah tukang doma orang Sunda tuh cenah itu tinggalin dina mastaka doma tuh gitu karena doma hulu na we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor doma ceuk teh teu kasar
1: da ka doma
5: sama hulu doma
4: lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mas taka doma manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun ya itu aya teteh unak usukna euy nuju ngagule mastaka doma kitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy dewek teh dola sirah teh rada leneng teh tetep ya ka doma mah hulu. Nya kitu ngamumule basa teh deuleu. Alhamdulillah pan ku ayana mi eling ka 60 taun ieu TNI angkatan udara. Aduh. Alhamdulillah. Ya. Tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno, Bapak Mayor I. Made Hartawan, Bapak Mayor Juwardi Hidayat, Bapak Kapten Syamsul Komar, sareng ibu-ibu Pia Ardia, Garini, sanaos bari jeung lungsur banyu tadi panya ieu rejeki teh teu timika ieu
1: rejeki anu mun
4: hujan sabara juta urang nu bakal untung ku ayeuna hujan atawa ulah boga rasa rugi nya Pak Haji Rahmat
1: aya
4: sareng si etehna sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga cing langkung mah jeung usahana
1: amin
4: Pak Lurah Wilson. Iya. Yeah.
1: Ha?
4: Pak Lurah Wilson di Jati. Sangkan urip.
1: Sangkan urip.
4: Bade nyalon deui, bade naek deui, sok geus jadi lurah deui jadi lah. Iya didukung, didoakeun.
1: Bapak Kiai C.
4: Bapak Kiai Abah C. Alhamdulillah.
1: Pak Eni Sepatulo.
4: Pak Eni Sepatulo. Pak Lurah Nandan Cilampeni. Alhamdulillah. Pak Haji Sidik. Mun sagala dikirimkeun nuhun. Iya.
1: Pak Haji Bahro.
4: Pak Haji Bahro aya. Pak Haji Mustofa ti Cikoneng Pak Haji Apo.
1: Aya.
4: Alhamdulillah nuhun ulujeng sumping Bapak Haji Oro Ketua HP DKI Kabupaten Bandung Cisangkan Sumping Asep Kang Asep Dampak Ngintun Lauk Alhamdulillah
1: Pak Asep Halim
4: Eta Kang Risman MC ngadu doma ayah di dia Kang Baran Mantri Baran
1: Ayah
4: Raden Insinyur Acai aduh anu sok nungtun doma Bapak Hoan Bapak Hoan muni cakah cikih kaitu ka dieu dibelaan hujan dibelaan kumaha ngiring ngarojong ngiring ngadoakeun ieu ka angkatan udara Bapak Hoan di Sumber Sari nuhun karena kasayan anak moga-moga we eta kasayan teh jadi ibadah
1: amin
4: nya cing digentos ku rahmat pitulung Allah.
1: Amin.
4: Ya. Oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka bapa dan lanud. Wireh akang teh dibere lahan pikeun gaduh domba.
1: Oh,
4: idinya tah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nepangkeun.

0: ke rumah sakit ya.
1: Mohon tos lami berarti banyak. Iya panjawa tos seberang lami bah.
0: Tos setahun langgung.
1: Oh tos laminya, mohon mohon. Tah begitu nak abah ayana nuju pengobatan nganggo naon bah?
0: Alpa propolis.
1: Alpa propolis ya bah. Tah saat tos tak konsumsi alpa propolis, koma karaos tak bah?
0: Alhamdulillah, nyarausin lah gitu. Nyasalnya ada perubahan ini, robih lah gitu segala rupanya robih. Alhamdulillah ya tak sehat, ya mam rausin terus mapah, jadi ayah kandung karaosnya lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah, lancar.
1: Pernama jantan, alhamdulillah tau sakin dan nyabahnya. Mohon kita saranti abdi bah, abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abah na jantan langsung sehat, kurang sami ikhtiar gen bahnya. Ternuhun bah, pido ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wayah.
4: Eh, cemuhun. Dah meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
3: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya, cek. Cobian gerak. Insya Allah, karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya, tes, cek.
4: Tetes mata, tes mak. Ah, ini, cek. Insya Allah, tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, cek. Kumaha cara pemakaianna, cek?
4: Gampil pisan, cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, cek.
3: Oh, gitu. Aman ieu teh, cek.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Ayu.
7: Halo mampah ngeprek sodere merak ngibing sosoderan. Tina kentingane pun solontongan alia.

0: emut kene kamang
1: bagas terjingga
0: aluh laras pisannya net aduh coba cing mena tersangka cing di peringgan dani di amarta adalah ibu angkatan perang angkatan udara duh alhamdulillah gusti numaha agung tapi kasasak kia salina

0: suatu lu tahun setengah menito sagede kieu.
1: Iya.
0: Balik cita pina kawasan dari di muka dulu. Nuhun, nya emot kene ka Mang.
1: Mang Dawala.
0: Sumuhun, Aden.
1: Ka mana Mang Gareng?
0: Aya nu nagih eta mah. Iya.
2: Aduh.
1: Mana Paman Arjuna?
0: Palih ditu kulan ngantos ayeuna teh.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Bapak Semar,
0: palih ditu tenang kan. Menang pansen ayeuna deuleuh. Males pati kana gapercona.

0: Gatot Kaca Jabang Tutuka. Sadayana pada mireus tikawit pangawakan swanten oge karupi. Ngandika, tobat dawala boga jago urang euy. Mudah-mudahan e jaya salalamina atuh. Amin. Nya boga ieu angkatan udara di Amarta. Alhamdulillah. Nuhun agan-agan badalungan. Ieu meni seueur eta kakasih tadi duh. Upami tiasa nulis dicatat geuna. Nya.
1: Kaula hoyong geura wangsul nepangan ibu tapi rek gareng sekeur lepas sok regan ieu. Sinaga persona anu keukeuh menta widadari. Sangkira geus ditotog matana ku kaula sakali.
0: Ih. Alah. Mang waden waktos dicetrok eta ku oray ku naga. Komo tuang Rama paman wa juragan Arjuna?
1: Ieu.
0: Ngalepak baru kana teh. Ngagugulung tuang Rama paman eh mang teh. Nya.
1: Wah henteu.
0: Nah, da abdi oge agan. Nah, nai leuleus anu taya papadana. Sami leuleusna basareng abdi, ngan abdi mah leuleusna can dahar. Nya. Eta raksukan teraksukan naon agan cenah wartosna tuturak ku pakarang kere kere antakusuma lain kere kre ureun sia teh kemana karep sinjang wasunona nya urang mah sinjang sarunge anger. Pokona mah beres ye tina sagala rupina nepi ka mulus rahayu gemleng salamet ye budak euy.
2: Tenang.
0: Kitu ta Den?
1: Ieu. Menta bantuanana we timang sepot Mang Dawala.
0: Eta swanten percis ye tuang Rama. Atuh dateng maruteng anak marak kukuncungan da uyah mah tarates ka Singapura. Dawala. Tong ngaheureuykeun eta euy. Bisi diturutan ku budak tah ieu Gatot Kaca. Uyah mah tara teh ka luhur eh kitu tuh ka Singapura.
1: Bantuan mana ayeuna aki sebar?
0: Paling ditu dek menta dua restu kaula. Jauh beletok kata puguh-puguh. Kumaha ieu teh? Saha nu teu bungah geura sok. Kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sarajan sakumaha endahna basa.
3: Bener.
0: Komo warga nagara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat. Heuh. Marukana teh. Eta teh selaku dinamisator.
2: Bener.
0: Di nagara geuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero nagara. Oh. Tak kuasa sakitu tangtuna oge meureunan urang selaku warga masyarakatna perlu ngabantu. Anu disebut mandungal teh ya. Kemanungalan, kemanungalan. Sahak jeung sakawajiban. Luyu jeung ayeuna urang sasat ngagejerak teh di Lanud. Lanud Sulaiman. Pokalna kula warga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku bapa dan Lanud. Dan Lanud Sulaiman bapa kolone PNB Bambang Edi Purwanto.
2: Bapak Edi.
0: Nyaeta dina raraga bilang kalah TNI Angkatan Udara anu ka 60 Dirgahayu.
2: Dirgahayu.
0: TNI Angkatan Udara.
2: Bukeneh.
0: Ya. Oh. Mudah-mudahan jaya di udara, jaya di darat, jaya salalamina.
2: Amin.
0: Kitu cek dek oge. Oh. marukana bayangkeun lamun urang utang tara rekumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur dijieun pangkalan cana hina di Papua hayang misahkeun nagara separatis teh untung Aceh teu beunang dalamun beunang mah dibelah kaler meureun jadi pangkalan belah wetan pangkalan bebari tak urang ti dikepungna teh dulu nya heueuh tah dina lebah dieu leuh bangsa urang anu sasatna heueuh urang mah di Jawa Barat pan heueuh panai Jawa Barat mah Siliwangi heueuh mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuni
2: oh bener
0: di Jawa mah henteu teu ngagerem paling di Jawa mah yoy ya. Tadi urang mah Gatot Kaca bibat teh tah naon nu ngagerem teh heueuh maung heueuh tah kitu nya dah mudahan teh urang sararea salaku warga masyarakat cing sadar sadar teh sadar bernegara sadar bermasyarakat sadar beragama ai sadar bernegara da ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dibumule ku urang hasilna teh pan keur urang-urang keneh nya dina widang kaangan keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh
2: sing jiba polisi
0: kumaha teteh maksudna heueuna ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi meureun kudu tanggung jawab urang heueuh tah nya kitu marukana ulah lalawara deuli saya jadi warga negara homo pemuda pemudi mepan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipeeling
2: diperingati
0: naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apan eta teh tanaga teh anu pasti kana bela kasenteng teh pemuda disebut tage tulang tongong negara cenghar keneh otakna bela kasenteng keneh jadi di mana aya naon-naon negara teh beureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea heueuh baik ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar negara kitu nya nini-nini aki-aki tah pamuda andalan urang sararea teh nu matak jauhkeun tina narkoba ta eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah-alah pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah ektasi magadon inuman keras cenah taleler itu pacak deui ah jauhkeun nu kitu nya mudah-mudahan eh atuh hudayana teh geringan euy di dengge-dengge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teu teler teh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan
2: ketuangan
0: can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jadi rontok we deui nya oh iya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baru jeung hideung make ikat panayagan padahal siapa poe teteh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang sunat
2: urang
0: sunah gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian heuh eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet buja bujana teh kadeuleu gini
2: heuh
0: can ayeuna PCD porno pornografi, proaksi. Wah, dicekoke aya aturan heueuh. Budak karek SMP oge tamat SMP ai diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh. Salah bapakna atuh. Nah, der disadiakeun fasilitasna. Nya sadiakeun mah meja belajar. Ulah bebas teuing budak teh di imah teh. Ieu mah kumaha atuh da PS? Poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deui anu usaha di urang. Padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang. Ari ngul usaha mah di urang, aing ngadon hirup mah di urang, heuh. Kumaha? Heuh atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot. Aya oge dina truk ning pararenyon gambar aing. Aduh. Dina black-black kurupuk atuh. Dina cangkang ciki, dina cangkang poaci atuh Gatot Kaca. Dina cangkang ciki pantas geuningnya Anoman. Itu yeung mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti. Wah. Satria Baja Item. Doraemon. Nya Tinky Winky. La la la gitu nih. Aiku kitu nama euy tong boro anak batur, anak dalang we, anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek. Goblok jeung anak aing. Aduh, ampun. Ampun Gusti. Ngomong teh geus bahasa Indonesia we. Poho da kana Sunda teh. Bapak makan apa sih? Cing teh peuyeum. Apa itu peuyeum? Kitu. Nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih. Kurang ajar. Aduh. Makan apa Pak pakai daun? Katimus. Apa itu katinggang? Katimus. Geura pek pikir ku silaing. Karamas. Dewek keur dahar we nguah coet ngakan karedok. Makan apa itu Pak? Cinta karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal deuleuh martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsana.
2: Bener.
0: Ya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban.
2: Peradaban.
0: Sok. Ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa. Basa. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda. Rumah sa di dieu mah cicing. Rumah sa di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak Danlanud. Basa dewek tadi datang teh, Wilujeng Sumping, Pak. Aduh, ngeunah pan. Saling hargaan bener. Eta teh saling hargaan. Nya. Sabab naon? Pangbeungharna basa Sunda mah deuleu. Tina dahar, wungku dahar, loba teteh. Loba basana dahar, tuang, yatu, lolodok, mam. Tetegek. Lolodok. Lawadang. Daang. Loba ta eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk basa ceuk unak-unuk unak-usuk bahasa abdi keur neda bapa tuang bapak.
3: tuh hari bapak ayah ayah nuju tuang abdi kira nembaya tetos neda pada ngiringan atau tuang ce olu itu doma aing keur nyatu nyatu karena doma mah teu kasar ayah yang mah tukang doma orang Sunda tuh cina itu tinggal di nama staka doma tuh gitu karena doma huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa cek dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba cen teh teu kasar
2: na ka domba
3: sabab domba lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mas taka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun ya itu aya teteh unak usukna euy nuju ngagule mastaka doma kitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh numawi euy dewek teh dola sirah teh rada leneng teh tetep eh ka doma mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu alhamdulillah pan ku aya na mi eling ka 60 taun ieu TNI angkatan udara aduh alhamdulillah nya tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno Bapak Mayor I. Made Hartawan Bapak Mayor Juwardi Hidayat Bapak Kapten Syamsul Komar sareng ibu-ibu Pia Ardia Garini sanaos bari jeung lungsur banyu tadi upanya iya rejeki teteh timika iya rejeki sabara juta urang nu bakal untung ku ayeuna hujan eta kula boga rasa rugi nya Pak Haji Rahmat sareng si etehna sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga cing langkung majeng usahana amin Pak Lurah Wilson iya hah Pak Lurah Wilson dinyati sangkan urip bade nyalon deui bade naik deui sok ke jadi lurah deui jadi lah iya didukung didoakeun
2: Bapak Kiai Ence
3: Bapak Kiai Abah Ence alhamdulillah
2: Pak Eni Sepatulo
3: Pak Eni Sepatulo Pak Lurah Nandan Cilampeni alhamdulillah Pak Haji Sidik mun segala dikirim ke nuhun iya Pak Haji Bahro aya Pak Haji Mustofa Tisikoneng Pak Haji Apo alhamdulillah nuhun ulijeng sumping Bapak Haji Oro Ketua HPDKI Kabupaten Bandung Cisangkan sumping
2: Asep Dampak ngintun lauk
3: Asep Kang Asep Dampak ngintun lauk alhamdulillah
2: Pak Asep Halim
3: Pak Asep Halim eta Kang Risman MC ngadudoma aya di dieu Kang Baran Mantri Baran
2: aya
3: Raden Insinyur Acai aduh anu sok nungtun doma Bapak Hoan Bapak Hoan menicakah cikih kaitu kadiu dibelaan hujan dibelaan kumaha ngiring ngarojong ngiring ngadoakeun ieu ka angkatan udara Bapak Hoan di Sumber Sari nuhun karena kasayan anak muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah
2: amin
3: nya cing digentos rahmat pitulung Allah.
2: Amin.
3: Ya. Oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka bapa dan lanud. Wireh akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba.
2: Oh kitu akang.
3: Idinya tah.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
6: Mohon.
5: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
6: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabaraha lami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya.
6: Mohon.
5: Tos lalandong ka mana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
5: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
6: Alfa propolis.
5: Mohon. Siap sabra botol teteh?
6: Atau saya 2 botol.
5: Sareng ayeuna pangintenya?
6: Mohon. Mohon.
5: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
6: Mohon.
5: Naon wae nu tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
5: Alhamdulillah
6: nya. Teu aya.
5: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
6: Nya alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Pirobihan
5: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan empat teteh ngal damangnya teteh nya.
6: Amin.
5: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6060. Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
8: 102,4 FM.
4: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Yang oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka bapa dan lanud. Wireh akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba.
2: Oh kitu akang.
3: Idinya tah. Wow, minggu oge pansok didinya. Alhamdulillah darah siap-siap teh ngadu domba teu cara baheula. Baheula mah ngadu domba teh nepi ka pae geuning. Ah daroraka we jelema teteh mah. Ayeuna mah diarahkeun pan. Dinilai aya juri aya wasit. Jedak galigdeug domba rontok ku wasit tong ditulikeun.
2: Diurus.
3: Urus heula. Tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang munur alus reng-reng hade apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teteh
2: ningkatkeun harga
3: apan eueuh unsur judi dalam mun aya judi mah dewek oge ditungna we harita keneh oge meureun
2: ningkatkeun kualitas domba
3: kitu tah pan bapa-bapa tani jadi getol ayeuna mangukut domba
2: neraneun domba
3: nernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit bebersih di kandang nya tur di lapang teh namahan baraya itu yang ayeuna mah pan 15 jetrak urus jag-jag keneh domba 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu munurna hade keberanian reng-reng itu itu aya aturan domba geuning munurna teh dang tingkung deung teung dang tingkung tingkung dang tingkung can nepi kana galar mah can eureuning keung dang tingkung geus nepi kana galar teh jobal nyang lompat ka luar tah eta mah domba peunciteun nu kitu mah aya tetenya la ilaha illallah dewek boga domba teh loba eta karakter domba hiji-hijina beda di dieu tanda-tanda keagungan teh beukeun nemerak deuleuh domba sakitu lobana da anu sarua tandukna teh kitu la ilaha illallah keagungan Allah nepi ka kitu rupa-rupa tetek karakter domba teh aya anu babaduk di kandang datang ka pakalangan elehan aya anu babaduk agresif gitu boh keur dicangcang di lapangna hade aya anu kitu aya anu babaduk di kandang datang ka lapang lain munur maju kana domba teh munipika sebeleun mah kitu teh meunang meuli 3 juta teh PT ditawar ku Haji Apo 200 ribu aduh ampun kitu cada wala euy loba pika sirieun sia hiburan teh eta kan aya aturan 3 jetrak domba teh alus panu bobotohna teh jeung ngarengkene ke gitu teh jaho domba mah paeh gitu aduh ampun rupa-rupa aing mah loba pikasieureun loba pangalaman marukana teh nya kitu da wala euy silaturahimna luar biasa nuhun ieu ka Bapak Bupati ka sadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan di nararaga hari ulang tahun angkatan udara anu ka 60 nya amin amin di pihak kalayan urang sakantenan keneh urang salaku umat muslim dina wengi ieu di nararaga milang kala atanapi ulang tahun dan lanud Husein anu ka 60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim heh mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nya eta mieling lahirna jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aduh cahaya ilahi tete anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung ngobor urang nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna pan ieu teh ku ayeuna rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh ku ayeuna pitulung anjeunna nu matak teh oge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya jeung jadi dengge-dengge tiatu da imu ajabe jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung beliung lain tipung atuh puting wah nah ada imu hayang tipung itu Bapak Haji Dani pokona mah grup Panawa we sadayana nya Pak Haji Wahyu. Iya. Nuhun ka sadayana ya. Bisa riung mumpulung dina wengi ieu.
2: Amin.
3: Amin. Ya. Hati inga para satria angkatan udara regreg. Malihan akang teh ieu teh kasumpingan tamu ti Perancis. Bari akang teh gabapa dan lanud oge ka para satria dan lanud sadayana angkatan udara sadayana bade amisun. Bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh. 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit parantos aya 18 panggung. Di Manchester United 4 panggung, di Belanda aya nu menta deui. Meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut. Da kitu di Liverpool lalajo main bola teh di ditu kitu dik teh. Oh da ya panayagan aing di ditu si Owen. Di dia masih Ewon di tengah rana teh. Si Berkam panayagan dewek teh. Muni dia mah teh cacing. Cacing. Si Berkam teh. Si Ari. Alah. Itu tadawala euy. Dengan adanya ulang tahun angkatan udara ini, kita tingkatkan kesemangatan. Tingkatkan dedikasi dan loyalitas. Tingkatkan kemanunggalan kita bersama paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantai-antai tangan. Nya hayu lah teu naon. Ha? Da puguh sakumaha pamunut bapa dan lanut cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh. Da puguh enjing bade tugas sadayana.
2: Hari kerja.
3: Hari kerja. Kitu tah. Cekeng duit ka jam sabaraha? Oke, cenah bae ka jam 1 makanya. Kitu. Nya mangga cenah teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos. Aduh ampun. Kitu tah. Malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara.
2: Ka bumi akang.
3: Ka itu Kagiri Harja. Ti UNESCO. Nya ti kedutaan besar UNESCO nu aya di urang. Oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan. Nya disuguhan naon ah bandrek jeung bajigurnya. Daek heuk teu kajeun.
2: Sepancawe. Aneh-aneh we ku ieu. Putri
3: nong-nong. Ieu urang Perancis tos miheulaan ieu sumping.
2: Sumping ka dieu
3: pucat. Iya. Dolah siling mah dulur ka nya teh. Dulur ti mana sarua cucungikna ge monyong jeung sia. Kumaha mun ngartikeun moal pangdarikeun kitu oge. Dia omongkeun teh ka kaseuri mun kana ngabodor mun teh. Alah, cenah hiburan euy ah, nyong ah. Pogoh we. Urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca. Macak deukna di lembur tarlalu boga susah. Ah.
2: Tara mikiran ka susah
3: sih. Omo ari eueuhna beuh mah di masjid di cicing. Adan we. Aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon?
2: Naon eta teh? Kasalahan.
3: Adan aing salah. Salah kumaha? Heuh, aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ka hees. Aing hudang-hudang poek asugan aing magrib. Padahal pe hujaneun. Jauh cetrek kana pangeras suara. Aing teh daruas kaburitan jauh adan we. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ai red kana jam dingding kana setengah 5. Atuh poguh nu ngabuburit teh buka kabeh. Geura pek pikir ku sia sanu teu amek meureun. Da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan. Eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung. Lompat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh. Si goblok. Aduh, ampun aing. Alah. Komo jaman Asep Show mangening di TPI. Bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh. Deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga. Jetrek kana TV teh. Da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna. Kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep kadaguan adan. Sangu geus asak di hareup teh geus ngebu geus ieu. Geus aya dina boboko geus nyampak. Joker lek waing teh hees. Aya eling-eling adan keur tungtungna. La ilaha illallah. Korejat aing. Kokocok we. Allahumma lakasumtu jaya gini. Barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh. Anjir aing teh hese teh lila geuning atuh pukul we buka henteu sahur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing di harita. Percaya ya. Heudah atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh. Sapanjang dina seni teh lamun diitung-itung mah heuri timang-timang loba keneh dosa. Kitu ceuk aing oge. Patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik. Heudah anu baka ka sawarga mah dalang. Lalawara teh syah. Nyarita teh teh heuh. Nah, apan ceuk katerangan oge lamun jelema minang tobat tah bakal ka sawarga. Ai dalang minang tobat, minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Patih teh tobat. Rog aing katipu syah. Ada sidin ngabodor, ngabodor. Ngabodor. Eleh ampun. Nu alus mah nu lolong. Nu lolong duaan nyobat di kampung. Lain ngobrol teh. Lain cenah euy. Heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah ah urang usik. Urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi. Ceuk nu sa urang teh. Kumaha cenah euy leumpangna? Leumpangna mah si lain nya ka iteuk. Dewek cenah muntang kana tak-tak maneh. Sakali ewang tuluy urang ngamen di kota. Hayu. Nya. Tuluy leumun di mana geus meunang duit, geus kumpu urang ngalajo film. Goblok kumaha di deuleuna sia teh. Hay heueuh cenah nya teu sadar eta lolong. Ceritana ti kampung teh heuda di gunung cicingna kitu. Ini teh ngarayap. Panai di kampung mah jalan teh rungkaringka ning. Jalan satapak. Aya laguna geuning ayeuna mah. Dina mawar bodas. Mapai jalan satapak. Ngajug-jug ka kiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan ya moal goblok moal capek atuh. Hujan angin dodar gelap daya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli ka jeunteu euing. Nu penting mah eusil nepi ka tempat anu dituju. Lek ngalongok anu ngora. si goblok. Mawar bodas. Mawar bodas, ada yang nungora aing mah. Mun eueuh ka kapok sakinda geus diontrok teh. Alah ampun aing. Kitu teh lain dongeng lolong teh teh heuh. Caritana muntang ka datang tak anu. Kita teh nyaho dina gawir bulan ditu teh etang ka kalapa, tangka kalapa mempan sok. Kitu tah melengkung. Panai nu beunta mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah. Ayeuh mah nama lempeng we. Jodoh. Loh, cenah euy. Naon cenah euy ngageduk? Didagor. Didagor cenah euy. Neuleu atuh goblok. Goblok apa deui teh lolong? Ayo. Aduh. Alah, ampun aing. Kana naon cenah euy? Teuih cenah da gede. Uluh tangka kalapa cenah euy. Nah, sia nya tangka kalapa cenah. Heupan aing mah kungsi beunta baheula goblok. Nah, cenah tu sia jadi lolong. Apa cacingeun? Tangka kalapa cenah euy ulu. Cing cenah deuleuh ka luhur ayaan. Ih. Muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh. Hayang cenah euy cai kalapa duh. Hanang wayah kieu mah. Geuna cenah dewek bisa naik mah. Oh, ai bisa mah cenah naek ya tu ngala ka nya. Daing ge hayang nginum. Sok cenah daguan kumana dinya tadi uk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang. Bijeung luak lieuk mana cenah bisa nubugana. Goblok panai teh lolong. Ai heueuh heueuh. Yo terekel nu sia urang mah angsron angsron di kaluhur kabayangkeun nya lolong naek teu nyaho tangka kalapa teh urut kabentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang angsron deui kitu eueuhna naon pan jokoleang beuh peragrag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus hiji euy baru kana kalapa nu ragrag teh eueuh aduh panai bakating kunyeri mengihan maneh meureun sisiki ihna teh ngucur tak kana lahuna nu nungguan yo wah popos oi lebar cenah euy ah suruput we dikanyawa wah kolot euy anjing ah asin oi puguh mecer linci kalapa euy aduh amun lolong. Nah, sia teh seuri atuh. Hare-hare weh sia, da geus ngadenge. Oh, paingan tuh. Aduh. Heuh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy. Rojong aing teh. Sugane aing teh panek diadu pelawak. Alah, ampun cing euy lah. Kumaha de kaul teh jadi eudeuk. Ngiga aing sih geuna. Kaul manehna mah boga angkatan udara ayeuna mah juragan Gatot Kaca. Iya. Bakat tingku bunga di lain ye teh duh. Ha? Pamere batar guru bieu euy duh. Nah jadi jangkung aing anu deuleu. Aduh. Atawa baju aing gede teuing kitu.

0: Alah. Alah. Hah? Hah? Boboto itu boboto eta Pak Haji Wilson. Alah, aya deui euy boboto teh. Lamun doma diadu teh syukurna teh nyerona lapung. Heeh, tingkung dah tingkung berubah pangpak dah blang. Ya gitu. Aduh. Iya, sagus itu nu kieu teh. Alah. Ini sok ya, ngigil lah.
1: Sok kan
0: ngigil. Hah?
1: Sok kan ngigil apa? Sangarti weh.
0: Ah, nah, maka jeng tengarti nanti sok kan. Nah, aku mah. Ayo kena mau bohong.
1: Ah, balik tunggu.
0: Balik tunggu kan, mau bangke weh. Segera lupa oge. Ngadir gahayu kan, pan. Meriahkan 60 tahun angkatan udara. Dirgahayu.
1: Dirgahayu.
0: Angkatan udara. Alah. Para runtene ieu kasadayana. Sarea wae.

0: Yalah, memuncangan euy kana trotoar.
1: Lain deui kana.
0: Sastra jinga, lad. Itu Gatot Kaca dek bajuang, hayuk singkil urang bantuan, bisi aya bancang pakewu, saek lad. Yalah, ya. Doana ti sarerea euy budak dek berjuang.
1: Masih salamet teh Akang, sing aya dina kaumulan.
0: Sing aya dina kaumulan, heuh. Tuna lampa eta kacarios disaluareun lawang sela matangkep. Ieu Patih Naga Sakepu. Margi ieu naga percona socana bocos sabeulah ditajong ku Jabang Tutuka. Dina nalika di papangku ku naga percona kitu kaayaanna. Sakepu miwah sedang tenulah dia belat tamtama parantos nuaran tangkakai maksud nama ilawang selamat tangkep rek ditotog kukai nu gede. Ayo kumpul kumpul kumpul kumpul, kurang ajar para dewa.

0: gobul gobul. Ege ege.
1: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitulah biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit kekut tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak, iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpapropolis.
0: Alpapropolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpapropolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasari hayat probihannya, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, gitu. Sehat, ya mam raosin. Terus mapah, itu ayakan luka raosnya, lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah, lancar.
0: Kenapa jantan, alhamdulillah, tau sakintan ya, Bahnya? Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin, konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 危险呗。
1: Wilujeng tepang sareng sim kuring mamah cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
0: pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapa ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sore bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan wae teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
0: Hatur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan janten biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaluh deui soten gitu.
0: Oh, itu seueur kurabihanna mah nya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis, Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seerlek itu.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten kana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atue, ka perobihan nama ainu juga leueuh we. Data nama upami tos teu ngaleueut mah nyakit deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu singkol nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna Bu nya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Mate emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Ya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saku ngabatos santai entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejed di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nyati radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Sami-sami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya tana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

Hot FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit, ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jabo tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diiharkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejeu di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namin apa?
4: Iwa Santi, wa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi kalau ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi, jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
4: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
3: tos nganggo tes maa ini kumaha apa karaosna?
4: Nah sabaraha terus nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
4: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jadi jadi ayah mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan ngawon-ngawon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, gak usah galarupi, ay obat mah gitu, tos ka dokter atos.
1: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apotan gitu. Teras, pegel, ngari gitu, upami itu acan di angok cai panas gitu, teh acan... Iya teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Kapalawargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina Bu?
5: Hajah Ana Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain teh aya Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu?
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cocah transmisi Tesma ini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu Namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya, alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibu nya, kabi doakeun sing teras sehat nya ibu nya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, tapi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekan awak
4: biasa sopi pejet.
3: Pijetan, enak mantu gitu.
2: Entah ini teh, bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
3: Di radio
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mento seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayana ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayah tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna. Apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat, darah tinggi
2: teh teh aya. Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas memang.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: mata. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, Alhamdulillah Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya.
7: Ya Bu ya. Ibu merasakan
8: iya.
7: Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
7: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum
8: iya.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ayeuna teh. Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari
5: ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Dua kali ya. Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.

0: ini.
1: Iya, iya.
0: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya, iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Aya nama badan mah darah raos kitunya sampai ante aya burung kaparengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme satengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
3: alih katuhu anu tos teningal kumaha
4: anu ningali kene anu teningali mah anu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
4: sapanan terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
4: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aja mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah, kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Saya Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Weru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini Allah kembali memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk kembali menjalankan segala aktivitas dan juga amanahnya di hari yang baru dan juga kesempatan yang baru di kesempatan kali ini, sahabat MK. Sahabat MK, kalau kita renungkan sejenak, bisa jadi selama ini kita lebih sering melihat apa yang belum kita miliki sampai lupa mensyukuri apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita, sahabat MK. Ada nikmat kesehatan, nikmat masih dapat berkumpul bersama keluarga tercinta, kesempatan untuk dapat bekerja, belajar, dan juga tentunya menjalani hari dengan tenang, yang merupakan ini sebuah nikmat yang begitu dekat dengan kita, sahabat MK. Maka tentunya mari di pagi hari ini, sahabat MK, kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya melalui ucapan saja, namun juga dengan menghadirkan ataupun juga menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan untuk kita, sahabat MK, untuk menghadirkan sesuatu yang baik dan juga menghadirkan kebermanfaatan untuk sekeliling kita tentunya. Tuhanku yang Esa. Di kesempatan pagi hari ini juga mari kita awali, sahabat MK, dengan ikhtiar kita kembali untuk membekali diri kita dengan ilmu yang dapat kita ikhtiarkan bersama, kita manfaatkan bersama dalam hadirnya sajian program manajemen Kolbu Pagi, sahabat MK, yang alhamdulillah kembali mengudara dan juga hadir di pagi hari ini. Di hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026 dan juga bertepatan di tanggal 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya senang sekali sahabat MK, sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali hadir dan juga membersamai ruang dengar Anda di hari ini untuk nantinya kita bersama menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita di spesial segmentasi kesehatan di pagi hari ini, sahabat MK, bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM. Di pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, dan juga menyapa di pagi hari ini, sahabat MK, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat langsung disampaikan, sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di pagi hari ini di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain Anda dapat simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Lalu juga dapat Anda simak melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui live TikTok kami di MKFM Bandung, juga di Instagram di @MKFM Bandung. Dan di Facebook, sahabat MK, juga dapat Anda cari dan ketikkan Radio MKFM Bandung di pagi hari ini. Lalu juga sahabat MK dapat menyimak langsung melalui aplikasi MKFM yang tentunya dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari juga ketikan, sahabat MK, MKFM.
gerun di hati. Terkhusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambungsiarkan program manajemen kolbu pagi hari ini. Dapat Anda simak sahabat MK diantaranya di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Harapanku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita juga ambil bagian di dalamnya. Itu penghapus dosaku Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Rasa gerun di hatiku. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Ketika Alhamdulillah, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita di pagi hari ini, bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, yang membahas berkaitan tentang merdeka dari toksin hati dan penyakit kronis. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini.

0: dosa.
1: Alhamdulillah hilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wal Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat MK pagi semua, puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini alhamdulillah ibu bapak semua masih diberikan nikmat. Saya juga diberikan nikmat. Teman-teman saya juga yang kumpul di Eko Pesantren 3 alhamdulillah saat ini sama-sama sedang menghirup napas, ya Kang Erik. Napas kita masih enggak sekarang? Masih napas di udara pegunungan ini kurang lebih di ketinggian berapa? 1200 ada. 1200 mdpl, ibu bapak semua, suhu sekarang 19 derajat Celcius. Kemudian kelembaban, wah kayak BMKG aja Kak Erik ya. Alhamdulillah ibu bapak semua, ketika kita masih bisa menghirup napas, itu salah satu Allah, salah satu tanda Allah masih memberikan amanah umur kepada kita. Karena beberapa yang meninggal udah gak napas ya. Atau semua yang meninggal? Semua yang meninggal pasti gak napas. Ketika kita bisa bernapas, ibu bapak semua, mangga linggi. Ketika kita bisa bernapas, ibu bapak semua, ternyata Allah titipkan kepada kita berapa ribu liter sejak kita lahir, bahkan jutaan liter ya, oksigen yang kita hirup sampai saat ini. Ketika kita mengingat betapa oksigen itu, ibu bapak semua, ada setiap kita menghirup. Ketika kita napas, oksigen ada di mana, Kang Erik? Ada di hadapan kita. Kira-kira yang barusan seperjalanan dari bawah sampai ke bukit ini, berapa liter ya? Nggak ngitung ya? Tiap kira-kira napas, ada nggak oksigen Allah kasih? Ada, ibu bapak semua. Ketika saya bernapas tadi di rumah, napas ada oksigen. Ketika di mobil, ada oksigen Allah sediakan. Ketika di perjalanan naik bukit seperti ini, ke arah Gunung Ciremai ini ya, ada oksigen sepanjang perjalanan, ternyata Allah titipkan oksigen. Pertanyaannya, itu oksigen di mana? Apakah dari tumbuhan, apakah itu dari rumput, apakah itu misal dari lautan? Di belakang saya itu, insya Allah nanti kita lihat ibu bapak semua, ada laut, Laut Jawa ya. Ada Laut Jawa, di sana ada kota Cirebon, nanti insya Allah, mudah-mudahan ketika sunrise nanti kita bisa lihat pemandangan kota Cirebon dan Laut Jawa ya. Allah titipkan oksigen itu setiap kita akan bernapas, ada di hadapan kita. Nggak usah diambil dulu, nggak usah juga dikumpulkan dulu, cukup tuh. Masya Allah. Ibu bapak sahabat-sahabat MG pagi semua, ketika kita mengingat bahwa Allah saat demi saat memberikan nikmat, dan nikmat itu ternyata Allah sediakan tanpa kita harus memohon. Kan tadi malam saya gak minta oksigen untuk pagi ini ya, waktu doa tahajud gak minta kan. Kemudian juga kita waktu sholat gak minta juga, lupa ya, gak minta oksigen. Kenapa? Karena lupa. Karena saking seringnya Allah ngasih oksigen kepada kita, ibu bapak semua, saking oksigen itu berlimpah di mana-mana, seakan-akan itu adalah suatu hal yang mudah dan murah. Pertanyaannya, apakah mudah mengadakan oksigen? Bagaimana ceritanya kalau misalnya suatu saat di daerah misalnya Kuningan atau Jakarta, oksigen stop dan harus disediakan lewat tabung? Apakah mudah? Sulit, ibu bapak semua. Bagaimana kita aktivitas dengan ransel, dengan isi tabung oksigen? Bagaimana kita ke dapur, ibu-ibu, ya, gendong apa ibu? Itu tabung gas bukan? Iya, tabung gas, tapi gas oksigen, bukan gas melon. Sulit ternyata ya. Dan kalau kita perhatikan ibu bapak semua, kehilangan akan oksigen itu ternyata penderitaan luar biasa. 5 menit saja coba hidung kita masing-masing ditutup. Kerasanya bagaimana? Ngap. Sahabat-sahabat MG pagi semua, mulailah pagi kita ini dengan syukur. Vitamin S dosis tinggi. Bagaimana caranya kita mengkonsumsi vitamin S dosis tinggi, yaitu dengan memiliki ilmu tentang apa yang kita syukuri. Ketika ilmu kita yang tentang pernapasan makin mendalam, ketika ilmu kita tentang oksigen makin detil, maka syukurnya pun akan luar biasa dibandingkan dengan kita hanya tahu kita bisa menapas, bisa ditarik, bisa dikeluarkan. Syukurnya akan berbeda. Sahabat-sahabat yang di pagi semua, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang kita merdeka dari penyakit kronis, kita merdeka dari kungkungan toksin yang ada di dalam hati. Ya, ibu bapak semua, temanya merdeka.

ada tiga masalah besar di dalam masalah kesehatan ini, Ibu Bapak semua, yang sampai saat ini belum bisa diturunkan angka kejadiannya. Dan tiga masalah besar ini, sahabat-sahabat semua, ternyata berdampak. Karena masalah ini ternyata bukan hanya dia yang menjadi masalah, tapi menjadi penyebab masalah lainnya. Menjadi akar bagi penyakit lainnya. Menjadi tiga pilar terjadinya penyakit yang bisa dalam tanda kutip mematikan. Saya gak akan bosan, punten sahabat-sahabat MP pagi semua, mengingatkan ada tiga penyakit yang menjadi akar. Akar apa? Akar penyakit yang bisa menjadikan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, sampai ke ranking 5 penyebab kematian terbanyak secara syariat. Tiga akar inilah, Ibu Bapak semua. Ketika kita bisa mengelola, maka 5 penyakit besar syariatnya itu bisa diturunkan. Tiga penyakit inilah, Ibu Bapak semua, yang ternyata angka kejadian sekarang bukan nurun, naik tuh. Apa itu tiga penyakit ini, Ibu Bapak semua? Punten, kalau saya bahasa campurnya ya, dengan bahasa medis ya. Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes, yang ketiga adalah dislipidemia. Yang pertama apa, Kang Erik? Hipertensi. Yang kedua apa? Diabetes. Yang ketiga? Dislipidemia. Itu tiga akar, Ibu Bapak semua, yang bisa menjadikan pohon stroke, yang bisa menjadikan pohon serangan jantung, yang bisa menjadikan pohon dua-duanya, stroke iya, serangan jantung iya. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, angka kejadian dari penyakit hipertensi, kemudian juga diabetes dan dislipidemia, angka kejadian ternyata nggak pernah nurun. Sedangkan kalau kita lihat, Ibu Bapak semua, kalau misalnya penyakit stroke, faktor risiko tertinggi adalah hipertensi. Yang kedua, diabetes tuh. Satu penyakit ternyata bisa disebabkan oleh dua akar tadi. Penyakit serangan jantung juga berakar dari dua penyakit tadi. Dan tiga-tiganya mungkin bahkan ada hipertensi, ada diabetes, dan dislipidemia. Ketiga akar inilah, sahabat-sahabat semua, yang menjadi permasalahan besar dan yang menjadi problematika yang belum terselesaikan secara utuh. Jadi masih terbelenggu kita itu oleh penyakit-penyakit kronis seperti ini. Kemarin ada seorang pasien berobat, Pak Dokter, ini kenapa ada terjadi pendarahan ya? Ketika BAB itu darahnya segar menetes, apakah mungkin dari obat yang saya konsumsi? Bawa dia tuh satu kotak, bukan satu keresek, satu kotak. Isinya itu ada 12 macam obat. Obat apa, Bu? Ini obat dari jantung. Ada 12 macam tuh, Kak Erik. Ada yang sehari satu kali, obat pengencer darah, Clopidogrel tuh ya. Ada yang sehari tiga kali. Ada sehari yang dua kali. 12 macam obat. Bu, udah berapa lama mengkonsumsi obat ini? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun, Kang Erik. Makan obat 12 biji per hari. Jadi kalau misalnya kita mah cemilan teh bala-bala, mungkin ya cemilan teh misalnya gorengan, cireng gitu ya. Cimol, cilok, cilor begitu ya. Ini sahabat-sahabat kita sedang diuji dengan mengkonsumsi obat-obatan sedemikian banyak. Apakah itu gak boleh? Boleh, kenapa? Obat itu syariatnya adalah salah satu karunia Allah dari kemajuan teknologi kedokteran yang dititipkan kepada para apoteker, kepada para dokter spesialis jantung. Itu adalah salah satu karunia Allah. Pertolongan Allah syariatnya datang lewat obat. Pertolongan Allah syariatnya datang lewat dokter. Apakah dokter itu iseng ngasih obatnya 12, gak 3 aja? Enggak, pasti dengan ilmu. Ilmu dari siapa? Ilmu dari Allah juga. Nah, Ibu Bapak sahabat semua, yang jadi perhatian adalah bagaimana caranya, sahabat-sahabat semua, agar angka tiga faktor risiko yang menyebabkan penyakit-penyakit tadi diturunkan.

Tuhan. Apakah bisa? Sangat bisa. Nah, kita coba sahabat-sahabat semua, kita melihat coba dimensi lain yang sangat jarang dibahas. Ketika kita ingat hipertensi, maka yang diingat adalah tensimeter. Ketika ingat kita hipertensi, mungkin obat-obatan yang kita ingat adalah captopril, amlodipin. Ketika kita misalnya mengingat hipertensi, maka apa yang dipantang? Makanan asin, makanan berlemak, makanan yang mengandung banyak kolesterol, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, ternyata ketika kita mengingat satu kata yang disebut hipertensi, kurang lebih ingatan kita seperti itu ya Kang Rik. Ingat tensimeter, ingat angkanya, kemudian juga ingat pada makanan yang dilarangnya, ingat pada obat-obatannya, paling juga mungkin ingat, oh iya bisa menjadikan serangan jantung, bisa menyebabkan stroke. Sahabat-sahabat semua, pemikiran seperti inilah mungkin yang perlu kita perbaiki dan kita sempurnakan. Bukan berarti salah. Kenapa? Ternyata hipertensi, ibu pak semua, itu tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, tidak hanya diturunkan oleh obat-obatan saja, tetapi hipertensi ternyata bisa dipengaruhi oleh satu aspek yang sangat jarang dibahas dan sangat jarang dikelola. Aspek inilah ibu bapak semua yang menjadikan diri manusia itu berkelanjutan, salah satunya yang menjadikan obat-obatan itu keseharian bagian dari rutinitas kita. Padahal kalau kita lihat sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan dari berbagai macam riset, ternyata sahabat-sahabat semua, banyak hubungan antara apa? Antara aktivitas fisik dengan hipertensi. Contoh misalnya berjemur. Berjemur juga ternyata bisa menstabilkan sistem hormonal, bisa menstabilkan tekanan darah. Pertanyaannya, sudahkah kita mempunyai jadwal untuk berjemur? Cian hideung cenah. Ada satu fenomena lagi ibu bapak semua. Bagaimana kaitannya dengan hipertensi ini? Ada sebuah penelitian ibu bapak semua. Penelitian ini dilakukan oleh Everson dan kawan-kawan. Meneliti 537 orang yang normal. Tekanan darahnya normal, 120/70, 110/80. Tekanan darahnya normal. Diteliti selama 4 tahun. Diteliti ibu bapak semua selama 4 tahun. Kemudian diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Seringnya orang itu marah. Selama berapa? Selama kurang lebih 4 tahun. Apa yang dihasilkan ibu bapak semua? Ternyata kalau misalnya selama 4 tahun itu mereka membiasakan marah, gampang ngambek gitu ya, sumbu pendek, ternyata bisa terjadi peningkatan tekanan darah yang signifikan. Pertanyaannya, ketika kita mengendalikan hipertensi dengan amlodipin, dengan captopril, tekanan darah itu masih turun naik. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengendalikan amarah? Ini penelitian. Kemudian kita lihat lagi penelitian ibu bapak semua. Dari siapa? Ini penelitian dilakukan tahun 2014. Bahwa dikatakan mereka yang membiasakan dirinya, kalau kita lihat ya di sini terkait dengan marah juga, bahwa kemarahan ibu bapak semua mempunyai dampak terhadap faktor resiko terjadinya 4,7 kali resiko stroke, 3,6 kali resiko hipertensi. Ini penelitian tahun 2014 dirilis dari jurnal European of Heart Journal tahun 2014. Sahabat-sahabat semua, jadi sampai saat ini rata-rata kita baru fokus mengobati penyakit-penyakit kronis yang kalau kita mungkin telusuri bisa menyebabkan 3 penyakit kematian terbesar secara syariat. Kita baru fokus pada obat, kita baru fokus pada makanan.
Kita baru fokus pada aspek-aspek jasa dia. Padahal kita diingatkan kali ibu bapak semua dalam hadis riwayat Muslim 2654. Ala wa inna fil jasadil mudghah. Tuh. Ada segumpal daging. Nabi mengingatkan kepada kita berkali-kali tuh. Apa yang Nabi mengingatkan kepada kita ibu bapak semua? Idza salahat salaha jasadul kulluh. Kalau daging segumpal daging itu idza salahat, apabila segumpal daging itu baik, ya Pak, Bu. Dampaknya apa? Salahal jasadu kulluh tuh. Pakai kulluh di sana semua. Jika baik, maka seluruh tubuh itu adalah baik. Ya. Dan sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jadi jika daging itu rusak, segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh ibu bapak semua, kulluh semuanya. Apa itu? Wahyal kolbu. Dan itulah namanya kolbu. Ketika kita membahas kolbu ibu bapak semua, Al-Ghazali membagi menjadi dua pemaknaan. Yang pertama ada pemaknaan jasadiyah, yaitu berupa segumpal daging yang ada di mana? Fis sudur. Fis sudur itu di mana? Di dalam rongga yang keras. Berbagai tafsir para ulama menafsirkan apa itu fis sudur, daging yang ada di rongga yang keras itu, macam-macam tafsirannya. Ada yang menafsirkan otak secara fisik, ada yang menafsirkan jantung secara fisik. Ada juga penafsiran kata kolbu itu dalam arti metafisik, bukan dalam arti jasad. Kita tidak akan membahas itu, tapi kita akan membahas aspek hati ibu bapak semua. Kita kembali lagi pada bahasan kita. Ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada peringatan ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak semua, di dalam rahim seorang ibu pada hari ke-120, maka penciptaan manusia yang asalnya itu hanya jasad disempurnakan dengan ditiupkannya ruh. Ketika manusia lahir, berarti ada dua unsur tadi, ada unsur jasad dan unsur ruh. Ketika manusia berinteraksi dengan alam semesta, dengan orang lain, interaksi dengan siapapun, manusia itu ada dua-duanya berinteraksi, unsur jasa dan unsur ruh. Unsur ruh berkolaborasi, berinteraksi dengan nafs, berbulak-balik antara kebaikan dan keburukan. Itulah yang disebut dengan kolbu. Ketika manusia sehat, maka ada unsur jasa dan unsur kolbu yang harus sehat. Ketika manusia sakit juga, ibu bapak semua, dua-duanya itu ternyata saling berpengaruh. Pada acara seminar kemarin saya katakan, Bu, Pak, nih, andai kata ada misalnya perut di sebelah kanan yang sakit, unsur apa? Jasad. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dilakukan pemeriksaan unsur jasad. Kemudian di USG tuh, jasadnya itu, oh ternyata ditemukan ada batu di kantung empedu. Yang sakit jasad diperiksa oleh yang bersifat jasad, ditemukan oleh USG yang bersifat jasad, dan ada kelainan pada jasad, yaitu apa? Ada batu empedu. Pertanyaannya, apakah hati tenang-tenang aja? Kata hati itu, ah tenang aja kan itu jasad, bukan unsur kami, bukan unsur hati. Ah itu kan yang sakit kantung empedu, ada batunya, bukan hati kami. Apakah begitu? Enggak, ibu bapak semua. Ketika jasad sakit, ketika dikasih tahu oleh dokter, Pak, ini kemungkinan ada penyakit di mana nih, di kantung empedu, yang muncul apa? Hati cemas. Ketika dikasih tahu lagi, Pak, ini ada batunya, mulai gelisah tuh. Ketika ditanyakan lagi, dok, ini harus di gimana? Harus dioperasi. Wah.
mulai timbul stres di sana. Stres, cemas, dan gelisah muncul dari apa? Ada sesuatu di aspek jasad. Gak mungkin ini terpisahkan, ibu bapak semua. Demikian juga sahabat-sahabat semua, bagaimana unsur hati, unsur kalbu itu berpengaruh pada unsur jasad. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika amarah itu gak bisa dibendung, apa yang terjadi? Denyut nadi itu langsung ningkat. Apakah kata jantung, ah ini kan urusan hati, ini kan urusan kalbu, ngapain saya denyut jantung dipercepat? Ketika orang marah, kan itu urusan hati. Apakah jantung itu diam-diam nanya? Enggak, ibu bapak semua. Muncul yang disebut dengan HPA axis, hypothalamic pituitary, kemudian adrenal axis. Dikeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon untuk meningkatkan tekanan darah. Hormon untuk meningkatkan pompaan jantung, kekuatan jantung. Padahal jantungnya itu secara fisik nggak disuntik. Pembuluh darah nggak dikasih obat. Mulut nggak makan sesuatu ramuan yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Dari mana meningkat? Dari hati, ibu bapak semua. Jadi ketika hati ada masalah, ternyata jasad pun akan kena dampaknya. Secara saintifik, ibu bapak semua, di dalam otak itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Di mana sistem limbik itu, ibu bapak semua, para peneliti neuroscience itu sepakat, di sanalah hubungan terbanyak antara aspek hati, antara aspek rasa, antara aspek psikis dengan aspek fisik. Jadi manusia itu nggak bisa dipisahkan. Demikian juga sahabat-sahabat semua, kita kembali lagi ketika kita membahas tiga penyakit besar tadi. Penyakit apa aja Kang Erik yang tiga teh? Hipertensi, diabetes, dan dislipidemia. Ternyata itu juga tidak bisa dipisahkan. Dengan unsur apa? Dengan unsur hati. Tidak bisa kita mengurus hipertensi hanya dengan Captopril. Nggak bisa, ibu bapak semua. Nggak bisa kita ngurus hipertensi dengan diet rendah natrium saja. Nggak bisa. Pernah mendengar orang yang tiba-tiba stroke karena apa? Karena kaget. Ketika dia misalnya di lagi enak makan begitu ya, tiba-tiba dapat kabar buruk. Ketika dia lagi nonton bola, ternyata tim kesebelasannya kebobolan. Ada kejadian tuh. Begitu tim kesayangannya itu misalnya yang didukungnya itu kalah, meninggal tuh. Syariatnya kenapa? Terjadi peningkatan tekanan darah. Apakah bolanya itu ketelen ketika kalah? Enggak. Apakah dia bisa ketendang bola ketika nonton TV? Enggak. Pertanyaannya, apakah ketika kalah bola itu menyebabkan suatu zat yang bisa dia hirup? Enggak. Dari mana? Aspek hati berpengaruh terhadap aspek jasad. Nah inilah ibu bapak semua yang kita bahas berkali-kali di MK pagi ini. Bahwa manusia, ingat, diciptakan oleh Allah itu bukan hanya unsur jasad, tapi ada unsur ruh. Ketika manusia sehat dan sakit, dua-duanya itu juga saling berpengaruh dan dipengaruhi. Ya Pak Bu, jadi gak mungkin kita ngurus penyakit diabetes, ngurus hipertensi, ngurus dislipidemia hanya dengan obat-obatan saja. Ketika kita diabetes, kita ingat beli Benklamid. Ya Pak Bu, ketika kita ingat dislipidemia, ya kita hanya ingat obat, kita hanya ingat makanan berlemak. Bukan hanya itu. Coba kita buka lagi risetnya ibu bapak semua. Bagaimana dampak dari salah satu toksin yang akan kita lepaskan pada hari ini. Semuanya kita lepaskan ya toksin ini. Kita coba lihat penelitiannya. Ini penelitian Istiqomah. Oh Istiqomah ya. Istiqomah teh. Jadi peneliti ini kekeh ini kalau saya lihat dari tahun 2007 ya. Dari tahun 2007, punten saya coba cek lagi penelitiannya. Nah benar, dari tahun 2007 Kang Erik. Ada seorang peneliti, sekelompok bukan seorang. Sekelompok apa bedanya dengan sekawanan Kang Erik? Daichi Simbo dari Columbia University. Yang dimuat di Journal of the American Heart Association.
beliau meneliti, nih penelitiannya itu Kang Erik, ini saking penasarannya kali ya. Tahun 2007 dia meneliti subjeknya 14 orang yang sehat. Jadi 14 orang yang sehat kemudian diwawancara. Diajak ngobrol gitu ya. Sengaja diprovokasi agar dia marah. Jadi 14 orang penelitian yang dirilis tahun 2007 sengaja diprovokasi agar dia marah. Diwawancara begitu ya. Kemudian diukur. Diukur apa? 30 menit, 90 menit setelah dia diprovokasi marah. Apa yang terjadi Bapak semua? Ternyata dari hasil pemeriksaan, uji pembuluh darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah, ternyata terganggu tuh fungsi bagaimana dia bisa mendilatasi dan vasodilatasi. Kenapa ini penting Ibu Bapak semua? Serangan jantung Ibu Bapak semua terjadi salah satunya karena gangguan dari melebar dan menyempitnya pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu kaku, maka ketika jantung itu butuh darah yang lebih banyak untuk nutrisi, tidak bisa terpenuhi. Akibatnya apa? Iskemia, hipoksia. Penelitian berikutnya, Ibu Bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daiichi. Tahun 2013, kalau tadi yang diteliti itu adalah 14 orang, sekarang naik tuh menjadi 30 orang. 30 orang, Ibu Bapak semua, diteliti. Yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh. Diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada dua faktor. Yang disebut dengan zat, yang disebut dengan, ada dua ya, endothelial microparticle. Jadi endothelial microparticle itu adalah satu zat yang bisa diketahui di dalam darah jika terjadi kerusakan lapisan terdalam dari pembuluh darah. Jadi kalau ada selang, di dalamnya itu ada lapisan, nah lapisan itu kalau terjadi kerusakan bisa dilihat dengan apa namanya, pemeriksaan endothelial microepithel. Yang kedua, Bu, ditelitinya apa? Mekanisme perbaikan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu kadang-kadang bisa ada terkelupas sedikit, diperbaiki di omean. Pembuluh darah itu ada yang epitelnya itu ada yang mati, segera diperbaiki. Fungsi memperbaiki ini yang disebut dengan endothelial progenitor. APC namanya itu. Nah, ada dua yang diteliti ini. Sahabat-sahabat semua, sama kayak tadi, tahun 2013 ini beliau meneliti terhadap 30 orang sehat. Diprovokasi. Bagaimana provokasinya? Disuruh mengingat faktor-faktor yang membuat dia marah. Kang Erik pernah dulu misalnya ketika SD, ingat apa yang pernah membuat Kang Erik marah? Iya, saya ingat ketika saya SD, ketika saya belajar sepeda, ternyata disuntrungkan, didorong sampai saya masuk parit. Ingat tuh orang. Diprovokasi selama berapa? 12 menit dia itu biar marah untuk mengingat gitu ya. Mengingat masa lalu yang membuat dia marah selama 12 menit. Ada ibu-ibu mungkin ya Bu ya. Mungkin ibu ingat gak dulu ketika arisan? Ibu udah bungkus-bungkus makanan gitu ya. Ternyata kata yang punyanya, ini gak akan boleh dibawa. Ini akan saya simpan misalnya, sehingga ibu merasa kesal tuh saat itu. Jadi penelitian ini memprovokasi amarah pada masa lalu selama 12 menit. Apa yang terjadi Ibu Bapak semua? Ternyata setelah diperiksa 30 menit, kemudian 90 menit, setelah diprovokasi 12 menit itu mengingat kemarahan, ya, terjadi cedera dari pembuluh darah yang dibuktikan dengan meningkatnya APC, endothelial microparticle, dan endothelial progenitor. Jadi marah selama 12 menit ternyata bisa menyebabkan kerusakan di mana? Di pembuluh darah.
Tahun 2024 diteliti lagi. Kalau tadi penelitian itu 14 orang tahun 2007, kemudian meningkat 30 orang pada 2013. Penelitian yang sama, Ibu Bapak semua, di jurnal yang sama, yaitu American Heart Association, meneliti terhadap 280 orang. Yang diteliti sekarang sama. Disuruh mengingat pada masa lalu yang menyebabkan dia marah. Kalau tadi 12 menit, sekarang cukup 8 menit. Sok, coba kamu ingat-ingat dulu ketika kamu terjadi sesuatu apa yang membuat kamu marah. Oh iya, saya pernah tuh ketika saya belajar dulu bukunya itu diambil. Saya pernah dulu tuh ketika saya mengerjakan PR, ternyata bukunya itu dicoret-coret. Bukunya itu dirobek, saya ingat betul orangnya. Misalnya, mengingat masa lalu yang menyebabkan dia marah. Selama berapa lama? 8 menit, Ibu Bapak semua. Ketika 8 menit dia diprovokasi dan 8 menit dia marah, Ibu Bapak semua, 40 menit kemudian diteliti, ternyata terjadi kerusakan. Di mana? Di pembuluh darah bagian dalam. Dibandingkan dengan mereka yang tidak diprovokasi marah, ternyata baik-baik aja yang tidak diprovokasi marah. Jadi sahabat-sahabat semua, ternyata marah bisa melebarkan pembuluh darah itu, fasilitasi terganggu. Marah pada masa lalu itu ternyata bisa memprovokasi terjadi cedera pada pembuluh darah. Marah terhadap masa lalu selama 8 menit ternyata bisa menimbulkan kerusakan dari endotel pembuluh darah. Marah pada masa lalu, Ibu Bapak semua, ternyata bisa berdampak pada kerusakan pembuluh darah. Jadi ketika kita, Ibu Bapak semua, ya, menginginkan bagaimana serangan jantung itu diturunkan, menginginkan bagaimana stroke itu diturunkan, dengan hanya mengandalkan berbagai macam sifat-sifat fisik, dengan hanya mengandalkan pantangan-pantangan makanan, tidak salah. Tidak jadi problem. Tetapi tatkala hanya itu-itu saja yang menjadi pengendali dari penyakit-penyakit tadi, itulah problemnya. Kenapa? Manusia sekali lagi diciptakan bukan hanya unsur jasad, tapi ada ruh yang ada di dalamnya. Dan kita telah tadi ceritakan bareng-bareng bahwa ternyata dua-duanya itu saling berpengaruh. Ketika jasad sakit, ada batu empedu, maka mulai cemas. Ketika jasad diketahui ada batu empedu yang menyebabkan penyakit yang dia derita nyeri terus, mulai stres. Tatkala tahu bahwa batu empedu itu harus dioperasi, mulai ada kecemasan. Di mana? Di dalam hati. Padahal yang sakitnya jasad. Demikian juga ketika marah, ketika gelisah, ketika stres, ketika depresi, asam lambung juga ikut meningkat, tekanan darah juga ikut tinggi. Nah, bisa dipisahkan Bapak Ibu semua. Ketika kita berbicara tentang penyakit hati, maka akan berdampak pada penyakit fisik. Ketika kita berbicara penyakit fisik, juga ternyata akan berdampak pada aspek hati. Jadi ketika kita ingin sehat, maka kelola aspek jasad. Ketika kita ingin sehat, maka hati pun kita kelola. Ketika kita sakit aspek jasad, maka aspek hati juga kita bisa support. Sahabat-sahabat yang pagi semua, ya, satu penyakit yang insya Allah kita bebaskan pada hari ini sebelum 17 Agustus. Yang ternyata kalau kita lihat dari penelitian tadi secara konsisten bisa berpengaruh terhadap kerusakan pembuluh darah, yaitu adalah amarah pada masa lalu. Apa itu? Dendam. Apa-apa? Dendam. Dendam itu Ibu Bapak semua, saya pernah membahas di sini dengan toksin 3D begitu ya. Dendam itu ternyata adalah satu penyakit hati yang paling lama menduduki hati masing-masing. Dendam itu adalah salah satu toksin yang ada di dalam diri yang terus-menerus dipelihara. Udah paling lama, kemudian dipelihara, kemudian
dendam itu adalah salah satu penyakit hati yang dampaknya berulang. Udah lama dipelihara, dampaknya berulang. Ya Pak, Bu, apakah dendam itu membuat dia senyum-senyum? Enggak. Apakah dendam itu membuat dia misalnya bahagia? Enggak. Dendam itu membuat amarah meningkat ketika saat mengingat. Dan kita tahu risetnya, Bu, Pak. Silakan mau pilih mana? Pembuluh darah mana yang mau dirusak? Mau di jantung? Nanti hasilnya serangan jantung, ya. Atau mau pembuluh darah yang ada di otak, nanti bonusnya stroke, ya. Atau mau pembuluh darah di ginjal, ya. Udah menanti itu mesin cuci darah, ya. Gratis pakai BPJS, mau? Enggak. Jadi sahabat-sahabat semua, disadari atau tidak ibu pak semua, orang mungkin nanti mengingatnya, oh ini cuci darah karena hipertensi. Betul. Pertanyaannya, kenapa dia hipertensi? Apakah karena hanya makanan? Bisa. Tapi enggak hanya. Apakah karena misalnya dia ada turunan? Iya, bisa juga. Tapi enggak hanya faktor itu. Betapa banyak orang-orang yang punya keturunan hipertensi, bapaknya hipertensi, ketika dia berperilaku soleh, solehah, makanannya bagus secara syariat. Enggak tuh hipertensi. Secara syariat mungkin yang menyebabkan serangan stroke adalah hipertensi ibu bapak semua dan diabetes. Pertanyaannya, diabetes, hipertensi kenapa bisa muncul? Apakah hanya dengan makanan saja? Enggak. Kita udah baca tadi penelitiannya berkali-kali. Jadi ibu bapak semua, salah satu penyakit yang hari ini sebelum 17 Agustus kita tekadkan lepas dari belenggu itu adalah penyakit toksin yang disebut dengan dendam. Itulah toksin yang paling lama menduduki hati manusia. Itulah toksin yang paling sering menyebabkan sakit hati dan marah berulang. Dan itulah toksin yang kalaupun sudah tahu tapi gak mau dilepas. Benar gak mau dilepas? Pak, atau udah pak, jangan ingat-ingat lagi sama Bapak Anu bin Anu. Kan peristiwanya udah 8 tahun yang lalu. Memang perusahaan saat itu ketika kita itu ditipu investasi ratusan juta menyebabkan perusahaan kita itu bangkrut 8 tahun yang lalu oleh Bapak Anu bin Anu. Tapi kan kita sekarang usahanya sudah jalan lagi. Udahlah Pak, jangan ingat-ingat lagi masa lalu seperti itu. Udahlah Pak, itu kan kejadian 8 tahun yang lalu. Kejadian bangkrutnya itu kan sudah terjadi Pak, 8 tahun yang lalu. Bangkrutnya 8 tahun yang lalu, ditipunya 8 tahun yang lalu. Kenapa kok tiap tahun kita timbul ingat dan marah? Kejadiannya 8 tahun yang lalu, ibu bawa semua. Tapi marahnya bisa tiap tahun. Kenapa? Ingat, dicatat sama dia. 1 Januari nah, tahun 2017, ya, perusahaannya ditipu. Kenapa? Diiming-iming investasi. 1 Januari 2017. Sekarang? Mau 1 Januari 2027. Udah 8 tahun yang lalu, Pak. Tapi marahnya tiap tahun tuh. Ditipunya 8 tahun yang lalu, kecelakaannya 8 tahun yang lalu, tapi marahnya itu bisa ulang tahun. Ketika dikasih tahu, Pak, udahlah Pak, Bu, gimana bisa melupakan, Bu, gimana bisa gak marah. Ini usaha yang telah dibangun 20 tahun, dalam 2 bulan itu hancur. Ini usaha yang telah kita rintis 20 tahun dengan menggadaikan berbagai macam aset kita, kan? Dalam 2 bulan itu hancur. Ya Pak, secara syariat memang itu menyakitkan. Pertanyaannya, apakah mau sakit berulang? Tiap tahun tuh Pak, Bu, Kambu. Sudah diingatkan bahwa itu menyebabkan suatu rasa amarah. Sudah diingatkan bahwa peristiwa itu berlalunya sudah 8 tahun yang lalu. Sudah diingatkan kan bangkrutnya udah lewat. Tapi tetap tuh dipelihara. Jadi dendam itu adalah penyakit terlama tuh berapa tahun? 8 tahun, Pak.
Kalau orang dimarahi pada saat itu mungkin bisa rilis pada saat itu. Kalau dendam itu enggak, bisa bertahun-tahun. Bahkan kalau kita lihat mah di film-film dulu ya, suka lihat film yang apa namanya, guru gitu ya. Apa tuh film yang selama dendam tak terbalaskan gitu kan ya, atau Uyutnya ya. Tapi dendam itu ternyata, dendam itu yang dibunuh adalah kakeknya. Ternyata dendam itu bisa menurun kepada siapa? Kepada cucunya tuh. Jadi dendam itu adalah salah satu penyakit yang terlama, ibu bapak semua. Kalau yang saya pelajari ya, salah satu toksin yang paling lama dipelihara di dalam diri manusia.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MQ. Kita baru saja menyimak bersama sajian ilmu dan juga hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINA CSMM di kebersamaan pagi hari ini, yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang merdeka dari toksin hati dan juga penyakit kronis. Mari kita doakan bersama sahabat MQ guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan dan juga ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini menjadi amal jariah untuk beliau, dan juga tentunya senantiasa Allah istiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MQ, ilmu yang sudah kita simak bersama di kebersamaan pagi hari ini dapat kita ikhtiarkan bersama, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Semangatku. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MQ di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung sahabat MQ, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat dimanfaatkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya tentunya. Perjuanganku. Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Bila kenangkan qaharmu. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350.
1: Atas nama Yayasan Darut. Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeun teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta. Ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mah,
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungah, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, Ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dienten matak ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung deh ngageder, kena lambung. Pokoknya mah rawat ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarangana nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresnama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge sate acara dan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipa inu pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya

0: Puyeng gitu tuh hoyong nate apa hengal capek bisa terus na ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF terus saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos gitu nya nate terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah boboge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel teh aya kitu mung panginten
1: terus sakinten nya
0: ten teras pami atel nang enama jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
0: Pak nyetel tadium tadirinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo apa propolis teh.
1: Bapak bilih gaduh pesen kanusanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pidoa ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.